0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati. Terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Informasi terupdate kali ini datang dari Dian Sastrowardoyo. Entah kenapa ngomongin Dian Sastrowardoyo, menurut aku vibesnya sama banget sama Maudy Ayunda, ya gak sih? Kayak definisi cewek-cewek cantik tapi juga ada versi nuansa cool yang bikin kita tuh jadi kayak sungkan. Gak tahu kenapa, mungkin karena karismatiknya yang begitu berwibawa kali ya. Nah, teman Pro 2, kali ini Dian Sastrowardoyo memerankan Sinta, perempuan mandiri yang berhadapan dengan masa lalu dan juga masa depan. Yaitu dia akan memerankan, judul filmnya adalah Yang Datang dan juga Yang Pergi. Jadi ada Roy Sungkono, Dimas Aditya, dan juga David Ariwibowo yang hadir dengan karakter yang memiliki hubungan berbeda dengan Sinta. Film Yang Datang dan Yang Pergi ditulis dan disutradarai oleh Nurman Hakim dan Nan Ahnas serta dijadwalkan akan tayang tahun ini, teman Pro 2. Jadi nantikan aja ya gimana keseruan dari film ini. Kalau malas sih ngelihat dari trailernya, Dian Sastro sama lawan mainnya itu sama-sama menggunakan jaket tebal. Sepertinya mereka ada di dataran tinggi deh. Terus nuansanya pagi hari, mungkin mereka lagi di Dieng kali ya, teman Pro 2. Terus kayaknya vibesnya sedih banget. Tentang percintaan kalau aku lihat dari tatapan dan juga poster film yang sudah dibagikan. Nah, teman Pro 2, mungkin kalau kamu yang udah kangen sama film Indonesia yang bikin nangis kejer gitu ya, jadi saksikan aja, tungguin film Yang Datang dan juga Yang Pergi. Dari judulnya aja kita udah tahu kalau film ini tuh mellow ya, teman Pro 2.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

Pro 2 teman terbaik kamu. Taman Pro 2 kayaknya paling enak kalau misalkan pagi hari itu sarapan yang simpel-simpel aja, kayak makan sereal atau mungkin makan rebus-rebusan, udah deh ya. Yang penting ada karbohidrat, ada protein buat ngisi tenaga kita biar tambah fokus. Karena biasanya kalau pagi hari itu identik sama kegiatan briefing, rapat, terus juga macam-macam Taman Pro 2. Nah, biasanya Taman Pro 2 di pagi hari juga saking hektiknya kita tuh lupa harus bawa apa. Jadi mungkin sebelum kamu berangkat, kamu bisa diam aja dulu 1 menit atau 2 menit. Nah, biasanya kalau misalkan kamu udah tenang, gak mikirin apa-apa, itu tiba-tiba keinget aja, eh lupa pakai jam tangan, terus lupa pakai cincin yang kemarin dibeliin sama tunangan. Jangan dilepas Taman Pro 2, nanti terjadi konflik. Atau mungkin kurang lupa pakai parfum gitu ya, macam-macam Taman Pro 2. Jadi sebelum kamu berangkat atau lagi udah masuk mobil atau mungkin udah manasin kendaraan, coba deh pikir-pikir kira-kira apa sesuatu yang ketinggalan yang kayaknya harus dibawa.

Nah, Tamu Pro 2 masih di informasi ter-up to date. Ternyata di Indonesia itu tuh ada rencana konser Israel Houghton bersama grup musik New Breed atau yang selama ini dikenal dengan Israel dan New Breed yang bertajuk Till the World World Now Tour 2026 di Jakarta. Ternyata acara tersebut terancam batal karena katanya Tamu Pro 2, pemerintah Indonesia tuh menegaskan tidak bakal memberikan izin penyelenggaraan maupun penerbitan visa lantaran acara tersebut dianggap berseberangan dengan komitmen politik luar negeri Indonesia. Dan Indonesia selama ini mengambil posisi mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia juga mengambil keputusan tersebut dengan pertimbangan potensi gangguan keamanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan atau Menkokumham Inipas, Yusril Iza Mahendra, mengungkapkan keputusan penolakan tersebut diambil usai menggelar koordinasi lintas lembaga. Beberapa lembaga yang terlibat adalah Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Katanya Yusril membeberkan gelombang masukan dari publik termasuk Majelis Ulama Indonesia menjadi pertimbangan penting dalam menakar sensitivitas acara tersebut gitu. Jadi acaranya udah dipastikan tidak bakal diselenggarakan di Indonesia. Dan pengumuman itu pun juga mereka umumkan di Instagramnya. Makanya mungkin kalau teman-teman Pro 2 pengen tahu informasi ter-up to date-nya gitu ya, dengerin Pro 2 aja biar kita kasih tahu informasi ter-up to date di pagi hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodi Wetemen terbaik kamu, kita beralih ke informasi up to date berikutnya. Kali ini datang dari produksi The Batman Part 2 yang ternyata tema Prodi 2 harus dihentikan sementara oleh studio Warner Bros. Dan DC Studios. Keputusan ini diambil itu karena katanya sutradara Matt Reeves mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi. Aduh, kayaknya kalau jadi pemain-pemain Batman lagi pada bad mood ya teman Prodi 2 gara-gara tiba-tiba cuti gitu ya, lagi asik-asiknya produksi begitu. Nah, pernyataan ini tuh dikeluarkan dalam sebuah pemberitaan di Variety pada hari Selasa kemarin. Kemudian Variety menjelaskan sequel Batman versi Robert Pattinson yang sudah dinantikan oleh publik itu sudah mengalami sejumlah penundaan sebelumnya. Jadi gak cuma kali ini aja teman Pro 2. Yang pertama The Batman Part 2 awalnya dijadwalkan akan tayang 2 Oktober. Kemudian Warner Bros. Menundanya menjadi 1 Oktober 2027. Bayangin penundaannya 1 tahun. Lalu pada Juli 2026 pihak studio mengundur jadwal rilis film tersebut ke Februari 2028. Aduh, ini kayaknya bikin publik tambah marah ya teman Pro 2. Selain Pattinson, jajaran pemeran lainnya dalam proyek ini itu adalah Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis, dan juga Jeffrey Wright yang setelah penundaan pertama, bos DC Studios dan James Gunn memberikan penjelasan melalui tweets mengenai keputusan pengunduran jadwal tersebut. Katanya bukan sekedar keputusan pribadi aja gitu, karena urusan pribadi. Ia menulis bahwa jeda waktu bertahun-tahun antara satu film dan sequelnya merupakan hal yang cukup umum bagi film-film blockbuster besar. Harus diakui jeda waktu 5 tahun atau lebih adalah hal yang cukup umum untuk sequel film. Jadi katanya publik gak bisa nyuruh cepet-cepet gitu. Jeda 7 tahun antara Alien dan Aliens, 14 tahun antara film Incredibles, 7 tahun antara 2 film pertama Terminator, dan 13 tahun antara film Avatar, kemudian ada 36 tahun antara film Top Gun, dan tentu saja 6 tahun antara film Guardians Vol. 2 dan Vol. 3. Jadi sutradara Matt benar-benar memastikan kerahasiaan plot The Batman Part 2 yang sangat dinantikan. Begitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah menantikan, sabar dulu ya, karena kayaknya 2028 pun bakal ada potensi diundur lagi nih ke 2029.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

dan selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di informasi terupdate di tentang perfilman. Kalau tadi ada Batman yang selalu diundur-undur terus nih teman Pro 2 sampai bikin publik bosan. Kali ini ada Superman yang sutradaranya baru aja pamer proyek film terbarunya yang kini sudah memasuki tahap penulisan naskah. Jadi langkah ini ia ambil di tengah proses pasca produksi sequel Superman Man of Tomorrow yang dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 9 Juli 2027. Kalau kita lihat sebenarnya Superman ini itu pergerakannya cukup baru-baru aja ya teman Pradua, tapi sat-sat banget daripada Batman. Kabarnya mengenai penggarapan naskah film baru ini disampaikan Gunn secara langsung lewat media sosial Threads saat merespon pertanyaan seorang penggemar yang menanyakan kesiapan menulis proyek berikutnya. Dan dalam kesempatan yang sama, ya udah deh, langsung aja sutradaranya membeberkan bahwa proses penyuntingan awal assembly cut untuk Superman Man of Tomorrow itu telah rampung teman Pro 2, yang dikabarkan akan tayang nantinya di bulan Juli tahun 2027.

0: desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Cuaca.
1: Oke, mohon maaf Chandra, kita ulangi ya karena tadi ada kendala jaringan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman perlu dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Chandra atas informasi cuacanya. Teman-teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811 5.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 teman terbaik kamu, bareng aku Olivia. Nah teman-teman Pro 2, kali ini aku ada informasi dari dunia hiburan. Lionel Messi jadi produser eksekutif serial animasi yang berjudul Messi and the Giants. Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi yang berjudul Messi and the Giants. Nah, serial ini memadukan sepak bola dan fantasi yang dijadwalkan tayang secara global melalui Disney pada musim panas 2027. Messi and the Giants mengikuti kisah Leo, seorang anak yang berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realistis alternatif. Nah, dunia tersebut dikuasai para raksasa dan Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman Pro 2, Messi ini adalah seorang pemain sepak bola. Dan walaupun begitu, di serial ini tidak hanya menampilkan kisah nyata sang pesepak bola tersebut. Ceritanya menghadirkan karakter fiksi bernama Leo yang menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola. Oke teman-teman Pro 2, itu dia tadi informasi dari dunia hiburan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tapi kayaknya kurang asik kalau gak bareng-bareng ya. Ya kita ulangi, Spada. Apa sih?
1: Ulang.
0: Ya tuh, 2, 3. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Gini baru pas karena mereka berdua ini udah jadi penyiar berapa lama, udah berapa hari
1: ini masuk minggu ketiga ya.
0: Iya betul, minggu ketiga ya, kan? Berarti nanti opening gitu terus ya, kita bareng-bareng.
1: Oke.
0: Anyway teman Pro 2, kali ini kita ngomongin tentang tanggap bencana. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia tuh adalah negara yang termasuk paling sering kena bencana. Tahu nggak kenapa?
1: Karena di itu, di garis katulistiwa bukan?
0: Atau kena ajab? Enggak ya. Enggak ya. Karena Indonesia betul, karena ada di garis katulistiwa. Dan letak geografis dan juga geologis Indonesia tuh berada di pertemuan lempeng-lempeng tektonik aktif, serta memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Jadi kita tuh kayak Indonesia tuh kan negeri kepulauan ya. Mm-hmm. Banyak gunung-gunung yang aktif.
1: Betul.
0: Banyak lempeng-lempeng yang aktif juga, makanya sering gempa.
1: Yeah.
0: Terus ada apa sih namanya, laut
1: tsunami.
0: Bener. Mm-hmm. Yang bisa menyebabkan tsunami, pokoknya macam-macam deh teman Pro 2. Bencana yang udah kalian alami apa aja?
1: Karut lah. Banjir.
2: Gunung meletus sih kalau di tempatku ya.
0: Oh, kamu udah pernah?
2: Iya, gunung meletus.
0: Dia kan di Sumatera, Kak.
1: Oh, ya. Ngapain itu gunung meletus?
2: Tapi itu sebenarnya enggak terlalu dekat banget sih dari tempat tinggalku ya, Kak. Enggak sampai harus ngungsi gitu.
0: Oh,
2: cuman
0: okay,
2: abunya itu lumayan tebal lah ke tempatku.
0: Oke. Berarti pernah gunung meletus ya?
2: Iya, gunung meletus.
0: Oke. Okay. Kalau nggak salah Sumatera tuh kan sama kayak Kalimantan ya, banyak hutannya juga.
2: Iya, lumayan banyak, Kak.
0: Terus sekarang lagi karhutla juga.
2: Di beberapa daerah aja sih, Kak.
0: Oh,
2: di Riau, Pekanbaru rasanya. Kalau di tempatku nggak ada, Kak. Di tempat

0: tempatku tuh nggak ada hutan, cuman pembakaran tuh nggak pernah ya selama ini.
1: Wih, keren.
2: Kalau di tempat keren. Kita semua daerah hampir ya kak ya.
1: Bener, termasuk rumahnya Linda ada tiga rumahnya kena gitu.
2: Ada dua kak. Banyak banget tiga. Amin.
1: Nah teman pertama dua, banyak orang yang berkomentar masyarakat terutama tentang kalau Kalimantan kan terulang ya kayak karhutlah tiap tahun. Mm-hmm. Banyak yang kasih komentar kenapa sih kita tuh nggak punya helikopter waterbombing sendiri.
0: Iya.
1: Yang benar-benar siap kalau misalkan terjadi kebakaran ya udah langsung padamkan di spot-spot kebakaran. Jadi sehingga tidak menyebar dan tambah parah seperti sekarang. Nah tapi ternyata teman pro juga hal-hal seperti itu, antisipasi untuk menghadapi bencana itu tuh gak cuman sudah menjadi planning kita aja, tapi itu udah diterapkan di berbagai negara gitu. Salah satunya negara yang aku tahu dari kecil itu adalah Jepang.
2: Ya, Jepang keren banget sih kak.
0: Iya, bener. Teknologi-teknologi terbaru mereka selalu ada.
1: Selain Jepang banget. Banyak obake ya. Jepang tuh juga tahu obake?
2: Enggak. Kakek-kakek?
1: Hantu Jepang. Aku enggak tahu juga ya, aku belum pernah ke Jepang, tapi di Jepang tuh banyak orang yang ketagihan pengen ke sana lagi.
2: Oh.
1: Karena di sana tuh kayak travel friendly gitu loh. Kalau di sana kan enggak ada tas kan, adanya bawa koper. Di sana tuh tanahnya, trotoarnya tuh rata. Jadi enggak yang grindel-grindel. Kalau di Korea kan masih ada grindel-grindelnya gitu kan. Di Jepang tuh masih easy banget.
2: Emang infrastruktur di Jepang itu gila banget sih kak. Kita lihat dari handphone aja kayak pengen datang gitu.
1: Bener.
2: Cowoknya ganteng-ganteng lagi.
1: Aku lebih suka Korea sih.
2: Oh ya.
0: Kalau visual memang lebih menang Korea sih kayaknya.
2: Tapi itu visual aktor sih kak menurut aku. Kalau warganya, aku pribadi ya, kalau warga lokalnya visualnya lebih oke warga lokal Jepang kak, karena warga lokal Korea itu yang sering ditemui di konten-konten kan belum pernah kesana. Itu kayak jauh kalau dibandingkan dengan idol-idolnya.
1: Wah, aku ketemu pernah kesana langsung. Orang di sana, aku juga mikir kayak gitu kak. Karena kan bilang katanya orang-orang Korea tuh lebih cantik yang selebritisnya aja, yang warga lokalnya enggak, kebanyakan mereka one lines. Cuman operasi di sana tuh memang selegal itu dan semuanya udah melakukan. Jadi aslinya yang aku temui memang seganteng dan secantik
2: itu. Tapi kan operasi kan maksudnya.
1: Tapi nggak semua kan. Ada juga yang mungkin make up mereka atau apa.
2: Tapi kalau dari kepribadian, kata-katanya lebih oke cowok Jepang karena cowok Korea kebanyakan temperamen, kata-katanya belum ketemu langsung soalnya.
1: Tapi benar kok, ini kan tentara Jepang yang kemarin bantuin kita karo hula. Itu aku kalau bisa aku peluk kalau mereka lagi bertugas. Tapi mereka cuma main di hutan-hutan aja, kenapa nggak main ke RRI gitu? Terus, kan
0: kan mereka kesini kan buat bantu ini ngatasin kebakaran.
2: Tapi kebanyakan juga di Kalimantan Barat aku lihat kak, di Kalimantan Tengah nih kok aku nggak nemu.
1: Kalimantan Tengah ada kok, ketemu kak, ada di Tangkiling.
2: Nanti kakak chat aku dong kalau ketemu. Ini tentara Jepang.
1: Dan mereka udah pergi.
2: Iya,
1: mereka udah pergi. Makanya kamu kalau ada tentara Jepang mainnya ke hutan.
2: Waduh.
1: Iya,
2: siapa
1: kamu,
2: tahu
1: kamu patroli.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Siapa tahu jodohnya jalur kalau
1: tapi bagi orang Jepang kita tuh cantik gak sih?
2: Gak tahu ya kak.
1: Kalau orang Eropa kan mungkin mana kita cantik ya, karena kan kita eksotis, mata kita belok.
2: Iya, jarang kan ditemuin di Eropa yang modelan kita.
1: Iya mungkin.
2: Kebanyakan blonde.
1: Iya kebanyakan putih gitu-gitu. Tapi kiblat kecantikan kita tuh udah mengarah ke Korea nggak sih?
0: Iya benar.
1: Ke Jepang
2: putih,
1: juga.
2: Gitu, tinggi, langsing.
1: Benar-benar. Nah kita ngomongin lagi tentang kesiapan Jepang teman pro 2. Itu yang aku tahu paling pertama adalah rumah mereka tuh terbuat dari arsitektur yang anti gempa. Jadi mau digoyang kayak gimana pun tanahnya. Tempatnya tetap kokoh. Makanya kalau kamu perhatikan Jepang itu mereka ini ya sedikit sekali ada meja dan kursi. Kayak semuanya tuh lesehan.
2: Oh iya betul, makan lesehan. Ada meja pun kecil.
0: Mejanya pendek.
1: Terus dinding mereka tuh kayak plastik yang kertas gitu kalau kalian lihat. Yang dulu kalau ada scene-scene Jepang tuh yang kayak bisa ditilik-tilik gitu. Jari bisa dihintir.
2: Yang kayak zaman kekaisaran dulu.
1: Bener. Nah, teknologi mereka tuh kayak gitu, bahan-bahan yang ringan banget. Bahkan aku tuh sempat mikir, apakah itu tuh cuma berlaku di rumah lokal mereka aja? Kalau kita kan namanya rumah betang ya.
2: Iya.
1: Ya, ternyata enggak. Gedung-gedung tinggi pencakar langit mereka pun juga udah dibangun infrastrukturnya itu kayak perang. Jadi kalau kalau lagi gempa mereka tuh enggak goyang, enggak hancur, tapi mereka tuh cuma goyang-goyang aja.
0: Kayak per ya, Kak.
1: Bener. Mereka tuh udah apa ya? Pondasinya tuh dibangun kayak per gitu. Jadi mereka cuma merasakan goyangan, mereka udah tahu tekniknya seperti apa, tapi enggak menyebabkan bangunan itu roboh. Kalau kita kan udah wallahu alam gitu ya.
2: Alam bisa. Untungnya kita beruntung sih sebenarnya, kan di Kalimantan itu kan kayak bencana tsunami, gempa bumi itu jarang karena kita jauh dari laut juga kan, Kak.
1: Bener. Tapi kita karhutlah.
0: Iya, bener banget.
2: Tahunan.
0: Cuman, bahkan sampai separah ini yang hampir 2 bulan.
1: 3 bulan kayaknya.
0: Mau jalan 3 bulan.
1: Makanya kalau kalian perhatikan rumah-rumah orang Cina, mereka tuh udah bangun bangunan apa sih namanya rumah, itu tuh tinggi banget daripada tamah. Iya,
2: karena
1: mereka tuh udah persiapan banjir bandang.
2: Oh, iya. Masuk
1: kata. Aku kan besarnya di Kota Sampit ya, di Kota Waringin Timur. Di sana tuh rumah-rumah orang kaya, orang-orang Cina tuh kebanyakan mereka udah bikin bangunan yang tinggi. Oh, iya, sedangkan kita mungkin orang-orang biasa bangunnya.
2: Iya, masih.
1: Iya kan, itu. Kita nggak visioner kayak mereka. Mereka tuh udah persiapan kalau banjir bandang, rumahnya aja tuh udah tinggi. Jadi kayak pondasinya aja tuh udah dibikin tinggi banget daripada tanah aslinya.
2: Tapi di kampung aku tinggi-tinggi Kak rumahnya.
1: Wih, kampung apa itu?
2: Di Sebangau Kuala.
1: Wih.
2: Jadi dia tuh kayak rumah panggung gitu. Mm-hmm. Jadi bawahnya tuh ada kolong kalau kami ngomong.
1: Ih bagus. Berarti jadi, rumah kamu juga tinggi?
2: Tinggi, tingginya. Tapi nggak yang setinggi banget. Tapi tingginya seukuran balita 2-3 tahun lah. Ya seukuran
0: 1 meter.
2: Sepahanya orang dewasa.
0: 1 meter.
2: Nah, waktu itu juga ada banjir di kampung aku itu Kak, sampai pahaku itu aku waktu tinggi sekitaran 155 sampai sepaha itu kan tinggi kan Kak. Itu enggak masuk ke rumah. Belum masuk ke rumah karena tinggi rumahnya.
1: Itu kenapa bisa menyebabkan rumahnya tinggi? Apa karena memang budayanya kah atau mungkin sering banjir?
2: Iya, dari awal kayak gitu, Kak.
1: Oh.
2: Dari awal sudah kayak gitu, jadi orang-orang bangun pun tetap tinggi gitu. Kecuali orang rumah-rumah baru yang pakai semen, yang pakai beton. Yang pakai beton itu kebanyakan ya tetap rendah sih, Kak.
1: Okay.
2: Kan itu rumah-rumah kayu gitu, Kak. Bener, jadi dibikin rumah kayak rumah panggung.
1: Tapi emang keren sih rumah panggung menurut aku konsepnya ya. Dibandingkan rumah beton kayak sekarang.
2: Betul.
1: Iya kan. Cuman yang aku bingung toiletnya gimana itu.
2: Toiletnya di belakang rumah aku itu toiletnya sudah beton.
1: Oh, enggak maksudnya tetap panggung juga berarti toiletnya.
2: Tetap panggung. Pondasinya ditinggiin Kak. Jadi pondasinya ditinggiin, cari tanah diuruk dulu.
1: Oh iya.
2: Ya, jadinya dia tetap tinggi. Tingginya setara dengan yang rumah panggung walaupun dia beton di belakang. Kan sebenarnya bisa aja Kak rumah rumah beton itu dibikin tinggi, tetapi biayanya tentunya lebih mahal karena kita pondasinya lebih tinggi, terus belum lagi cari beli tanah buat muruk. Tapi kalau untuk indis ekonomi ya udah terima jadi dari KPR aja.
1: Iya. Cuman katanya itu tuh ada kalau di Dayak itu tuh ada apa ya? Mitosnya. Katanya rumah-rumah panggung tuh untuk menghindari berbagai macam musibah.
2: Oh,
1: iya.
2: Gitu.
1: Kayak kita kan terkenal urban legendnya kan Kuyang ya. Jadi kalau misalkan kita rumah panggung apa segala macam, mereka tuh nggak langsung sampai ke rumah kita, kayak mungkin di tangganya aja. Kalau rumahnya beneran tinggi gitu ya.
2: Gitu.
1: Terus mungkin mereka bisa sembunyi di apa sih namanya bawah-bawahan rumah tuh apa namanya?
2: Kolong.
1: Iya, kolong-kolong rumah itu gitu. Katanya sih begitu. Aku nggak tahu ya.
2: Iya.
1: Nah, teman-teman dua jangan kemana-mana. Nanti kita masih bakal ngebahas tentang negara-negara yang siap untuk menghadapi bencana, tetap di Ngobrol Pagi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih di ngobrol pagi bareng sama Linda dan Olive. By the way, kita ngomongin tentang masih tentang bencana ya teman Pro 2. Tadi Jepang, sekarang kita jalan-jalan ke Belanda.
1: Iya.
0: Di Belanda tuh sering ada bencana apa sih? Kamu kan orang Belanda ya.
1: Seperti yang kita ketahui kan hampir sepertiga wilayah daratannya Belanda itu kan di bawah permukaan laut. Terus setengah wilayahnya itu hanya 1 meter di atas permukaan laut. Jadi mereka tuh mengantisipasi banget yang namanya banjir, Kak. Jadi mereka tuh membuat proyek, ada 2 proyek mereka ya dari tahun 1953. Jadi proyek yang pertama ini dengan proyek yang kedua itu menurut setelah aku baca-baca sih bertentangan ya Kak, karena proyek yang pertama itu mereka tuh buat benteng raksasa penahan air. Jadi mereka tuh buat benteng gitu untuk menahan air.
0: Kayak bendungan gitu.
1: Iya kayak bendungan gitu, semacam itu. Pokoknya gede banget Kak. Terus kalau proyek yang kedua nih namanya tuh Paradigma Room for the River. Jadi proyek ini sudah berdiri dari tahun 2006. Maaf Kak, sudah berjalan dari 2006 sampai 2015 yang sudah melakukan 30 proyek di sepanjang sungai-sungai terutama yang ada di Belanda. Jadi proyek ini tuh kalau tadi yang pertama itu kan membuat bendungan. Nah, kalau ini dia tuh kayak membuat apa namanya? Kayak sungai-sungai kecil gitu biar airnya tetap mengalir gitu, Kak.
0: Wow, jadi lanjutan dari proyek sebelumnya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Kalau tadi kan menahan kan kadang tuh kan kalau kita menahan tuh kan ada masanya tuh kan ada iklim kan di sana. Jadi kayak misalnya airnya menguap, itu kan bisa jadi kalau apa namanya? jembatan lagi.
0: Bendungannya tadi bisa limit,
1: iya,
0: meluap,
1: bisa limit, meluap gitu
0: ya.
1: Nah, di tahun 2015 mereka kayak buat itu tadi Paradigma Room the Driver itu untuk biar airnya mengalir aja gitu, mengalir. Dan kalau misalnya itu kan di bendungannya tadi kan ada rumah-rumah warga juga. Kalau misalnya sesuatu terjadi misalnya nih airnya terlalu banyak, terus apa sih namanya bendungannya itu pecah atau apalah semacamnya, itu nanti kan kasihan juga warga-warganya gitu. Terus mungkin mereka kayaknya harus ganti ini deh, ganti cara mengatasinya gitu kan. Mereka ganti jadi room driver gitu Kak.
0: Keren.
1: Iya.
0: Menurut aku juga salah satu negara yang mereka tuh kecil dan gak punya daratan tuh adalah Belanda dan Singapura. Kan mereka sama-sama gak ada daratan kan aslinya. Kalau Singapura mereka bikin daratan buatan, pulau gitu kan. Mereka punya satu pulau aja, terus mereka ya kembangkan pulaunya mereka, bikin pulau buatan. Kalau Belanda sendiri mereka hidup ya di atas air itu.
1: Iya, di atas air, karena mereka tuh kebanyakan daerah itu memang benar-benar air semua Kak.
0: Iya. Terus kalau kamu jalan-jalan ke Belanda, di Belanda itu mereka jarang banget ada sepeda motor. Mereka cuma ada sepeda, dan orang tuh paling banyak naik kapal.
1: Iya.
0: Kayak perahu kecil-kecil gitu.
1: Iya,
0: lah
1: betul.
0: Yang rumah-rumah warga pun ada di pinggiran, terus toko-toko pun juga ada di pinggiran. Dan kalau teman Pro 2 jalan-jalan ke Belanda, perhatikan rumah-rumah mereka yang ada di pinggir sungai. Tapi bukan pinggir sungai kayak kita di pantai ya.
1: Pinggir sungai kaya.
0: Beda, mereka tuh rumahnya kalau kalian perhatikan kayak miring sedikit. Iya, karena waktu dulu tanah tuh mahal banget. Jadi mereka tuh bangun-bangunan tuh bukan nambah ke samping atau nambah ke belakang, tapi nambah ke atas, Makanya pondasi mereka tuh rata-rata tuh miring-miring-miring gitu loh. Kalau kalian perhatikan gitu. Terus keunikan Belanda tuh adalah mereka pakai kincir air untuk tenaga listriknya.
1: Iya.
0: Itu keren banget sih. Bahkan jadi kayak logo makanan atau biskuit gitu gak sih?
2: Pokoknya itu jadi ikonnya Belanda Kak. Bunga tulip sama kincir anginnya itu.
0: Iya benar.
2: Pokoknya di mana-mana ya, kalau Belanda, kalau disebut Belanda yang aku ingat pertama itu pasti kincir angin yang pakai tenaga air dan juga bunga tulipnya. Kalau disebut Belanda pasti yang keinget langsung itunya.
0: Okay.
2: Karena kan bahkan di buku-buku sejarah Kak, di buku-buku IPS itu tuh sering muncul loh.
0: Iya.
2: Di itu kan buku IPS kan tentang geografi negara lain. Jadi gambarnya Belanda ya gambarnya kincir angin itu tadi gitu kan.
0: Kincir angin apa kincir air ya?
2: Kincir, dia itu kincir angin, tapi pakai tenaga air.
0: Oke. Iya, benar-benar. Berarti kincir angin. Kincir air.
1: Kincir air atau kincir angin nih?
2: Bahasanya apa ya? Kincir angin kali ya.
0: Nah, teman-teman dua, kenapa sih Belanda tuh sebegitunya gitu ya sama air? Karena mereka tuh berpotensi ancaman tenggelam. Sekitar 26% wilayah negara Belanda itu di bawah permukaan laut, kayak di Banjarmasin ya.
1: Iya.
0: Banjarmasin kan katanya di bawah permukaan laut juga. Dan hampir 60% wilayahnya itu rawan banjir akibat kenaikan air laut serta luapan sungai besar seperti Sungai Maas atau disebut sama warga lokal Meuse, dan juga Sungai Rin. Dan kenaikan muka laut global juga membuat negara ini masuk dalam daftar negara dengan resiko banjir besar tertinggi di dunia gitu. Berarti di sana sering dingin ya karena dekat sama air. Enggak juga sih sebenarnya.
1: Kita kan juga dekat dengan air nih, tapi enggak dingin.
0: Benar. Karena di sana juga berpotensi gelombang panas ekstrim, teman-teman Pro 2.
2: Di Eropa tuh sering gelombang panas kayak yang di sebelum kita karhutlah, Kak. Di Eropa sudah dilanda gelombang panas waktu itu.
0: Iya, El Nino ya. Iya, terus ada perumahan-perumahan mewah juga yang terbakar cepat waktu itu, aku ingat. Itu seram banget sih, teman Pro 2.
2: Sampai sandal jalan di aspal pun meleleh.
0: Aduh.
2: Ngeri banget kan, Kak.
0: Kayak baru sandal, belum kita. Amit-amit ya.
1: Aku panggang.
0: Amit-amit.
2: Kayaknya tapi goreng telur, masak telur.
1: Iya, ada aku lihat kemarin orang tuh kayak masukin bikin telur di jalan. Telurnya ini matang.
0: Tapi kenapa ya di sana tuh kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget.
2: Enggak tahu juga, Kak, kenapa.
0: Enggak kayak kita tuh kan kayak panas terus kan.
2: Tapi mereka itu kalau dari yang didengar-dengar kan balik lagi belum pernah ke sana ya, Kak ya. Panasnya itu enggak kayak kita yang lembab. Kalau ya, kita setuju. Tuh panasnya lembab, bikin keringet, pliket. Kalau bahasa
0: pliket apa?
2: Pliket itu lengket.
0: Oh.
2: Bikin keringetan, lengket di badan, terus habis itu kayak gak enak, gerah gitu loh, Kak.
0: Makanya sering anak-anak muda tuh bau ini ya, anak-anak kecil bau telur busuk.
1: Iya.
2: Iya, bau kalau kami ngomongnya bau matahari.
0: Oke.
2: Gak enak gitu.
0: Tapi kalau di luar negeri bau lagi, teman Pro 2, karena mereka enggak ada lembab-lembabnya, panas banget. Iya, terus juga karena makanan juga.
2: Iya, benar. Iya sih, Kak, dengar-dengar katanya orang luar negeri tuh wanginya lebih wangi-wangi kita. Katanya.
0: Padahal kita aja udah apek gitu ya.
2: Iya.
1: Ya aku dengar dari teman-temanku yang di Bali kan banyak ya bule-bule.
2: Iya,
1: dia tuh ada kerja di kayak part time di kafe gitu, padahal kafe loh, Kak, bukan yang kayak tempat untuk kayak
0: wisma
1: iya, bukan. Gitu. Jadi katanya mereka tuh kayak baunya tuh aneh walaupun habis mandi, Kak. Kayaknya mereka punya aroma tersendiri,
2: iya,
1: kali ya.
2: Bener. Kayak kita yang punya aroma sendiri,
1: iya,
2: gitu.
1: Dia tuh kemarin bilang, aku tuh mikirnya orang-orang bule sana tuh kayak lebih wangi daripada kita gitu. Apalagi kan kayak mereka itu kan wisatawan ya kesini. Ternyata tuh enggak, katanya tuh baunya kayak aneh gitu. Kalau anak-anaknya bau matahari ya, mereka tuh kayak katanya tuh kayak baunya enggak agak nyengat, pokoknya katanya baunya aneh deh, Kak.
0: Pokoknya enggak bisa dideskripsikan.
1: Iya, enggak bisa dideskripsikan.
0: Tadi deh kita cari bule, kita cium ya. Aku juga penasaran. Karena sejauh ini bule yang kutemui wangi aja sih. Cuman mungkin enggak semuanya ya.
2: Iya, kalau aku sih belum ketemu nih.
1: Tergantung orangnya kali ya.
2: Ketemunya bule-bule. Bule-bule. Bukan bule,
0: oh,
2: tapi bule-bule.
0: Bule jamu.
2: Bule jamu.
0: Bule pencong.
2: Bule nasi kuning.
0: Tapi keren loh bule-bule orang Indonesia tuh, menurut aku mereka cuma modal cobek aja udah menghasilkan uang.
2: Betul.
0: Iya, Kak.
2: Iya.
0: Mereka udah bisa jual ayam lalapan dan enak-enak.
2: Iya, benar.
0: Enggak tahu
2: juga.
0: Iya kan? Padahal modalnya dikit aja gitu. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 nanti makan siang, kamu ngelihat ada rombongan PNS, rombongan Cina-Cina,
2: yeah,
0: itu udah pasti enak makannya.
2: Betul sekali. Kalau aku lebih percaya rombongan PNS daripada food vlogger.
0: Iya, benar.
1: Food vlogger itu dibayar.
0: Benar.
2: Kadang ada sih yang reviewnya tuh asli, kadang kan dibayar juga. Tapi kalau mereka PNS makan kan pasti bayar.
1: Mereka ngulang makan di situ karena enak.
0: Iya, setuju. Dan juga waktu istirahat yang sempit cuma 1 jam.
2: Betul.
0: Jadi kayak berharga banget, harus menemukan makanan yang enak.
2: Enak.
0: Oke deh, teman Pro 2, kita bakal break sebentar. Nanti jangan mana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
2: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
3: Baik, Dek. Ada lagi?
2: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
3: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
2: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
3: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
2: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
4: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Kak Pro juga teman terbaik kamu. Kita masih bareng sama Olive dan juga Linda. Mereka ini banyak ngomong sekali teman Pro juga.
1: Sama kayak kakak juga.
0: Makanya kita cocok ya di ngobrol pagi. Nah tadi kita udah jalan-jalan ke Jepang, ke Belanda. Ini dua negara yang secara tidak langsung kita ternyata ngomongin mantan negara yang pernah ngejajah Indonesia.
1: Iya bener,
0: iya, baru ngeh. Iya, tapi ini kita kali ini ceritain negara yang belum pernah bersentuhan sama Indonesia.
1: Oke, bukan mantan kak, ini masa depan sih.
0: Kenapa masa depan?
1: Karena ini juga salah satu negara yang di masa depan nanti pengen aku datengin kak.
0: Amin.
1: Aku pengen travel ke sana karena katanya bagus banget.
0: Iya.
1: Pernah denger nggak sih kak?
0: Pernah.
1: Ya kan. Pasti. Katanya alamnya bagus, terus habis itu kotanya rapi, bersih, pendidikannya bagus di sana. Jadinya pengen.
0: Tapi mahal sarapannya gitu.
1: Iya.
0: Sampai 800 ribu.
1: Iya benar. Tapi kan semoga aja. Ya nggak ada yang tahu sih.
0: Kenapa dengan Swiss mereka udah menyiapkan apa?
1: Swiss itu kalau dari yang aku tahu sejauh ini kak, Swiss itu punya bunker.
0: Okay.
1: Punya bunker bawah tanah yang di situ tuh bunkernya kuat, pintunya itu kayak pintu baja yang nggak bisa ditembus oleh nuklir.
0: Wow.
1: Bahkan populasi yang hampir yang lebih dari populasi orangnya. Jadi ibarat ibarat manusianya itu ada 30 juta jiwa, bunkernya lebih dari 30 juta.
0: Wow, wow.
1: Jadi
0: wow,
1: kalau persentase penuh itu kan 100%. Kalau ini bunker yang mereka punya itu 114% dari populasi.
0: Wow.
1: Keren banget kan kak? Jadi setiap orang, setiap keluarga itu punya minimal satu bunker.
0: Wih.
1: Keren banget, bunker bawah tanah. Jadi bunkernya itu kan kalau kita lagi ngomongin, mohon maaf, kemarin itu lagi krisis-krisisnya global yang katanya mau perang dunia ketiga, yang hantam-hantaman nuklir.
0: Iya.
1: Nah, Swiss itu negara paling aman kalau misalkan itu terjadi, Kak. Karena bunkernya itu bisa menahan bahkan sampai ke radiasinya.
0: Wow.
1: Jadi mereka nggak bisa kena radiasi dari nuklir itu, Kak.
0: Itu yang bikin mereka warga negara sipilnya sendiri atau dibikinkan sama negaranya?
1: Nah, kalau itu yang bikin itu udah dari lama, Kak. Jadi siapa ya yang bikin ya?
0: Gak tahu ya.
1: Aku gak tahu ya. Aku cuma tahu mereka punya itu, tapi gak tahu siapa yang bikin. Bunkernya siapa yang bikin ya?
0: Kayaknya itu dari
1: negara sih, Kak.
0: Karena kan yang aku tahu di Swiss itu tuh memperdua misalkan nih gaji mereka tuh kalau dirupiahkan sampai puluhan juta ya kan.
1: Dan
0: mereka tuh bayar pajak banyak banget.
1: Pajaknya banyak banget, betul-betul. Jadi itu kayak kolaborasi wajib antara warga sipil, si pemilik properti itu Kak, dengan perusahaan swasta dan pemerintahan. Jadi pajak mereka benar-benar dialokasikan dengan baik dan benar. Wih, salah satunya di situ Kak.
0: Yeah.
1: Karena pajak mereka tuh yang aku denger-denger bahkan sampai 50% Kak.
0: Iya benar.
1: Pendapatannya itu memang ratusan juta tapi pajaknya ya 50% dari pendapatan.
0: Benar, benar. Tapi sisanya masih banyak, teman-teman.
1: Iya, betul.
0: Sampai puluhan juta rupiah.
1: Masih bisa hidup.
0: Benar. Karena di sana pengobatan, pendidikan semuanya gratis.
1: Iya.
0: Jadi cover dari 50% pajak.
1: Bener.
0: Menurut
1: pajak
0: aku itu tuh udah biaya murah sih kehidupannya sebenarnya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ngomongin tentang Swiss sendiri teman Pro 2, berarti kalau terjadi kiamat kayak semalam kan pernah diprediksi gitu ya. Itu paling aman berarti Swiss kan?
1: Kalau kiamatnya kiamat yang dari ulah manusia paling aman Swiss, tapi kalau namanya dari Tuhan Kak, apalagi gempa bumi. Gempa bumi itu kan pergeseran lempeng tanah ya. Itu bisa dibilang kurang enggak yang aman-aman banget sih Kak. Kan itu bunker bawah tanah. Kalau tanahnya geser ya wassalam.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Bener-bener.
1: Jadi gitu. Kalau misalkan kalau di kita ya kayak di kita kiamat mah nggak ada yang bisa menghindar.
0: Iya sih benar. Tapi ngomongin tentang apa sih bunker itu tadi, berarti mereka tuh lucu ya tempatnya, punya rumah selain rumah di atas.
1: Iya betul Kak. Jadi kalau sekarang ini kan nggak ada bencana. Jadi mereka itu menggunakan bunker itu sebagai gudang penyimpanan.
0: Oh.
1: Kan awet di situ.
0: Bener.
1: Aman juga kan Kak. Terus habis itu kan di sana itu kalau di Eropa kayak di Belanda tadi cuaca ekstrimnya itu panas. Nah kalau di Swiss itu biasanya ada angin summer apa ya? Storms, winter storms.
0: Okay.
1: Badai musim dingin.
0: Okay.
1: Nah mereka itu kalau ada badai musim dingin ke bunker aja. Kan anget.
0: Benar, badai musim dingin ini menarik banget teman Pro 2. Itu kalau lagi badai, mereka tuh sering gak kalian lihat ada sound yang pokoknya ciri khas banget di TikTok. Mm-hmm. Itu kalau misalkan persiapan warga negara Swiss atau di luar negeri sana, mm-hmm. badai itu benar-benar kencang banget. Jadi mereka kayak nutup semua ventilasi, nutup apa sih pembuangan semuanya.
1: Iya, benar Kak. Mm-hmm. Karena kayaknya sedingin itu ya Kak.
0: Jadi badai, badai.
1: Iya, dan badainya dingin, terus abis itu kan pengaruhnya kalau misalkan masih kebuka pasti kan banyak kotoran-kotoran, entah kotoran entah apa masuk ke rumah kan Kak.
0: Bener, bener.
1: Jadi di bunker itu aman gitu Kak. Hmm. Keren
0: terus,
1: sih.
0: Sampai jendela mereka tuh kayak kan ada persi summernya kan bisa terbuka kan. Hmm. Kalau persi enggak summer atau gara-gara badai itu mereka ada persi yang menutup. Ya, padahal kayak rumahnya tuh terisolasi kayak tergembok gitu loh.
1: Bener. Hmm. Keren sih menurut aku rumah-rumah musim dingin rumah-rumah di negara empat musim itu keren banget, kayak bisa adaptasi sama musim mereka.
0: Iya, setuju. Sama ada versi deg-degannya gak sih kalau mau persiapan badai itu kan ada mereka akurat ya prediksi bencananya.
1: Benar, benar.
0: Itu kayak semua warganya langsung lebih misalkan ya ada ruang-ruang mereka itu kan banyak ruang-ruang gede kan. Mm-mm. Mereka semakin gede rumahnya semakin menunjukkan kemakmuran. Terus mereka tuh ada kalau kita tuh kayak musola gitu loh, ruangan kecil yang isinya tuh ditutup, tempat berlindung buat anak-anak sama keluarga semuanya ngumpul di sana. Jadi saling menghangatkan karena di ruangan kecil itu tadi.
1: Betul Kak. Jadi mereka tuh kayak bikin rumah enggak cuman mikirin estetika. Mm-hmm. Tapi mikirin juga ke depannya itu gimana. Malah aku tuh seringnya lihat rumah-rumah orang luar negeri itu yang kayak enggak terlalu rame, dia tuh polos, habis itu kelihatan dari luar tuh kayak cuma kotak gitu. Sering enggak kakak ngelihat?
0: Bener, sering.
1: Tapi di dalamnya itu keren dan mereka itu terencana untuk nanti bencana bagaimana.
0: Visioner.
1: Okay. Di Jepang juga kan gitu Kak. Sadar nggak rumah-rumah di Jepang tuh kayak sederhana, kayak di Korea juga kayak ya udah gitu doang, tapi ternyata di dalamnya itu sangat sangat kompleks. Jadi
2: mereka
1: bisa untuk musim dingin
2: lebih mengutamakan yang di dalam
1: fungsi
2: daripada
1: dalam. Ya, fungsi mengutamakan fungsi daripada penampilan.
0: Benar-benar. Oke deh teman Pro 2 itu dia tadi, tinggal dipilih kamu pengen ke negara mana ya. Kalau misalkan terjadi bencana kira-kira Indonesia paling relate sama negara apa di antara ketiga negara tadi?
1: Aku mau ke Mekah Kak.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke deh, Olip mau kemana Olip?
2: Mau ke
0: Medan Korea. Aja, oh ke Korea. Oh, salah, kita ke Korea ya.
1: Ya sudah, okay. Aku aja sendiri. Aku mau ke Mekah.
0: Oke, teman-teman, waktu kita pamit bertiga dan thank you banget udah nemenin malah siaran cerita di pagi. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Ruspan. Waktunya kita bertiga pamit, bye-bye.
1: Bye.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.

Info Prodoa, Rabu 7 Oktober 2026 pukul 10 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Info pertama dari dunia hiburan perfilman, yaitu serial trailer asal Jerman berjudul The Trap dijadwalkan tayang di Netflix pada 13 Oktober 2026. Serial ini terdiri dari 6 episode dalam satu musim. Cerita berpusat pada Lisa Conrad, seorang penulis sukses yang selama hampir 10 tahun memilih mengurung diri setelah menyaksikan kematian saudara perempuannya. Kehidupannya berubah ketika ia melihat seseorang di televisi yang diyakininya sebagai pelaku. Lisa kemudian menyusun rencana untuk menjebaknya dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Serial ini dibintangi oleh Frederick Rick, Hanslow dan Alexander, serta diproduksi dengan keterlibatan Konstantin Film. Info kedua beralih ke dunia animasi. Lionel Messi ikut terlibat sebagai produser eksekutif dalam serial Messi and the Giant. Serial olahraga fantasi ini dijadwalkan tayang secara global melalui Disney pada musim panas 2027. Serial ini menceritakan Leo, seorang anak berusia 12 tahun yang terjebak di dunia alternatif bernama Iko. Di sana ia harus menghadapi para raksasa melalui pertandingan yang terinspirasi dari sepak bola untuk mencari jalan pulang. Meski terinspirasi dari sosok Messi, cerita ini bukan kisah nyata tentang perjalanan hidup Messi. Pesan yang diangkat antara lain keberanian, kerja sama tim, ketekunan, disiplin, dan kerja keras. Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu?
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2, selamat siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Hits List sambil dengerin lagu Kaulah Kamuku dari Fatin ya. Barusan kita habis dengerin lagu Just Give Me a Reason dari Pink. Lagu yang di request dari kakak Chili Island. Katanya salam request Just Give Me a Reason. Udah kami dengerin ya, udah kami puterin ya. Udah kami puterin ya. Tadi ya gak kak Olip?
4: Iya benar banget.
3: Gimana tadi lagunya kak Olip, denger gak? Oke. Kami mau baca-baca komen-komen di Instagram dulu nih teman Pro 2. Ada komen datang dari datang dari The Naps Radio. Izin request diputerin lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia ya kak, terima kasih. Oke, kami masukkan ke daftar list-list yang mau dimasukin ya. Terus ada dari Mia underscore Dilar, sama Tak Semudah Home Pimpa dan Nabila Takia. Oke kakak. Kemudian dari sals.fm mau request Maha Benar nya Salma Salsabil ya kak, makasih. Oke kak. Terus habis itu ada juga dari Regang Letisa, sedikit lebih lama PC Kota. Oke teman Pro 2, kami masukin ke daftar lagunya dulu, nanti akan kita dengerin sama-sama. Kemudian ada nih teman Pro 2 bisa cek di Instagram Pro 2, itu ada question yang backgroundnya itu sangat ganteng sekali dari kakak kita kakak Ruspan. Di situ ada repost dari hiradio.fm request di ujung minggu, ada nggak kak Ruspan? Ada. Oke nanti kita dengerin ya setelah ini. Kalau di TikTok sendiri kak Olip, ada nggak nih teman-teman yang request?
4: Di TikTok ada Kalinda, tapi lagunya belum ada di songbank kita. Mungkin next bakal dimasukin ya ke songbank kita.
3: Oke siap. Dari kakak siapa itu tadi kak?
4: Dari kak Haspikan.
3: Haspikan ini apa? Jangan-jangan saudaranya Sarukan ya? Cala caya, caya, caya, caya. Bercanda ya kak Haspikan. Aku pecinta Bollywood BTW sebenarnya. Jadi aku suka beberapa lagu India. Boleh lah kak Haspikan, siapa tahu mau request lagu India. Username-nya sudah India banget ini. Dipersilahkan ya. Oke ada teman Pro 2, setelah ini kita mau dengerin di ujung minggu dulu dari Mei Sahira.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tuan Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di program Hitlist ya, di Nyantai Siang pada hari ini. Jadi kita sambil live TikTok ya, ada di Pro 2 PK ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh tuh langsung saja join live kita di Pro 2 PK ya. Jadi langsung tulis di kolom komentar ya, nanti kita bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal puterin di Nyantai Siang kali hari ini. Dan hari ini selama 1 jam ke depan, sampai jam 12 waktu Indonesia Barat nanti ya, kira-kira kita bakal live bertiga nih, ada Kak Linda dan Kak Olive juga. Oke deh. Jadi kita sambil dengerin lagu dari Viskota ya, dengan judul Sedikit Lebih Lama. Requestan dari teman-teman di media sosial. Adakah request Menjauh by Vanessa Z? Oke guys, siap. Kita list dulu ya, nanti kita bakal puterin bareng-bareng. Jadi kita bikin, bukan bikin anak tangga ya, kita bikin runtunan list dulu. Bahkan setelah ini ada lagu dari Salsabila dengan judul Maha Benar. Tapi kita sambil dengerin ya, dengan judul lagu Sedikit Lebih Lama dari Pitch Kota. Oke, okay, let's go. Enjoy teman Pro 2.

0: banget nih.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, selamat siang. Kita sambil dengerin lagu Tak Semudah Home Pimpa by Nabila Takia ya, yang tadi udah di request teman-teman Pro 2 di Instagram. Sekarang di TikTok, apakah ada yang request-request, Kak Olive?
3: Ada nih Kak Linda dari Kak Ice Cream. Kak, request lagu Please Please by Sabrina Carpenter.
2: Aku tahu tuh Kak lagunya, Kak Olive tahu gak?
3: Tahu.
2: Gimana?
3: Yang please, please, please,
2: don't broke my heart. Kayak gak boleh, jangan sakiti hatiku katanya. Waduh.
4: Halo.
2: Ada seseorang yang datang.
3: Siapa nih?
4: Mau ikut dong.
2: Ikut. Suka aja ikut-ikut deh.
4: Oke, Kak Linda, tadi kan selainnya akan ada lagu apa?
2: Kita requestan dari Kak Quotes Deep Daily dulu, okay. Menjauh by Vanessa Z. Setelah itu ada dari Kak Ice Cream Please Please Please Sabrina Carpenter.
4: Oke, okay. Setelah itu ada lagi yang request.
2: Ada dari Co-Founderscore Blossom di Instagram, request Little Mix Black Magic. Aku juga tahu lagu ini.
4: Gimana tuh lagunya, boleh
2: tuh? Lagunya itu take a sip from a secret potion.
4: Oke, nanti kita dengerin sama-sama ya. Oke, sekarang ada lagu apa nih Kak Linda?
2: Kita sambil dengerin Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia.
4: Oke, jadi bagi teman Prodo yang mau juga nih request lagu, boleh langsung saja join di live TikTok kita ya, di Prodo PKI, ataupun isi question kita di Instagram. Nanti kita bakal cariin lagu favorit teman-teman Prodo, dan kita bakal dengerin sama-sama di Nyantai Siang kali ini.
2: Kalau mau menghubungi langsung juga bisa ya Kak ya.
4: Boleh.
2: 0811-523-924.
4: Oke, Kak Linda, let's go. Mari kita dengarkan Tak Semudah Home Pimpa, Nabila Takia.

0: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng kita ya di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yang pastinya ada Rusman yang menemani dan ada
1: Linda di sini.
0: Oke, Linda, kita baca-baca komen dulu nih.
1: Oke.
0: Itu ada dari Kamala, ye, tak sudah mimpa.
1: Oh, itu tadi waktu diputerin katanya dia senang ya akhirnya tak sudah mimpa diputerin. Thank you, Min,
0: ada
1: katanya.
0: Ada kawayan mat siang. Selamat siang Palangkaraya, salam dari Bali.
1: Waduh, jauh banget dari Bali. Ayo kawayan undang kami ke Bali dong, kami juga mau liburan.
0: Itu ada yang baru tuh, Kak, ke halau-halau yuk.
1: Ke halau-halau tuh maksudnya apa, Kak Ruspan?
0: Gunung halau-halau.
1: Oh.
0: Saranjana.
1: Oh, di Banjarmasin ya.
0: Betul.
1: Aku enggak tahu. Ayo, Kak.
0: Tapi itu, request lagu dulu dong.
1: Iya, request lagu dulu.
0: Oke, tadi udah ada lagu apa aja nih, Kak Linda, yang udah kita puterin?
1: Tadi udah kita puterin lagunya Please Please Please dari Sarbina Carpenter, terus habis itu Black Magic dari Little Mix. Saya masih sanggup request lagi tuh katanya.
0: Oh, lagu Roma kita di Pro 4.
1: Kak, saya masih sanggup.
0: Oke. Kalau di Pro 2 kita lagu hits pop ya.
1: Betul.
0: Jadi lagu
1: sekali.
0: Pop Indonesia, pop lokal dan internasional boleh tuh.
1: Boleh. Oke. Lagu-lagunya siapa yang lagi terkenal sekarang ya, Kak ya?
0: Lagunya Nona.
1: Anggis Devaki itu juga boleh.
0: Boleh.
1: Nona juga boleh.
0: Boleh.
1: Sakip.
0: Maju satu-satu boleh juga.
1: Boleh juga. Nah, yang kayak gitu-gitu, Kak, saya masih sanggup. Kalau lagu Roma, kami belum sanggup. Oke.
0: Abis ini ada lagu.
1: Ini.
0: Jadi bagi teman-teman yang mau request lagu nih, langsung saja join ya di live TikTok,
1: di live kita
0: di Pro 2 PKY ataupun isi quotes kita di Instagram.
1: Itu ada tadi, Kak, Q&A ada yang jawab sudah tadi beberapa dia request. Ya, ada yang belum dibacain.
0: Oke, dari request ke atas semua hampimpa sudah.
1: Itu sudah.
0: Nih. Ada nih, Kak. Kak, dari Kak Yulistina Dewi. Siang, Min, izin request lagu Salah Apaku dari Pajar Nor. Oke. Setelah ini kita bakal cariin lagunya ya, dan kita list dulu. Nanti kita bakal puterin sama-sama di Nyantai Siang kali ini. Oke, Kak Linda, ada yang ada request? Ada
1: request dari aku gitu, Kak?
0: Betul.
1: Request dari aku apa ya? Teman-teman tahu enggak sih lagunya Percuma Anggis Devika dengan anaknya itu, anaknya Betran Peto, anaknya si anak siapa sih Betran Peto nih?
2: Ruben.
1: Oh ya, anak dari Ruben Onsu. Itu aku lagi suka lagu itu. Kayak senandungnya tuh gimana ya? Kok lupa tiba-tiba nih? Hah? Gimana ini, Kak Ruspan? Kak Ruspan tahu enggak lagunya?
0: Jujur li aku belum tahu.
1: Belum tahu. Ya udah langsung kita dengerin aja di sini.
0: Nanti kita cariin dulu ya. Mm-mm. Tapi kita dengerin lagu requestan dari teman yang udah ngisi Q&A kita di Instagram ya. Yaitu ada dari Pajarno, Salah apa aku? Tahu enggak lagunya?
1: Pasti tahu kalau sudah diputerin.
0: Okay.
1: Kalau sekarang lupa.
0: Oke, okay, menurut gue kita dengerin dulu ya Salah Apa Aku dari Pajar Nor. Let's go.

esensi buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga belak-belakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di program Hitlist ya, di Nyantai Siang pada hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mau juga nih request lagu, langsung saja join live kita di Pro 2 PKI ataupun isi Q&A kita di Instagram. Jadi tulis saja di situ ya. Nanti Rusman bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal puterin sama-sama pada malam hari ini. Oke, teman Pro 2, kali ini ada requestan ya dari teman-teman, yaitu dengan judul Sumpah Mati by Celine Agnes. Siapa yang tahu lagu ini? Kayaknya lagu ini adalah lagu yang enak banget ya didengerin, apalagi buat cewek-cewek yang sedang jatuh cinta ataupun yang ada permasalahan kasmaran di dunia ini. Oke, teman-teman, ini dia Sumpah Mati by Celine Agnes. Let's go.

Kalau mendengar kata jagung, yang langsung terbayang adalah jagung rebus, jagung bakar, atau mungkin popcorn. Ternyata, jagung tidak cuma bisa diolah menjadi makanan tersebut. Dari satu komunitas ini, ada banyak produk lain yang bisa dihasilkan. Sebagai salah satu bahan pangan pokok yang banyak dijumpai di Indonesia, jagung bisa diolah menjadi bihun, yang mana dapat menjadi alternatif pengganti mie instan. Selain itu, jagung juga dapat diolah menjadi tepung maizena yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan olahan hingga kebutuhan industri lainnya. Tidak berhenti di situ, jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Bahkan, bagian yang sering dianggap sisa pun tidak luput dari pengolahan. Tongkol jagung yang biasanya dibuang, misalnya dapat diolah menjadi briket sebagai bahan bakar. Jadi, dari satu tanaman jagung dapat membawa banyak manfaat, bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Proses macam inilah yang disebut dengan hilirisasi. Satu komoditas menghasilkan produk dan nilai tambah yang lebih beragam.

0: Sani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih request lagu ya di program Hitlist pada nyantai siang hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mau request lagu, boleh tuh langsung aja join live kita ya di Pro 2 PK ya. Ataupun di kontak person kita nih, boleh nih 0811523924. Kali ini teman Pro 2 kita sambil dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Yang mana lagu ini menjadi kandidat kuat nih di rank 1 musik Indonesia saat ini, yang banyak digemari ataupun banyak diputer oleh teman-teman satu Indonesia. Siapa sih yang enggak tahu Tulus? Ada requestan lagi nih dari Yoga, request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti kita bakal cariin dulu ya lagunya Kak. Nanti kita bakal puterin, kalau ada lagunya kita bakal puterin di nyantai siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita sambil dengerin lagu dari Tulus dengan judul lagu Teh Hijau. Let's go.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Oke, Non Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih request lagu ya. Dan kali ini mungkin ini adalah lagu requestan terakhir ya dari teman-teman Pro 2, yaitu dengan judul lagu Cinta Sia-Sia dari Nabila Taqiya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang udah join ya, yang udah tap-tap layar dan yang udah give nih, ada satu mawar dan satu kopi pada siang hari ini. Terima kasih nih, semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian lancar ya. Dan juga Arson mau ngucapin terima kasih ya bagi teman-teman yang udah request lagu pada hari ini di program Nyantai Siang ya. Semoga kalian selalu request lagu pastinya di area di Pro 2, karena kita bakal ngumpulin anak-anak muda satu Indonesia nih, berkumpul di live TikTok kita, request lagu pada Nyantai Siang berikutnya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, kita sambil dengerin lagu dengan judul Tak Cinta Sia-Sia dari Nabila Taqiya. Oke, saatnya Arsman pamit undur diri dari program Hitlist di Nyantai Siang pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti kita akan berada di program Muda Kreatif ya, yang mana kita kedatangan bintang tamu usahawan muda kreatif khususnya Kalimantan Tengah Palangkaraya ya. Jadi yang mana-mana nanti kita banyak banget bakalan ngobrol tentang usaha bisnisnya dan bagaimana dia merintih karirnya di Kalimantan Tengah ini. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.

0: hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program Muda Kreatif ya, dengan kedatangan bintang tamu nih, usahawan muda yang mana beliau ini lagi ngembangin bisnis yang mana ini adalah menjadi ciri khas Kalimantan Tengah. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita sapa. Halo.
1: Halo Bang ya.
0: Kayaknya asik ya. Banget ya kita siang hari ini ya Bang.
1: Harus asik.
0: Oke. Boleh nih karena kita perkenalan dulu nih.
1: Oh ya, perkenalkan nama saya Bang Ruspan. Nama saya Raya Sadianur. Raya Sadianur yang sekarang memang konsen di industri pengembangan produk kopi lokal Kalimantan Tengah.
0: Oke. Ya. Pengembangan produk kopi
1: lokal Kalteng khas.
0: Oke.
1: Kopi Dayak. Oke. Kopi Dayak
0: Kalimantan Tengah. Tapi ini teman Pro 2, kayaknya menarik nih. Tapi kita tanya perlahan dulu nih ke Sadianur. Panggilannya Kak Raya apa Kak Sadianur nih?
1: Raya biasanya.
0: Oke, Kak Raya. Oke, Kak Raya, aku mau tanya dulu nih. Untuk keseharian Kak Raya sendiri berkegiatan apa aja nih?
1: Oh, untuk saat ini memang lebih konsennya lebih ke mengembangkan usaha ini aja. Lebih ke konsen pengembangan kopi Induku. Ya, kesehariannya itulah, bisnis lah.
0: Oke. Aku salpok sama namanya nih, Kak Raya, by the way. Ya. Induku Store ataupun Induku Kopi ya.
1: Iya.
0: Induku itu sebenarnya apa sih, Kak Raya? Boleh mungkin ada specialty stories-nya nih kenapa usahanya dari Kak Raya ini dinamakan Induku Store?
1: Oh iya, jadi Induku itu berasal dari bahasa Dayak. Uh-uh. Induk itu ibu, kuh itu aku. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, Induku itu artinya ibuku. Nah, jadi saya ngambil brand Induku ini karena memang saya selama ini mengembangkan resep yang memang diturunkan dari ibu. Dari turun-temurun ya, resep yang mungkin yang dulunya dari nenek saya. Saya sekarang generasi ketiga nih yang ngembangin resep kopi dari ibu. Makanya biar lebih familiar, brand ini, usaha ini saya namakan dengan istilah Induku. Biar lebih mengenang seorang ibu lah. Gitu. Karena ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dari keluarga saya yang memang sekarang saya kembangkan menjadi sebuah usaha saat ini.
0: Oke, ternyata ya teman Pro 2, kata dari Induku ini bermakna sekali ya karena ya. Indu artinya ibu, kuh artinya aku. Jadi kopi ibuku.
1: Iya. Nah,
0: dan ternyata ini ya teman produk plot twistnya, usaha yang Kak Raya lakukan sekarang ini adalah usaha turun-temurun resepnya.
1: Resepnya turun-temurun.
0: Dan udah generasi keberapa tuh Kak?
1: Kalau saya sekarang generasi ketiga.
0: Wah, udah puluhan tahun lebih berarti ya?
1: Iya. Induku 1957 itu dari tahun 1957 itu memang sudah ada tradisi bikin kopi ini di keluarga saya. Cuman tradisi ini hanya untuk keluarga. Nah, untuk 8 tahun terakhir saya kembangkan tradisi ini menjadi sebuah produk khas. Okay. Yang mungkin gak cuman bisa dinikmati oleh keluarga saya, tapi bisa dinikmati oleh orang luar juga gitu.
0: Oke. Okay. By the way nih, Kak Raya, kan untuk usaha bisnis kan banyak kan ide-ide di luar sana. Selain dari ini adalah usaha turun-temurun, kenapa ini menjadi passion ataupun jiwanya Kak Raya sendiri di Induku Store ini?
1: Sebenarnya sebelum bisnis kopi ini saya banyak juga usaha sebelumnya sebenarnya. Yang memang coba-coba yang, dan sekarang udah kayaknya udah mentok di sini dah. Enggak, walaupun saat ini pun masih ada juga beberapa usaha lain, tapi memang utamanya di kopi ini. Karena dulu kan pernah juga kayak bikin kaos lukis, bikin kayak makanan khas kayak abon, ikan asin, atau bisnis wisata. Tapi semuanya kayaknya karena memang itu ya, beda apa ya, mungkin inilah saatnya mungkin yang lebih cocok gitu. Lebih cocok dan lebih kayak ada rasa ya, mungkin kena brandnya Induku tadi dari orang tua turun temurun, mungkin kayak ada doa yang memang udah ini aja dah gitu yang harus dikembangkan,
0: sudah ada marwahnya ya kan ya,
1: mungkin kayak gitu deh
0: kalau orang Kalimantan kan itu bilangnya marwahnya
1: ya.
0: ada wibawanya, wibawanya di produk ini. By the way, kita nih kan teman Prodo, mungkin teman Prodo bisa lihat nih di YouTube kita ya, di RRI Palangkaraya Production ya. Nih Kak Raya membawa beberapa varian kopi ya Kak. Boleh dikenalkan dulu dong ke teman-teman Prodo di luar sana.
1: Oke, sebenarnya kita ada 5 varian kopi nih. Tapi yang ini yang saya bawa itu ada 3 varian kopi. Yang pertama ini yang di tengah ini adalah kopi rempah Dayak. Ini yang saya bilang tadi kopi resep turun temurun. Ini awal mulanya Indoko itu dari kopi ini yang memang sudah turun temurun, perpaduan biji kopi sama rempah-rempah khas Kalimantan Tengah. Dan biasanya ini bagus sekali untuk kesehatan. Dan yang kedua itu ada kopi buah pinang namanya, atau kupinang. Kupinang ini biasanya bagus untuk orang yang beraktivitas berat karena untuk meningkatkan stamina dan vitalitas. Tanda petik ya. Itu biasanya untuk pejantan-pejantan tangguh lah.
0: Kalau berat berpikir ada nggak nih Kak?
1: Hah?
0: Kalau berat berpikir?
1: Berat berpikir bisa nih. Kali ini untuk relaksasi. Wah. Bagus untuk relaksasi kalau badan capek, susah tidur. Bagusnya ini kopi rempah.
0: Oke.
1: Kopi rempah Dayak. Tapi kalau mau aktivitas yang kerja keras siang malam, kami rekomendasikannya itu kopi nang. Kopi buah pinang ini memang dia untuk kayak doping lah. Untuk lebih kalau orang yang super sibuk bagus. Dan yang sekarang yang lumayan penjualannya bagus dan viral juga itu adalah kopi bejaka. Perpaduan biji kopi sama kayu bejaka khas Kalimantan Tengah. Ya memang kita kenal bejaka itu kan sangat banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan dan pernah viral beberapa tahun lalu. Dan sekarang kami inovasikan menjadi sebuah produk yang mungkin bisa diminum, bisa dinikmati dan sangat kaya untuk manfaat gitu.
0: Oke, ternyata ada satu lagi nih teman Pro 2. Tadi kita udah salpokan sama ini apa nih?
1: Karaya. Oh iya.
0: Boleh-boleh dijelaskan nih teman Pro 2.
1: Ini kopi ekonomis dari Induku. Ya, ketika kita tahu kan kalau di luaran itu kita sering ngelihat kopi sasetan yang dari industri besar di Pulau Jawa, sekarang Kalimantan Tengah kami sekarang inovasikan. Jadi kita juga punya nih kopi ekonomis nih, kemasan yang sudah ada kopi sama gulanya. Ini praktis, tinggal siapin air panas, bisa diseduhkan. Dan di sini juga variannya sama, ada kopi rempah, ada black coffee, kopi nang, dan kopi pasak bumi serta kopi bejaka. Jadi ini yang kemasan praktis lah, bisa dibawa ke mana-mana dan sudah ada gulanya.
0: Oke, berarti itu tinggal diseduh sama air panas aja kayak?
1: Ya, tinggal seduh pakai air panas.
0: Wow.
1: Dan ini inovasi terbaru kami.
0: Oke.
1: Untuk menjangkau pasar yang lebih merakyat gitu.
0: Oke, boleh tuh kalau mau beli gimana tuh caranya Kak Raya?
1: Nah, kalau mau beli bisa langsung ini ada IG kami, Indoku. Induku 1957 store itu bisa langsung di situ. Terus nanti ada nomor kontak WA kita juga, ada nomor di WA atau nanti bisa di Shopee atau Tokopedia, atau lebih enaknya tuh japri WA lah.
0: Oke, ternyata di platform sudah ada ya.
1: Sudah ada ya.
0: Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2, jadi yang mau ingin pesan langsung saja nih pantengin Instagramnya Induku 1957 store. Mungkin langsung di japri ataupun di chat lewat IG ya Karaya ya untuk pemesanan. By the way, nih teman Pro 2, Karaya aku mau minta rekomendasi nih. Kalau aku kan biasa sering begadang kan dinas malam itu, terus aku sering ketika pagi kalau nggak ada kegiatan aku tuh sering ke pasar ataupun ngojol ya. Aku kan salah satu orang yang pecinta kopi juga ya. Apapun itu, bukan pencinta sih, aku lebih ke penikmat kopi. Apapun itu aku kopi, yang penting yang namanya kopi aku minum. Kalau rekomendasi dari Kak Raya sendiri, kalau lihat spesifik apa
1: pekerjaan
0: aku itu cocok kopi apa sih Kak?
1: Nah, saya rekomendasikan ada dua kopi. Nah, pertama kalau memang aktivitas kita ya tadi kita mau kayak ngejar target nih, ngejar target istilah atau mungkin kita nih harus full aktivitas, itu saya rekomendasikan kopi buah pinang.
0: Oke.
1: Ini bisa dipastikan dia akan sangat membantu menunjang stamina kita dalam beraktivitas. Dan ketika kita istirahat pun badan gak capek. Jadi ketika walaupun mungkin nanti kita full dari pagi sampai malam aktivitas, bahkan mungkin kurang tidur, bagusnya konsumsinya kopi buah pinang ini karena dia sangat menunjang fokus, menunjang badan gitu kan. Dan yang kedua juga, kalau kita full terus aktivitas, sebenarnya kan badan kita ini perlu istirahat, perlu relaksasi nih. Nggak mungkin kita dongkrak terus seperti mesin kan. Jadi kami rekomendasi juga nanti kalau kita badannya udah capek nih, udah kayak apa ya, kayak benar-benar pengen fresh, relaksasi, mungkin rekomendasinya keduanya itu adalah kopi rempah Dayak ini. Jadi kalau kopi rempah Dayak ini dia memang tujuannya nih tadi, kalau kita sudah aktivitas kita full, badan kita nih udah capek, dan kita nih pengennya relaksasi lah dulu sambil rehat sejenak nih sebelum mungkin nunggu orderan.
0: Betul.
1: Atau mungkin ya pengen lebih santai 5-10 menit, kita bisa tunjang dengan kopi rempah ini biar kita lebih fresh, relax, dan mungkin siap terima orderan selanjutnya.
0: Oke. Sebenarnya penasaran ya teman Pro 2 dengan rasanya, mungkin kalau lab ini sambil ngopi enak banget ya sebenarnya karanya ya.
1: Bisa banget, tinggal siapkan air panas. Apalagi dengan suhu ruangan yang dingin kayak ini, ya kayaknya memang cocok nih kopi rempah dulu lah biar lebih fresh.
0: Apalagi ditemani dengan gorengan pisang goreng ya.
1: Wis. Ada nggak?
0: Sarapan di siang hari kayaknya kita nih kak. Oke kak, aku mau tanya nih, apa sih tantangan terbesar untuk pengembangan produk ini kak di awal-awal kakak mulai terjun ke dunia inilah?
1: Ya, memang tantangan terbesar saya dulu ketika awal-awal mulai itu memang akses sih, karena saya memulai usaha ini itu dari desa kecil di Katingan, yang memang aksesnya itu belum ada jalan darat. Tidak ada jalan darat, tidak ada listrik, sama tidak ada akses internet. Jadi memang ketika sudah produksi itu pemasarannya harus keluar daerah. Ketika scale up lah, ketika ingin berkembang, jadi saya harus bolak-balik dengan perjalanan yang cukup jauh, dan memang itu sangat berat. Dan yang kedua juga waktu itu kan masih manual nih. Produksi masih manual, pakai lesung. Habis itu memberdayakan ibu-ibu sekitar. Jadi ya awal-awal itu memang cukup berat perjuangannya itu, karena memang berasal dari tempat yang mungkin sangat sulit, tidak ada akses internet, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan tidak ada akses jalan. Dan 5 tahun saya itu di situ di kampung untuk mengembangkan usaha ini.
0: Oke. Ternyata tantangan terbesarnya adalah untuk memperkenalkan produk ini
1: keluar,
0: sendiri
1: ya.
0: Keluar. Oke, dan ternyata akhirnya ya teman produk di saat ini ya, produk dari Indoku Store ini sudah banyak diketahui oleh orang luar ya.
1: Iya, dan saya sudah memiliki hampir 40 mitra sekarang.
0: Hampir
1: 40 lebih mitra.
0: Wow, yang menjual
1: produk.
0: Okay.
1: Jadi mitra reseller.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu paling jauh ada daerah mana nih kak?
1: Di Kaltim ada.
0: Kaltim.
1: Wow. Bandung. Habis itu Jakarta.
0: Sudah masuk berarti?
1: Sudah. Kita juga udah dimasuk di kayak swalayan-swalayannya modern kayak Dota Mall. Udah masuk.
0: Oke.
1: Udah punya beberapa mitra di kayak Sampit, Pangkalan Bun.
0: Sudah masuk. Sudah banyak penyebarannya berarti.
1: Sudah. Sudah ada. Jadi kita tinggal supply ke mereka yang edarkan di daerahnya masing-masing gitu.
0: Oke. Karena ya aku salbok dengan keestetikaan bungkusnya nih. Ini kan menggambarkan sekali ya kreativitas ataupun identitas kita orang Kalimantan ya. Nih karena aku mau tanya nih, bagaimana sih cara Karaya sendiri membangun identitas itu atau ciri khas Indoku Store?
1: Iya. Jadi saya mempelajari itu pertama mengidentifikasi kekuatan saya sendiri. Istilah itu menjadi ciri khas dari Indoku ini apa nih? Yang bisa membedakan Indoku dengan kopi-kopi yang lain. Kalau kita berbicara kopi se-Indonesia, mungkin Kalimantan Tengah khususnya ini dia nggak masuk lah kategori, karena kopinya ya kita masih kopi-kopi biasa lah. Oleh karena itu saya ambil ciri khas sebagai kopi lokal yang memiliki ya apa ya storytelling yang berbeda, itu dari cara penyajiannya, terus cerita-cerita di balik kopi ini sendiri. Dan yang paling penting itu ternyata setelah kami pelajari kemasan atau rebranding itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi orang ingin mengetahui atau ingin lebih tahu tentang produk kita gitu. Dan di sini setelah kami mengikuti mungkin beberapa kegiatan atau pelatihan juga, sehingga kami memutuskan bahwa produk ini ya benar-benar harus kayak gimana dia mengangkat ciri khas daerah itu sendiri, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang baru ke Kalimantan Tengah atau orang-orang Kalimantan Tengah, itu menjadi suatu kebanggaan lah. Karena memang benar-benar mengangkat nilai dan kearifan lokal itu sendiri gitu.
0: Oke. Dan by the way ya Tung Pul, aku dari tadi tuh jujur ya, salpok sama bungkusnya nih.
1: Iya.
0: Bungkusnya aja kan udah daya tariknya sangat kuat ya, apalagi dalamnya nih. Iya. Kayaknya enak banget ya diseduh malam-malam ya kan, Bang.
1: Iya. Apalagi ada yang nyeduhin kan kita.
0: Waduh. Kayaknya belum ada nih. Kayaknya aku harus tapi betul nih kata Kak Raya di awal tadi ya. Jadi bagi teman-teman yang punya target besar, mau nikah ataupun ada yang lain ya, kayaknya harus coba kopi ini ya sebagai teman santai lah.
1: Iya.
0: Sebelum ditemanin bertiga ya kayak. Jadi itu dia teman berdua, kita lihat dari bungkusnya aja sudah estetikanya, daya tariknya sangat kuat apalagi dalamnya ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana kayaknya harus coba nih. Wajib. Langsung pantengin aja di Instagramnya ya Kak.
1: Iya, Instagram
0: Induku 1957 store.
1: Iya.
0: Jadi buruan tuh follow ataupun cari kakaknya langsung ya, bisa order. Order juga.
1: Nanti akan kami kasih diskon khusus.
0: Ah, diskon khusus boleh. Ada kodenya enggak nih, Kak?
1: Kodenya RRI Pro 2 dah.
0: Oke.
1: Nanti jadi bagi kami kasih diskon khusus.
0: Oke, jadi bagi teman Pro 2 yang mau dapat diskon kopi Indukuh ya, entah itu kopi Pinang, kopi Bajak kah ataupun kopi rempah ataupun kopi saset, bisa diulang kopi saset enggak nih, Kak?
1: Iya, kopi ekonomis kalau
0: kopi
1: saya bilang.
0: Kopi ekonomis tuh kalau mau beli tulis aja tuh kodenya RRI Pro 2 Palangkaraya. Ya, nanti dikasih diskon
1: khusus.
0: Oke. Aku mau tanya dulu nih, Kak. Ketika Kakak menjalani bisnis ini ya, Kak. Ini kan berbagai, ada berapa jenis sih, Kak, kopi yang Kakak jual nih saat ini?
1: Kalau kopinya kita ada 4 jenis, 4 varian kopi.
0: 4 varian.
1: Terus kita ada teh bajakah juga. Ada teh bajakah, 5 varian kopi, 5 varian produk lah. 5 varian produk yang saya kembangkan. Dari 5 varian itu nanti dia mempunyai turunan-turunan lagi.
0: Oke. Oke, Kak. Aku mau tanya nih, tingkat kesulitan nih dari semua alvarian yang mungkin yang Kakak bawa aja dulu deh yang ke studio kita nih. Yaitu yang paling susah yang mana sih, Kak? Dari se-roastingan, pengolahan dan yang lain-lain.
1: Sebenarnya yang paling susah itu ya bagaimana dia closing atau penjualannya aja sih. Penjualannya tuh biar lebih tiap bulannya mungkin bisa lebih apa ya, meningkatkan omset lah. Kalau secara produksi kayaknya agak-agak hampir semua sama sih. Dan ya kayak kondisi saat ini ya memang yang agak susah tuh yang kayak kopi bejaka juga ya. Karena saya memadukan antara kopi sama kayu bejaka. Kondisi saat ini kan lagi kemarau, cari bejakanya susah, habis itu sering kebakar. Nah jadi itu berpengaruh juga dalam produksi saat ini.
0: Okay.
1: Bahan bakunya
0: dan berpengaruh juga ya bagi target pasarnya kayak.
1: Target pasar, oh ya, kalau untuk satu bulan ini,
0: aduh, market value-nya tuh gimana tuh, Kak? Kalau dari sebelum-sebelumnya, dari Kakak pribadi untuk target market value-nya gimana tuh, Kak?
1: Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum bencana kabut asap itu kan udah hampir 2-3 bulan lah. Dan bandara pun ditutup, nggak ada akses orang ke sini. Jadi itu sangat berpengaruh dengan penjualan.
0: Oke.
1: Karena ini kan produk khas lokal yang memang target marketnya tuh udah jelas tamu yang berkunjung ke Kalimantan Tengah atau orang Kalimantan Tengah yang keluar pulau yang bawa cenderamata ini gitu.
0: Oke.
1: Nah habis itu ya sangat berpengaruh karena kondisi ini. Tapi tetap sebagai pengusaha atau pembisnis kita harus cari
0: jalan ya.
1: Jalan, nggak mungkin kita terhenti.
0: Oke. Okay.
1: Tetap kita, makanya sekarang kita lagi, saya mau fokuskan kembangkan kopi sasetan.
0: Ekonomis.
1: Ya, kopi ekonomis ini dan untuk menjangkau market mungkin perkantoran atau orang yang masih ngantor nih.
0: Warung-warung.
1: Uh-huh. Ya. Di perkantoran yang mungkin ada kantinnya. Uh-huh. Nanti mungkin next mau kerjasama nih misalnya, kalau ada perkantoran yang punya kantin, bisa nggak kami supply kopi kami di situ, nitip. Uh-huh. Lah istilahnya, sebagai untuk pengenalan dan mungkin sebagai untuk alternatif lagi nih, bahwa kita Kalimantan Tengah punya kok kopi yang mungkin ekonomis, ramah di kantong, yang mungkin ya harga jualnya hampir sama dengan yang lain, tapi untuk nilai rasa dan manfaatnya pasti akan berbeda.
0: Oke, dan pastinya ini adalah ciri khas identitas kita sebagai anak daerah
1: Kalimantan,
0: ya, Kalimantan. Yaitu dengan identitas rempah-rempah. Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2, mari kita upbranding lagi ya untuk Induku 1957 Store. By the way, Kak, aku mau tanya nih, store-nya ada alamatnya di mana sih?
1: Kalau tempat saya produksi saat ini dan mungkin ada galeri juga, itu di Jalan HK4 nomor 560 Kota Palangkaraya.
0: Oke.
1: Di daerah Kecipir lah.
0: Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau, mungkin mau main ya kayak, minta inspirasi nih, mau tanya-tanya, boleh langsung datangin ke store ya.
1: Iya, boleh.
0: Alamat tempat produksi ataupun yang mau lihat cara produksinya, boleh nggak sih Kak?
1: Boleh. Kalau mau misalnya ingin tahu lebih banyak tentang mungkin cara produksi atau ingin tahu tentang produk-produk ini, bisa, sangat terbuka kita untuk memberikan ya sedikit edukasi lah. Sehingga kita sendiri ya minimal kita lah yang tahu dan paham tentang produk ini, kenapa harus dipadukan sama rempah-rempah gitu kan.
0: Oke. Aku mau tanya dulu nih Kak, kita mungkin sedikit melenceng dari tema ya.
1: Siap, aman.
0: Aku mau tanya nih Kak, lebih penting mana untuk memulai usaha, modal besar atau keberanian untuk memulai?
1: Keberanian.
0: Kenapa tuh Kak, kira-kira kalau dari kakak pribadi?
1: Walaupun modalnya besar, kadang-kadang kalau kita nggak ada keberanian, itu bisa jadi nanti modalnya habis dan hasilnya nggak ada. Tapi kalau kita udah ada keberanian nih memulai, yang penting mulai aja dulu, sambil nanti evaluasi, sambil itu nanti mungkin kita cari peluang-peluang baru atau kita... Karena memulai usaha itu kan nggak mungkin langsung scale up langsung bagus. Pasti ada dinamikanya. Tapi kalau kita langsung modalnya besar, sementara masih belum matang atau kita masih belum bisa penataan bisnis yang jangka panjang, kayaknya percuma. Tapi kalau yang penting berani dulu, modal itu bisa dicari. Kami, bagi kami sebagai pengusaha itu sebenarnya modal itu nomor sekian. Yang penting aksi dulu.
0: Oke.
1: Modal itu akan mengikuti kebutuhan kita nantinya. Yang penting geraklah dulu gitu kan.
0: Yang penting aksi yang mungkin konsisten ya kayak.
1: Konsisten utama.
0: Karena
1: kita udah memulai usaha itu kan, kita targetnya nggak cuma untuk 1 hari 2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi mungkin target kita 5 tahun ke depan kita nih mau jadi apa nih. Tapi kalau orang yang mau coba-coba tadi, itu berarti dia bukan niat bisnis, tapi ya udahlah ikut-ikut yang tren-tren aja.
0: Oke, mungkin tren FOMO ya kayak.
1: Ya, FOMO. Kalau itu kan ya paling 3 bulan selesai.
0: Oke. Berarti kalau terkait konsisten sudah tidak perlu kita bahas ya, Kak. Yang paling utama berarti adalah konsisten.
1: Utama konsisten.
0: Baru itu bakalan berpengaruh dengan aksi kita.
1: Iya.
0: Tapi aku salpok nih, benar kata Kak Raya tadi ya, kalau modal itu pasti ngikutin kebutuhan kita.
1: Iya.
0: Yang paling penting itu adalah aksi dan konsisten. Oke, Kak Raya, kita akan break sebentar ya. Nanti kita akan lanjutin lagi di segmen 2. Kita bakal tanya-tanya lagi lebih mendalam tentang Indukuh Kopi. Oke. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah nggak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
4: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
3: Maksudnya?
4: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
3: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
4: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
3: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
4: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
3: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
5: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih bersama Karaya Sadianor di sini. Halo Kak.
1: Halo, siap.
0: Aman. Aku mau tanya nih Kak, tadi mungkin ada pertanyaan terlewat ya. Untuk menjalani usaha ini udah berapa lama sih Kak?
1: Untuk usaha ini khusus yang kopi itu udah hampir 8 tahun.
0: 8 tahun?
1: 8 tahun ya, dari tahun 2018-an.
0: Oke, boleh cerita sedikit gak sih Kak? Mungkin ada tantangan, kegagalan atau sebuah apa sih yang menurut Karaya, oh ini tantangan berat banget nih bagi aku nih untuk menjalani selama 8 tahun ini.
1: Tantangannya itu sih pertama kadang-kadang ya nggak konsisten aja. Nggak konsistennya gara-gara mungkin ada hal-hal baru atau usaha-usaha baru yang mungkin menjanjikan tadi. Ada misalnya karena kan dari kampung itu ya yang tantangan besarnya itu awal-awal tuh ya kurang konsisten gara-gara mungkin pengen ngembangin yang lain juga. Sementara usahanya belum benar-benar maksimal jalan lah. Kadang-kadang sempat terhenti usahanya beberapa bulan gara-gara sibuk aktivitas lain, sehingga ya sempat-sempat kayak gitu, terus nanti balik lagi.
0: Oke.
1: Ya jadi awal-awalnya itu ya sering kayak gitulah, sering bikin usaha baru, kegiatan baru, aktivitas baru, usaha kopinya agak terbengkalai gitu.
0: Oke. Aku mau tanya juga nih Kak, kira-kira selama kurang lebih 8 tahun ya Kakak menjalani bisnis ini, apa pelajaran yang paling berharga nih Kak, yang menurut Kak Raya sendiri sekali seumur hidup aku dapatkan?
1: Pelajaran berharga apa ya? Kayaknya bingung ya, bingung. Kalau capaian ada, capaian-capaian yang selama ini, tapi pelajaran berharganya itu kayaknya udah sekarang nih udah di fase kayaknya tuh udah nggak mikirin, pokoknya apa ya, kalau dulu kan kita masih mikirin untung ruginya dulu mikirin gimana caranya nih bisa untuk menutupi apa dan segala macam lah. Kalau sekarang nih kayaknya fase itu udahlah, semuanya tuh udah lewat. Masa fase perjuangannya lewat, sekarang nih fasenya pengembangan.
0: Pengembangan.
1: Ketika ada sedikit kayak kendala, kita nggak mikirin masalahnya, tapi gimana solusinya gitu. Kalau saat ini nih, gimana terus harus berkembang, harus karena cita-citanya besar di sini. Cita-citanya besar dan masih belum benar-benar nyampe gitu kan ke arah sananya. Jadi ya itu kayaknya semua masalah-masalah tuh udah lewat lah sekarang, walaupun ada masalah tapi harus dilewatin kayak gitu aja.
0: Tadi kan sempat disinggung kan Kak, target atau capaian, kira-kira selama 8 tahun ini apa sih Kak yang sudah tercapai dan yang belum tercapai? Mungkin ada impian terbesar nih dari Karaya sendiri.
1: Selama 8 tahun dulu kan 5 tahun dulu usaha ini hanya untuk bertahan sifatnya. Bertahan bukan untuk berkembang, tapi alhamdulillah selama ini saat menjalani usaha itu ternyata berdampak juga lah untuk orang-orang sekitar gitu. Jadi secara tidak langsung yang dulu saya bercita-cita pengen kayak keliling Indonesia, ternyata tercapai dengan usaha ini bisa keliling Indonesia. Habis itu yang dulu mungkin pengen punya seperti orang-orang lah, dalam artian tuh kayaknya pengen punya kayak mobil atau apa, sekarang mulai tercapai gitu. Terus bisa dari usaha ini juga kayak memberangkatkan orang tua dan mendampingi orang tua kayak umrah gitu. Jadi yang memang sebelum-sebelumnya itu kayaknya masih sebenarnya nggak berani untuk bercita-cita di situ, tapi ternyata berkat konsisten di suatu bidang tadi, kayaknya impian-impian yang pernah diinginkan dulunya sekarang udah kayak satu persatu mulai terrealisasi gitu. Walaupun masih banyak impian yang besar lainnya yang memang yang saat ini yang menjadi satu tujuan. Kayak sekarang kan kayak pengen ketika udah pindah ke kota Palangkaraya ini pengen punya tempat produksi yang layak. Karena selama ini kan kalau dari transisi dari desa ke kota itu kan, apalagi di kota ini kan serba-serba istilah kita tuh uang lah, jadi itu sangat berat juga awal-awalnya. Tapi ya udahlah, dihadapi karena memang misinya besar, seperti tagline dari Indoco itu Bara Desa Akan Dunia, dari desa untuk dunia gitu. Jadi bagaimana, karena harapan kami, harapan saya sendiri ini nanti gak cuman bisa kita nikmati sebagai orang lokal, bisa dinikmati oleh seluruh dunia, itu misi besarnya. Okay. Dan itu masih belum tercapai, makanya masih kayaknya masih perlu perjuangan yang panjang masih. Okay. Untuk itu.
0: Oke, teman-teman berdua, mari kita doakan ya Karaya, semoga makin tahun makin sukses.
1: Amin.
0: Di usaha Induku 1957 Store. Amin. Oke Karaya, selama 8 tahun aku mau tanya nih, sebelum kita ke pertanyaan terakhir dan closing statement ya, kira-kira apa prinsip yang selalu Karaya pegang dalam menjalankan ini semua?
1: Prinsip itu kebermanfaatan. Bagaimana usaha ini, usaha itu bukan suatu tujuan bagi saya, tapi menjadi tujuan itu bagaimana saya bisa berdampak untuk orang-orang sekitar. Dalam lingkup kecilnya itu ialah keluarga. Tapi dalam lingkup besar itu bagaimana berdampak bagi sosial dan masyarakat luar itu. Dan selama ini yang saya rasakan bukan karena saya bisa menjalankan usaha ternyata, tapi karena ternyata selama ini karena usaha ini bisa berdampak secara sosial untuk orang-orang dalam skup ya, mungkin walaupun masih kecil gitu, tapi itu menjadi okay. kayak apa ya, keberkahan lah dalam tanda petik itu. Jadi sehingga menjalaninya tuh ya enjoy aja lah, walaupun nanti nggak ada penghasilan bulan ini, tapi mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya kayak beberapa anu ini kan tahun terakhir ini kayak sering ngadain kayak hasil seluruh penjualannya didonasikan. Habis itu ya itu kayak jadi ada kebahagiaan tersendiri gitu bagi saya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih, kayaknya lebih ke situ aja sih, kebermanfaatan dari usaha ini untuk orang lain, sehingga usaha ini mungkin dijamin juga untuk selalu berlanjut gitu.
0: Oke, okay, Karaya. Kayaknya kita akan transisi sedikit ya. Kita main game bentar nih. Jadi aku berikan dua pilihan, Karaya pilih satu ya.
1: Ya,
0: oke, okay, boleh. Karaya, ide bagus atau modal besar?
1: Ide bagus, modal besar. Kalau saat ini sebenarnya modal besar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ide kan banyak sudah.
0: Kerja sendiri atau membangun tim?
1: Kalau untuk berkembang, bangun tim.
0: Oke, okay, siap. Online or offline?
1: Kalau untuk jangka panjang, offline. Kalau mau jangka pendek, dalam artian itu closingnya cepat, online.
0: Oke. Konsisten atau inovasi?
1: Kita menyesuaikan kondisi. Konsisten itu menjadi apa ya, rohnya. Inovasi itu untuk membaca peluang selanjutnya.
0: Oke. Next, fashion atau peluang nih kak?
1: Fashion, semua orang punya fashionnya, tapi belum tentu punya peluang. Okay. Mungkin saat ini kita sebagai pengusaha itu ya harus punya peluang-peluang baru gitu kan. Okay. Untuk pengembangan.
0: Ini berkaitan dengan target pasar nih kak. Hmm. Branding atau harga murah?
1: Branding, harga murah. Sebenarnya branding.
0: Branding.
1: Branding, kalau harga murah itu apa ya? Ya tergantung market tadi. Tergantung karena market. Utamanya branding sih. Karena okay. kalau udah nge-brand kayaknya harga bisa menyesuaikan.
0: Oke, okay, ada pertanyaan horor nih kak. Oke, okay. Gagal sekarang atau tidak mencoba sama sekali?
1: Mending gagal sekarang sih.
0: Daripada tidak mencoba sama sekali
1: mencoba, ya. Kita kan harusnya ya lewatin dulu lah. Gagal itu kalau bagi saya istilah gagal itu ketika kita udah nggak mau mencoba itu udah gagal.
0: Oke, okay. Sebelum masuk ke closing statement ya kak, aku mau tanya, bukan tanya sih, boleh dong kak minta tolong dengan Karaya menyampaikan nih beberapa pesan dan kesan kepada anak muda yang saat ini punya ide usaha tetapi masih ragu untuk memulainya.
1: Pesannya ya untuk anak muda yang saat ini punya ide tapi ragu untuk memulai.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak gini nih. Sebenarnya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ketika memulai kan kita tahu nih salahnya di mana nih. Kurangnya di mana nih. Nanti baru evaluasi. Tapi kalau kita enggak punya, walaupun kita punya idenya cemerlang, bagus seperti apapun, kalau masih ide itu kayaknya ya mungkin orang lain yang bisa lebih ngambil peluang itu. Terus kitanya jadi apa?
0: Oke. Okay.
1: Nggak jadi apa-apa. Itu. Okay. Intinya ya mulai aja dulu lah dengan mungkin keadaan, passionnya, kemampuannya, udah yang penting jalannya aja dulu.
0: Oke. Okay. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang punya ide bisnis dan mau ngembangin ataupun mau mulai bisnis ya, pesan dari Karaya, jangan takut untuk mencoba ya.
1: Iya, mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu, jalanin dengan passion kita, dengan branding kita sendiri.
1: Dan selanjutnya selain memulai, yang paling penting tadi pertama mungkin ada 4 tahap lah dulu kan. Kenali dulu jati diri kita, hobi kita apa, dan yang kedua baca peluang. Setelah itu artinya potensi-potensinya atau kebutuhan pasarnya apa, dan yang ketiga ya tadi mulai, lanjutlah eksekusi, dan yang keempat yang paling penting itu berjejaring, berrelasi atau berkoneksi.
0: Okay.
1: Karena itu akan menjadi kekuatan kita, arti ketika kita ada masalah, ketika punya jaringan atau mentor atau orang yang mungkin yang sudah di bidangnya, kita bisa sharing lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak gitu. Jadi itu ada 4 tahap yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika punya ide usaha atau ide bisnis yang bagus.
0: Oke. Okay. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Karaya. Apa harapan Karaya untuk perkembangan usaha kreatif anak muda di Palangkaraya ke depannya? Khususnya Kalimantan Tengah dulu nih.
1: Harapan saya untuk seluruh anak muda di Kalimantan Tengah, walaupun sekarang zamannya kan sudah ada pergeseran, perubahan, akan tetapi kita memang kayaknya harus menjadi tuan di tempat kita. Dalam istilah alam kita nih kaya nih, alam kita kaya, apapun di tempat kita itu sebenarnya bisa menghasilkan dan bisa menjadi daya tarik, daya jual keluar. Akan tetapi kalau kita tidak memulainya dari saat ini untuk memperhatikan itu, mungkin suatu saat kita menjadi bagian orang yang hanya melihat kondisi alam kita rusak. Jadi gitu. Jadi ya memang kita harus menjadi bagian dari perubahan itulah harapan saya. Menjadi perubahan ketika negara memiliki cita-cita Indonesia menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia, kita ngambil peran terkecil untuk berkontribusi dengan apa, menjalankan usaha kah atau menjalankan sesuatu sesuai fashion kita, sehingga kita jangan tertinggal dan jangan ngikuti arus yang sedang dikembangi oleh mungkin korporasi-korporasi besar gitu.
0: Oke.
1: Mungkin itulah kira-kira.
0: Nih ada pesan nih Kak, kita baca komen di YouTube ya. Dari Ed Murni Maulana, ini salah satu owner kopi Indukuh yang tidak bisa diragukan lagi katanya. Ayah,
1: terima kasih, terima okay. kasih.
0: Boleh ini ya untuk closing statement kita hari ini, dipersilakan untuk Karaya mungkin bisa titip salam atau sekali lagi mempromosikan produknya, boleh tuh.
1: Oke. Mungkin lebih ke ini aja sih. Bagi teman-teman dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, tetap jaga kesehatan, karena saat ini kan memang kondisi kita sudah tidak baik-baik saja, dan saya prediksi mungkin 1 bulan ke depan kondisi ini masih akan tetap seperti ini. Tetap jaga kesehatan, dan yang paling penting nanti ketika kita mandek atau apa dengan suatu aktivitas, mungkin kita perlu aktivitas baru atau hal-hal baru lagi nih untuk pengembangan diri kita. Dan yang paling penting, jangan lupa jaga kesehatan dengan konsumsi produk lokal khas Kalimantan Tengah, yaitu dari Indoko Kopi 1957, yang bisa dipastikan bisa menunjang untuk kesehatan Anda saat ini, bisa menunjang pekerjaan Anda walaupun terhambat kabut asap saat ini. Dan bisa dipastikan juga karena kebanggaan kita terhadap produk lokal dan dukungan kita terhadap produk lokal, sehingga nanti itu akan berdampak juga mungkin kepada kita dan mungkin kepada lingkungan kita di masa yang akan mendatang. Mungkin demikian yang saya sampaikan, dan info lebih lanjut nanti mungkin bisa lihat di IG kami.
0: Oke, itu dia nih dari Karaya Sadianor ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tak terasa ya dari obrolan hari ini kita belajar bahwa sebuah usaha tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang semuanya berawal dari sebuah ide, kreativitas, keberanian untuk mencoba, dan tentunya kemauan untuk terus belajar. Oke, terima kasih banyak Kak Raya Sadianor sudah berbagi cerita hari ini dan inspirasi di Muda Kreatif. Aku Ruslan selalu mendoakan Kak Raya Sadianor ya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Yang pastinya selalu bersemangat untuk mengembangkan Induku Store ini.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2, semoga perjalanan Induku Store ya terus berkembang dan bisa menginspirasi lebih banyak anak muda di Palangkaraya. Oke, saya Ruslan Hamdani pamit undur diri di program Muda Kreatif. Kita nantikan program Muda Kreatif berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Terima kasih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali, 3 kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
3: Sayang kalau dibuang.
2: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Maisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat.

0: Lambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
1: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini menunjukkan pukul 13.12 waktu Indonesia Barat. Soalnya kita berada di informasi olahraga. Kali ini untuk informasi olahraga siang hari ini kita awali dari Persib siap tempur Pon FC jadi tantangan di Bangkok. Persib Bandung akan menghadapi Pon FC pada 8 Oktober 2026 dalam pertandingan pertama mereka di Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 di Stadion Thammasat Bangkok. Tim Maung Bandung yang dipimpin pelatih Igor Tolik telah tiba di Thailand pada 6 Oktober 2026 untuk persiapan pertandingan. Persib Bandung melakukan latihan sehari sebelum pertandingan perdana untuk mempersiapkan diri menghadapi Pon FC. Oke teman Pro 2, siapa nih yang dukung Persib Bandung di Asian Cup Championship ya teman Pro 2, yang mana ini adalah liganya, Liga ASEAN, Liga para klub yang ada klub-klub di Asia ya. Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam memastikan Persib siap menghadapi Pon FC. Persiapan hampir 10 hari difokuskan pada fisik dan taktikal. Kita doakan Persib Bandung bisa berkibar ya di kancah ASEAN. Jadi tidak hanya di liga kita saja, dan ini juga membantu liga kita naik ya menjadi liga masuk 10 besar Liga Asia dengan kompetisi yang kolektif. Oke teman Pro 2, itu dia untuk mengawali info olahraga siang hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku, Yarus Pandi, 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di informasi olahraga dari dunia sepak bola nih, yaitu Messi bersiap jalani laga terakhir bersama Argentina. Messi kayaknya mau pensiun nih. Lionel Messi dijadwalkan tampil dalam pertandingan terakhir bersama timnas Argentina melawan Benin pada Rabu 7 Oktober 2026. Messi akan pensiun dari sepak bola internasional setelah pertandingan melawan Benin tersebut berakhir. Federasi sepak bola Argentina merayu Messi untuk melakukan penampilan terakhir, dan pertandingan ini diyakini akan penuh emosi dengan ribuan supporter yang hadir di Estadio Monumental. Oke, teman Pro 2, kayaknya ini adalah pertandingan terakhir dari sang God ya, sang Lionel Messi. Siapa sih yang tidak kenal di dunia sepak bola ya dengan nama Lionel Messi? Bisa jadi yang diangan-angankan sebagai Godnya sepak bola. Oke, teman Pro 2, mungkin bakalan ada regenerasi lah dari Lionel Messi, mungkin seperti Lamine Yamal ataupun Jude Bellingham ataupun yang lain-lainnya ya, ataupun Raphinha ini bisa juga menjadi sosok pengganti dari sang God nih, ataupun Lionel Messi. Bahkan Ronaldo pun katanya mau pensiun juga berbarengan dengan Lionel Messi. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi olahraga dari dunia sepak bola ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih ada informasi olahraga selanjutnya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik. Kamu kita masih di berita ataupun informasi olahraga ya, teman Pro 2. Kali ini ada yang terbaru nih, yaitu buka Indonesia Padel League 2026. Menpora bangga banyak cabur ke kembangkan liga, yaitu Menteri Pemuda Olahraga Menpora Erick Thohir ya membuka Indonesia Padel League IPL 2026 di Badeja Padel Arena nih Jakarta Utara Selat Jakarta Utara nih. Menpora melakukan servis pertama sebagai tanda dibukanya kompetisi Liga Padel pertama di Indonesia. Menpora Erick Thohir juga mengetahui para pemain asing yang ada di Liga Padel bermain bersama-sama dengan pemain lokal. Hal ini menurut Menpora juga merupakan bagian dari pembinaan ataupun alih pengetahuan dari para pemain asing. Oke, teman Pro 2, kayaknya udah mulai nih Liga Padel Indonesia ya ataupun IPL yang kepanjangan dari Indonesia Padel League 2026 sudah resmi dibuka. Kira-kira di kota kalian apakah sudah banyak nih gor-gor Fadel ya? Kayaknya Rusman penasaran juga nih gimana sih cara main Fadel, apakah sama seperti main tenis atau gimana? Kayaknya asik banget ya lihat-lihat orang itu main Fadel sore-sore ataupun senja-senja gitu sambil foto-foto estetik. Oke, teman Pro 2, apapun olahraga kalian ya, yang penting kalian harus selalu sehat dan yang pastinya berolahraga itu adalah salah satu menjalani kehidupan yang sehat. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap saya tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nanti Rizwan bakal memberikan informasi-informasi update. Oke, selain ini akan ada lagu Gelap dan Terang dari Kiting. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini balik lagi ya bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini di pukul 14.02 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih informasi ya. Tadi kita ada informasi dari dunia olahraga ya. Kali ini kita beranjak ataupun beralih ke informasi dunia hiburan, yaitu kali ini untuk mengawali informasi dunia hiburan, yaitu ada dari dunia perfilman, yaitu film Kuasa Gelap Perjanjian Darah Ungkap Teror Repair lewat trailer terbaru. Oke, teman berdua, kira-kira apa ya? Kuasa Gelap Perjanjian Darah merilis trailer terbaru menjelang tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Trailer memperkenalkan Ripheim, entitas kuno yang bekerja sama dengan Fallen Angels untuk mencari pengikut manusia. Lukman Sardi dan Jeremy Kurnia kembali sebagai Romo Rendra dan Romo Thomas menghadapi kasus eksorsisme yang semakin besar. Film ini kembali mengisahkan kisah Romo Rendra dan Romo Thomas yang harus menghadapi kasus eksorsisme dengan ancaman lebih besar. Kali ini keduanya berhadapan dengan Ripheim, entitas kuno yang bekerja sama dengan Fallen Angels untuk mencapai pengikut manusia. Ripheim digambarkan menawarkan sebagai hal berbeda.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi hiburan ya, yang pastinya di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada Han Sohee Garain gabung live action serial Netflix Solo Leveling ya. Han Sohee, Kang Yusek dan Song Ju, Lee Sung Min dan Ryan resmi bergabung dalam live action Solo Leveling Netflix bersama Beyond Music. Han Sohee berperan sebagai Kang Hai In, sementara Kang Yusek menjadi Yu Jin Ho dan Song Jan memerankan Wu Jin Chul. Lee Sung Min dan Ryan tampil khusus sebagai Go Gun Hee dan Bai Yun Ho, dua karakter penting dari asosiasi Hunter dan White Tiger Will. Oke, teman Pro 2, siapa yang tahu dengan yang ini kayaknya perlu catat, dan yang pastinya boleh tuh kita ngobrol di WhatsApp ataupun di call center kita ya. Kayaknya ini ramai banget ya akhir-akhir ini film ini. Mungkin dari teman-teman Pro 2 ada yang sudah tahu. Oke, teman Pro 2, nantikan informasi hiburan selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Halo teman Pro 2, kembali lagi dengan aku Linda. Di siang hari ini aku kedatangan satu informasi dari dunia hiburan nih. Film Rambut Sewu Satu Langkah Getih hadirkan filosofi Jawa dan tiga entitas. Film Rambut Sewu Satu Langkah Getih menggabungkan unsur horor supranatural dan thriller dengan latar belakang mitos Jawa yang kaya akan filosofi. Produser Zaki Rashidin memilih mitos Rambut Sewu karena memiliki makna filosofis yang mendalam tentang pilihan hidup dan kehidupan sosial. Film ini menghadirkan tiga entitas dalam ceritanya sebagai bagian dari elemen supranatural yang memperkuat konsep horor dalam narasi. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 5 November tahun 2026. Film ini diproduksi Mika Entertainment dan disutradarai oleh Hani R. Saputra. Fun fact-nya ya teman Pro 2, kenapa sih disebut sebagai film Rambut Sewu? Nah, Rambut Sewu ini tuh maksudnya adalah Sewu itu bahasa Jawa dari seribu ya, seribu helai rambut yang dianggap kumpulan seribu gitu, yang melambangkan kekuatan hingga menyeret seseorang ke dalam sebuah kutukan, dendam, dan juga ritual masa lalu teman Pro 2. Jadi film ini juga mengambil mereka itu kayak mengadakan tiga entitas atau tiga jenis makhluk gaib di film tersebut untuk memperkuat nuansa horornya. Jadi bagi teman Pro 2 yang suka nonton-nonton film horor kayak aku nih, yuk kita ke bioskop sekarang juga. Bukan sekarang juga, bulan depan ternyata. Kita ke bioskop bulan depan, yaitu pada 5 November tahun 2026 teman Pro 2.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: lihat deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu, bareng aku Olivia. Dan kali ini aku ada informasi hiburan nih buat kamu. Jadi Kickoff 2026 hadirkan spesial drop tribute untuk kenang warisan guru Gipsy. Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau JICAF menghadirkan special drop tribute Guru Gipsy yang mengenang perjalanan musik Indonesia. Kolaborasi tersebut menerjemahkan warisan Guru Gipsy melalui produk kreatif sekaligus memperkenalkan kepada generasi baru. Special drop tribute Guru Gipsy menghadirkan berbagai produk kolaborasi yang menggabungkan musik, ilustrasi, fashion, craft, dan koleksi. Produk tersebut meliputi perhiasan, apparel, art print, hingga 50th Anniversary Deluxe Edition CD yang dapat dikoleksi pengunjung. Program ini merupakan kolaborasi JICAF 2026 bersama Lamunai Records dan sejumlah seniman dalam menerjemahkan perjalanan musik Guru Gipsy. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Grup Gipsy yaitu adalah Grup Gipsy dan Cahaya Pesisir Batik Carve dengan perpaduan musik dan craft. Oke teman Pro2, itu dia tadi info hiburan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

Oke, teman produan, teman terbaik kamu. Kali ini udah tak terasa ya, udah hampir 5 jam Ruswan menemani kalian dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul hampir 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Ruswan pamit undur diri nih. Mohon maaf ya teman produa apabila Ruswan ada mengalami kesalahan, kehilapan maupun dari kata-kata Ruswan ya yang pastinya. Oke, setelah ini bakal ada kajian yang akan menemani kalian di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya teman produa, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Produa Palangkaraya ya teman terbaik kamu. Ada lagu dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priyadi. Let's go, enjoy teman produa.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat 7 Oktober 2026. Info Pro 2 pertama, kita awali berita pertama dari dunia olahraga internasional. Bintang sepak bola dunia Lionel Messi menyampaikan pesan perpisahan yang emosional dan menyentuh hati saat menyudahi salah satu babak penting dalam perjalanan karirnya. Mega bintang asal Argentina tersebut mengaku momen pamitan ini terasa sangat menyakitkan sekaligus meninggalkan kesan mendalam bagi jutaan penggemarnya di seluruh dunia.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, kita beralih ke panggung K-pop. Agensi Encore secara resmi mengumumkan kerjasama baru bersama tiga idola populer, yaitu Yoonha, Shinbi, dan Umji. Kendati ketiganya siap melanjutkan aktivitas di bawah naungan agensi baru, kepastian penggunaan nama grup Vivis dikabarkan masih dalam proses negosiasi terkait hak merek dan regulasi.
0: Info Pro 2.
1: Sementara itu, dari kancah internasional, paparan kabut asap yang masih terus berlanjut memicu penurunan kualitas udara secara signifikan di beberapa wilayah tetangga, yaitu Malaysia. Pihak berwenang setempat mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta mengenakan masker guna mengantisipasi gangguan kesehatan respiratori. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Dan, tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
1: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
0: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
1: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
0: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
1: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
0: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
1: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan tim SAR.
0: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
3: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
4: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
3: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
5: Pro2 teman terbaik kamu, hai, Jen menyapa kamu ya teman Pro2 di sore ceria yang sangat tadi kalau ngelihat cuacanya juga nggak terlalu baik juga ya buat kita teman Pro2. Tapi Jen doakan yang terbaik buat teman-teman Pro2 di luar sana yang lagi beraktivitas, yang lagi jalan-jalan mungkin ya, tetap stay safe. Terus jangan lupa juga kenakan masker dimanapun kalian berada. Dan Jen akan menemani kamu ya teman Pro2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang pastinya dengan sajian informasi, musik, dan obrolan-obrolan seru nih bareng kamu ya teman Pro2. Karena ya Jen sangat kangen juga ya menyapa kalian semua di sore hari ini. Walaupun kemarin kita udah ketemu ya teman Pro2 di hari Selasa, tapi kembali menyapa lagi gak bosan-bosannya Jen menyapa teman-teman Pro2. Dan teman Pro2 seperti biasa nanti di pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar informasi update atau lokal atau hiburan ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dan Jen gak sendirian, nanti bakal ditemenin sama Linda dan Olivia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro2 buat kamu ya yang lagi santai dengerin radio. Enjoy ya buat obrolan nanti habis ini. Karena habis ini Jen bakal muterin lagu dulu ya teman Pro2, ada dari Rayuan Pulau Kelapa, lagu kebangsaan. Dan ini dia lagunya buat kamu semua ya teman Pro2. Check it out.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Bro dan teman terbaik kamu di sore ceria ya bareng sama Jen, dan kali ini tambah satu member ya teman bro dua. Halo, selamat sore kalian bertiga.
1: Hai, selamat sore.
0: Wah, rame sekali ya. Kita tambah satu ya, Fatma ya.
2: Iya, hari ini aku ke Pro 2 ya.
0: Oke. Okay.
1: Kami terima dengan senang hati.
2: Gila, aku sangat excited sekali.
0: Excited banget. Oke, oke. Oke, teman-teman, kita hari ini bakal bahas tentang informasi lokal nih. Mungkin kita bakal bahas Kalimantan Tengah ya, yang seputaran kita hari ini. Tapi ngomong-ngomong hari ini, kalian sadar gak sih kalau hari ini itu kayak kuning banget kebanding hari-hari sebelumnya?
1: Betul. Ini gak tahu sudah hari keberapa yang sekuning ini di bulan Oktober. Kayaknya udah beberapa kali sih.
0: Iya,
1: ya kan,
0: Jen? Betul.
1: Tapi ini tuh parah banget dari kemarin sampai sakit mata. Padahal di dalam studio loh.
0: Iya.
2: Ya karena ini kayaknya kategori memang sangat tidak boleh berlama-lama di luar rumah ya.
0: Iya.
2: Pastinya. Karena ini sudah gak sehat sih,
0: iya,
2: udaranya.
0: Bener. Betul gitu banget. Kalian tadi pas berangkat ke sini itu naik motor semua?
1: Iya.
2: Naik motor. Naik kendaraan roda 2.
3: Tapi tadi pagi enggak separah yang sekarang enggak sih?
1: Iya, betul.
3: Menurut aku tuh pagi tadi kayak masih ada enggak jernih banget sih, tapi lebih parah ke siang, makin siang tuh pagi parah.
2: Karena kan tadi pagi cuma asapnya doang ya, enggak ada campuran warna-warna kuning-kuning gitu.
0: Iya,
2: jadi kan sekarang
0: sih,
2: sudah
0: betul.
2: Kayak udah bertambah-tambah ya, sangat tidak sehat.
0: Kayak jarak pandang kita tuh berapa, cuma 50 meter aja.
1: Iya, benar, benar.
0: Apalagi banyak teman-teman kita juga yang rata-rata ada yang pulang kampung kan.
2: Iya.
0: Terus habis itu ada juga yang berpergian kemanapun itu menggunakan motor ya, lebih motor itu kan parah ya.
1: Iya.
0: Kayak sakit mata langsung nembak gitu.
1: Harus itu sih harus pakai helm full face kalau bisa.
0: Full face tutup sampai bawah.
1: Iya, tutup sampai bawah. Kan ada tuh helm-helm sekarang yang sampai bawah, yang sampai ke dagunya ketutup kan.
0: Iya.
1: Itu aku pakai itu BTW, jadinya kalau misalkan pulang dari RRI gitu-gitu kayak enggak terlalu yang sepedih itulah, masih mending deh daripada enggak pakai sama sekali.
2: Atau bisa gunakan kacamata sih kayak aku.
1: Sebenarnya tuh paling aman gunain mobil.
3: Iya.
1: Masalahnya ini
3: When ya
2: punya kendaraan rodanya 4,
1: rodanya 8. Kalau 8 apa? Truk.
2: Oh ya.
3: One
0: day.
2: Bajaj mungkin ya.
0: Bajaj 3. Aduh. Iya. Kalau ngomongin soal cuaca hari ini ya, tadi kalian siang lunch gitu keluar atau di kantor aja?
2: Keluar cari
3: keluar
2: jajan
3: cari
2: ya
3: jajan.
1: Itu cuma di depan aja, depan di
2: aja.
1: Keluar
2: RRI juga.
0: Kirain keluar kan cari di mana. Yo Sudarso, enggak ya
1: berarti.
0: Sesek ya.
1: Mendingan makan seadanya di sini aja, yang penting enggak lapar.
0: Iya, ke depan walau ke depan doang ya.
3: Iya.
0: Kayak sakit mata
1: juga
0: berasa sih,
1: sudah.
0: Kayak berasa ya.
3: Panasnya juga nyengat enggak sih, beda sama panas-panas sebelumnya?
0: Iya sih, bener. Kayak tambah apa ya? Nyelinek apa ya bahasanya ya?
2: Apa?
1: Nyelekit kalau bahasa kami.
0: Iya, bahasa apa ini?
2: Dan juga kayak anu ya, udaranya kayak bau-bau, sangat bau-bau kayak
1: bau asap
2: banget.
0: Iya. Kalau ngomongin soal cuaca juga nih, kalian rumahnya nih jauh-jauh enggak atau cuma daerah sini aja nih?
2: Aku kayaknya sama Linda jauh ya.
1: Iya,
2: aku dan
1: betul.
2: Linda jauh.
0: Apa di Tengkiling enggak?
1: Kalau di Tengkiling aku izin sama Ibu Kepsa deh, Bu, saya nginep di RRI boleh ya?
2: Jadi mes ya RRI sekarang.
3: Oh, di lantai paling atas kali.
1: Di lantai kosong ya.
2: Ya kebetulan
0: kosong.
2: Kebetulan di sini banyak ya ruangan kosong.
0: Iya. Jadi kamu mau nginep ya?
1: Enggak deh. Aku dari Sebangau, BTW.
0: Oh,
1: Sebangau sini,
0: Bangau.
1: Kereng Sabangau.
0: Jauh
1: Kereng
0: ya?
1: Bangkira. Ya lumayan jauh
0: lumayan.
1: Di situ.
2: Kalau aku di Jalan Badak 20.
0: Ih, itu jauh banget.
2: Makanya
0: lagi.
2: Makanya, tapi aku lewat Bukit Keminting supaya cepat, tapi tetap aja sih sana
0: sumpah.
2: Kalau jam-jam orang pulang kerja itu macet.
0: Iya, aku juga pernah baru kemarin aku dari Badak. Jalannya masih berpasir banget kan kalau masuk Badak tuh.
2: Badak di mana itu?
0: Badak yang masuk yang arah lintas.
1: Beda Badaknya.
2: Oh iya, aku tahu. Iya,
0: memang Badak 57 kemarin, ke Badak 57.
2: Iya, memang di daerah yang di daerah Badak itu ganggangnya memang sebagian belum ada yang diaspalin gitu karena minim anggaran.
0: Waduh.
1: Oke,
0: lanjut lagi kita Oke. Tadi katanya juga Linda nih mau ngasih tahu sesuatu, katanya di Sebangau tuh Kenapa sekarang
1: lagi kering sih, Jen?
2: Kering kerontang.
1: Coba buat teman-teman yang biasanya itu jalan-jalan berwisata di wisata Dermaga Kereng Bangkira, coba deh sekarang tuh kesana.
2: Udah
1: bisa main itu. Kalian tahu nggak sih main engklek gitu?
2: Engklek.
1: Tahu nggak?
2: Bentar aku lupa deh.
1: Apa itu? Yang kaki satu. Kayak
3: Upin Ipin.
1: Tahu. Kan engklek kan?
0: Enggak tahu bahasa sih itu ya.
1: Bahasa kalian apa? Bahasa bakiak. Indonesia itu.
2: Bakiak.
1: Bakiak bahasa daerah.
3: Bakiak bahasa daerah. Bakiak,
1: ya? Bahasa daerah. Ya, kalau bahasa Indonesianya engklek kayaknya. Nah, itu pelabuhan itu sudah bisa dibuat main engklek itu karena saking keringnya.
3: Karena memang kemarin rasanya itu bulan 9 pertengahan aja sudah kering ya.
1: Iya. Ditambah enggak hujan-hujan.
2: Aku kemarin ke Kereng Bengkira sih karena memang kering kelontang
1: iya,
2: banget.
1: Iya kan. Yang dulunya bisa naik bebek-bebekan di atas air, sekarang bebeknya jalan di atas tanah.
2: Kapal-kapalnya pun ikut miring ya.
1: Iya.
2: Karena tidak ada air.
1: Enggak ada lagi susur sungai.
2: Iya. Tapi kalau ngomongin hujan, kayak katanya kemarin sempat hujan ya?
3: Iya,
1: beberapa.
2: Di beberapa titik aja tapi.
1: Iya,
2: itu pun di beberapa titik.
3: Sebentar doang sih. Aku tuh di tempatku kemarin tuh di daerah Batu Hurun ada hujan tapi paling 2 atau 3 menit aja. Jadi kayak cuman basahi tanah yang di atas.
2: Hujan lewat.
3: Iya, kayak
1: gitu. Permisi Mbak, gitu kata hujannya.
2: Kalau aku daerah aku enggak ada sama sekali, enggak ada hujan, iya. Setetes pun tidak ada.
1: Waduh.
2: Ya. Aku juga bingung.
0: Malah banyaknya kebakaran ya.
2: Iya, karena kan badak sananya lintas.
1: Iya.
2: Jadi kan cepet tuh.
0: Cepet
2: banget. Asapnya meresap ke daerah tempat aku.
1: Meresap.
2: Kebawa angin.
0: Kebawa ya. Meresap.
3: Apakah ini bumbu yang meresap?
2: Jadi ingat lapar jadinya.
1: Jadi ingat artikel aku, tempe bacem. Jadi ingat bumbu tempe bacem yang meresap ke tempe.
0: Bisa aja ya. Oke deh teman-teman, kalau juga ngomongin kekeringan ya, kita mendoakan yang terbaik gak sih buat bumi Palangka ini, biar diguyur hujan merata gitu.
1: Minta doanya juga untuk teman-teman semua supaya kami tetap cepat terguyur hujan. Sama kami-kaminya juga gak apa-apa.
0: Oh, kamu terguyur hujan maksudnya?
1: Kamunya yang terguyur hujan. Kalau aku terguyur hujan kan aku orang Palangka, pasti Palangka diguyur juga dong. Gak mungkin aku terguyur di daerah mana.
0: Kirain aja cuma kamu yang diguyur hujan.
1: Itu namanya hujan selang.
0: Hujan buatan.
2: Iya, hujan buatan. Iya, ngomong-ngomong tentang hujan buatan, mungkin kemarin itu yang mungkin beberapa titik aja hujannya itu mungkin kan
1: karena
2: kemungkinan
1: hujan
2: itu hujan buatan kayaknya ya.
1: Enggak tahu ya.
3: Itu
1: hanya Allah yang tahu.
3: Itu yang di Kalbar enggak sih yang hujan buatan tuh?
0: Iya, di Kalbar kok
3: enggak
0: salah.
3: Rasanya.
0: Tapi di Kalteng kemarin sempat juga ada hujan buatan sebentar doang, tapi di tempatku
2: deres enggak?
0: Enggak terlalu sih.
3: Cukup untuk ini
0: menyiram kembang.
1: Tempat aku itu sih di hari Sabtu minggu pertama aku di RRI itu hujan. Hujan deres 15 menit ada lebih. Hujan deras banget itu, dan itu sampai hari besoknya, minggunya lagi, terus Seninnya lagi, yang lobang jalan itu masih berair. Itu deras, nggak tahu itu buatan atau enggak, karena aku nggak tahu bedanya buatan atau enggak gimana.
0: Kita nggak tahu ya bedanya buatan sama yang asli itu gimana.
1: Iya betul.
2: Yang kita tahu,
0: turun, alhamdulillah.
2: Yang kita harapkan selama ini, tapi semoga nanti dan aku berharap sih besok sih ya, semoga ada
3: malam ini aja sih.
2: Iya, kalau bisa malam nanti ya, pas kita pagi-pagi bangun-bangun udah wah bersih sudah kota Palangkaraya. Kalau tersapu oleh hujan, aku berharapnya ada keajaiban yang seperti itu sih.
0: Iya, aku juga berharap ada keajaiban soalnya kebetulan ya Lip, kan kemarin aku baru wisuda kan.
1: Selamat ya.
0: Terus papaku tuh gak bisa pulang.
3: Sampai sekarang berarti belum pulang?
0: Belum pulang.
1: Karena belum ada pesawat yang
0: iya karena di cancel kan. Maksudnya sebenarnya belum beli tiket, tapi kayak cuma di kayak direncanakan kan. Kalau gak tanggal 8, tapi pas ngelihat cuaca sekarang kok makin parah gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kayak kasian gitu, takutnya nanti bolak-balik.
1: Iya, bener sih.
0: Atau singgah dulu ke Banjar dan lain sebagainya, kan kita enggak tahu ya. Kadang ini cuaca juga enggak bisa nentu kan.
1: Betul.
0: Jadi itu terhambat. Apalagi papaku udah ada
2: ditunggu kerjaan kan di sana, jadi kayak kasian ya, gitu.
3: Bener, kerjaannya numpuk juga.
2: Kerja numpuk gitu kan, udah hampir seminggu lebih di sini kan. Terus ya itu yang buat kan, kalau misalnya ada orang-orang nih yang butuh cepet mau kemana gitu kan, harus ke Banjar dulu.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Itu biayanya jadi tambah sih, iya, otomatis. Kita bener. Ke Banjar kan nggak yang terbang sampai gitu kan ya, nggak yang teleportasi nging langsung ke Banjar.
2: Iya. Iya. Kayak harus naik travel dulu kan.
1: Betul. Tambah biaya sih.
3: Dan di sini tuh travel, aku sebagai anak rantau tuh kayak kaget banget karena di tempatku tuh travel nggak semahal di sini.
2: Ini kenapa?
3: Aku tuh biasa ya, kalau di tempatku tuh bukan ya. Kalau dari tempat gua aja ke Medan tuh 30.000, 30 sampai 50.000. Itu beda ininya. Kadang kan ada
2: jaraknya berapa?
3: Kalau waktu ya, waktu tuh aku enggak tahu jaraknya berapa. Kalau kita berapa hitung jam? Dari waktu tuh 2 jam setengah lah. Kalau enggak macet ya 2 jam setengah. Tapi kalau macet kadang 4 jam.
1: Kayak Palangka Kapuas ya.
3: Terus sampai di sini kayak dari Palangka aja ke Kasongan tuh 100.000. Jadi kayak kaget banget.
2: Sebuah perbedaan.
3: Iya, perbedaan. Padahal masih di provinsi yang sama gitu loh.
2: Iya, lagi-lagi kan karena
3: keren sih.
1: Begitulah.
2: Iya, ya, hidup di Kalimantan ya gitulah. Iya,
0: kita harus tahu aja ya.
1: Gitu. Inilah medannya Kalimantan, teman-teman.
0: Iya, kami dua kan perantau nih.
1: Iya.
0: Agak syok-syok juga kan di sini.
2: Tapi Kalimantan kan ada nilai plusnya juga ya. Apa banyak itu? Wisata alamnya, hutan-hutannya.
3: Kita juga banyak wisata alam. Bahkan di rumah di dekat rumahku tuh banyak banget.
2: Tapi di Kalimantan kayak dengan orang utannya loh. Orang utan.
1: Ayo, ayo. Ayo jawab, jawab.
3: Ada juga banyak, ada harimau Sumatera.
1: Ada orang utan Sumatera.
3: Ada orang utan juga. Oh. Ngomongin tempat wisata tuh dari rumahku tuh banyak banget tempat wisata.
2: Ayo konter Fatma.
1: Oke, oke. Ayo jawab. Kalau misalkan ngomongin wisata kayaknya Sumatera versus Kalimantan
3: menang Sumatera Utara.
2: Iya, memang menang Sumatera sih karena kan Kalimantan kayak maksudnya kayak banyak hutan-hutan sih masih ya.
0: Iya.
2: Tapi aku tetap bangga menjadi orang Kalimantan.
1: Iya, iyalah.
2: Ya, aku akan tetap memperkenalkan kalian harus ke Nyaru Menteng loh, teman-teman.
1: Ada buaya. Mereka di Sumatera ada buaya enggak?
2: Ada.
1: Ada manusia.
2: Buaya darat kan juga ada ya. Buaya darat banyak.
3: Ada di sana.
1: Oh, ada.
2: Kok berat ya?
1: Berarti yang enggak ada di Sumatera itu apa, Fatma? Kita berdua.
2: Enggak salah sih, enggak salah. Apakah Sumatera akan berubah ketika kita menginjak kaki di sana?
3: Enggak juga sih.
2: Kalian berubah enggak sih?
0: Iya, berarti kalau ngomongin soal liburan gitu. Kalian dua pernah enggak nih Fatma sama Linda keluar Kalimantan?
1: Belum pernah.
2: Jujur, yep, belum pernah.
0: Aduh.
2: Mendem aja di Kalimantan. Tapi aku berharap sih kedepannya aku bisa keliling.
1: Amin. Indonesia dulu.
2: Indonesia ya.
1: Aku pengen keliling Indonesia dulu sih.
0: Tapi selain Kalteng pernah?
2: Maksudnya?
0: Jalan-jalan ke Banjar.
2: Pernah. Tapi kan masih daerah Kalimantan.
0: Iya, yang masih di daerah.
2: Tapi yang masih bisa diterjang ya, menggunakan sepeda motor.
1: Mentok-mentok tapi ya Kalsel Banjar. Kalau ke Kalbar, Kaltim itu belum pernah aku sih.
2: Sama.
0: Berarti ke IKN belum ya?
1: Belum.
0: Okay.
1: Soon kita ke IKN.
2: Apa hari ini ke IKN?
3: Soalnya besok kerja. Jadi hari apa ya?
1: Hari deh. Minggu-minggunya lagi.
2: Hari-hari.
3: Terus
2: ya, balik lagi kita bukan pewaris ya, tapi perintis. Ya kita harus bekerja tiap hari ya, teman-teman.
0: Tapi enjoy aja kan bekerja itu.
1: Enjoy.
2: Ya, apalagi ketemu teman-teman di RRI ini. Aduh, aku senang banget.
0: Iya. Sangat wow banget, kayak ada feels yang berbeda.
2: Iya betul, guys. Ketemu senior-senior yang baik.
0: Aduh,
2: ketemu teman-teman yang di Pro 2. Contohnya kayak Jen.
0: Aduh,
2: gitu kan, seru banget sih obrolannya.
0: Iya. Iya. Itu si Olive dalam hati kayaknya.
3: Bosan ya Jen.
2: Bosannya. Tapi kita kedepannya nanti akan menjadi teman ya Jen ya.
0: Teman baik.
1: Iya dong, baik. Kita harus berteman semuanya.
2: Betul, iya betul.
1: Sama penyiar gitu loh.
2: Betul.
0: Ngeri ya Linda.
1: Sama, bukan sesama penyiar sih. Ini antara kami anak baru dan kakak, kami harus berteman dengan baik untuk mengambil ilmunya. Ya enggak?
0: Iya,
1: ya enggak,
0: amin,
1: Fatma?
0: Amin.
2: Betul.
0: Kok jadi malu ya?
2: Jen, ini pujian loh Jen.
0: Oh iya,
2: buat
0: iya,
2: kamu dari kami bertiga.
0: Ah, lucu banget. Oke deh teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita break dulu sebentar ya buat yep, kita berempat ya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Brodo teman terbaik kamu, kita masih tandem ya bareng Linda dan Olive. Oke, kira-kira apa nih yang mau disampaikan lagi? Kayaknya Linda ada deh sesuatu yang ingin dibahas gitu.
1: Gimana kalau kita bahas lagu sih kak? Kayak lagu itu kan setiap, kayaknya setiap kita melangkah, kita kadang berangkat ke RRI sini sambil dengerin musik, iya nggak kak?
0: Kalau aku iya.
1: Iya kan, dengerin musik. Kalau pakai motor ya kadang pakai headset dengan volume kecil. Kalau pakai mobil ya ada radio di mobil. Kan kayak setiap kegiatan kita setiap hari pasti ada yang namanya musik, iya nggak? Ya,
2: iya benar banget, karena kalau aku sendiri ya kerja atau masak, nyuci tuh masang musik sih. Karena lebih semangat aja sih ngerjain sesuatu kalau ada musik.
1: Betul, iya. Aku juga
0: kayak gak bisa lepas ya dari
1: iya,
0: musik.
1: Iya betul.
2: Bahkan mandi pun pakai musik.
0: Iya sama lagi. Karena kayak diem-diem aja di kamar mandi sambil kayak itu kayak ada yang kurang iya. Kan biasanya.
2: Makanya kalau mandi gak cukup sejam, apalagi kalau keramas.
1: Serius?
0: Itu Olive iya bisa.
1: Gak kedinginan?
2: Enggak.
1: Oh my god.
2: Soalnya kan keramas dua sampoan dua kali habis tuh ini apa namanya? Maskeran rambut.
1: Iya, nah, tapi tetap sampai 2 jam. Wow, keren. Aku 15 menit. Aku 15 menit aja rasaku kayak sudah dingin.
0: Iya sih, karena kan kalau peran musik di hidup kita itu kan sebagai kayak meluapkan emosi juga kan.
1: Iya, betul.
0: Emosi, perasaan. Karena ada beberapa, kalian tahu enggak sih ada beberapa jenis-jenis musik kayak pop, habis itu jazz, rock, R&B dan banyak.
1: Dangdut, banyak lagi.
0: Iya, kalau ngomongin soal tipe musik nih, kalau dari Olive suka tipe musik yang seperti apa?
2: Kalau aku sih aku K-popers ya. ARMY.
0: Oke.
2: Aku suka dengerin lagu dari BTS. Terus ada sih dari Indonesia tuh kadang lagu-lagu pop kayak dari Juice Lucy, terus dari ini siapa namanya? Tulus.
0: Tulus,
2: terus okay. Mahalini.
0: Oke, okay. Banyak ya. Ya.
2: Banyak tapi enggak sealbum-albumnya gitu loh. Jadi ada beberapa lagunya aja gitu.
0: Berarti tidak cuma beberapa yang mungkin yang lagu terkenal ya, Liv ya. Jadi kayak itu yang diputar terus karena langsung udah terputar aja dalam benak ini kan. Oke, kalau dari Linda nih suka tipe musik seperti apa?
1: Kalau aku suka tipe musik yang pop sih. Yang paling pertama itu pop, kayak lagu-lagunya Westlife kayak gitu. Sejujurnya aku lebih sering dengar lagu western ya, yang dari Hollywood ya. Hollywood.
0: Bollywood gak sih?
1: Bollywood itu India gak sih? Hollywood ya.
0: Hollywood.
1: Jadi pop. Soalnya kalau misalkan lagu Indonesia itu biasanya mohon maaf pop balad. Sedih-sedih kan ya. Nah kalau kayak gitu tuh aku dengerin tapi pas kalau lagi sedih. Tapi kan gak setiap hari yang aku sedih. Jadi setiap hari tuh lebih ke musik energi, pop, R&B. Terus habis itu kayak Ariana Grande itu kan R&B. Terus habis itu The Weeknd juga kan ada beberapa yang R&B kan.
0: Iya kemarin mereka konser.
1: Iya.
2: Kamu nonton gak Linda?
1: Nonton di HP.
2: Kirain langsung kesana.
0: Kirain langsung kesana ya Linda.
1: Dalam mimpi.
0: Oh iya berarti kita memiliki kejomplangan ya. Tadi Linda lebih suka lagu western. Berarti lagu luar ya.
1: Iya betul.
0: Kalau tadi Olive tuh K-pop atau sama tadi pop ya. Walaupun gak beberapa lagu pop Indo didengarkan. Iya sih, kalau aku sama kayak Olive, kita kan K-popers K-popers dan abis itu memang suka lagu pop Indonesia juga. Aku tuh sering juga, tapi lebih ke lagu-lagu lawas ya aku.
1: Iya benar, aku juga kalau lagu Indonesia lebih ke lagu-lagu lawas.
0: Karena itu sering diputerin oleh orang tua.
2: Contohnya apa tuh?
0: Kayak lagu Gereja Tua abis itu tahun 1969, setahun setelah papaku lahir.
1: Iya ya. Aku kalau lagu pop lawas itu sering dengerinnya dari Nika Ardila, terus habis itu teman-temannya Nika Ardila itu Poppy Mercury kayak Antara Benci dan Rindu kayak gitu-gitu itu sering dengerin itu. Tapi kalau lagu-lagu sedih kadang dari Anggis Devika itu dengerin juga kok, kayak hampir semuanya aja sih didengerin. Tapi dulu tuh lagu Indonesia yang keinget tahun banget sampai sekarang tuh lagunya Peter Pan yang sekarang jadi Noah.
0: Ah iya.
1: Dulu tuh kayak booming banget Wali, SD12. ngimpi, ya Allah pengen banget ketemu Charlie. Jujur dulu tuh, ih pengen banget ketemu Charlie SC12 dulu, ganteng, kayak ganteng banget.
0: Iya lagi gitu. Iya sih, tapi sekarang juga kan gak kalah juga ya sama yang baru-baru kan.
2: Kayak Samuel Cipta sekarang.
0: Iya, Samuel Cipta, terus habis itu Romi Simarong, apa sih, Simorangkir.
2: Iya, Romi Simarong.
0: Terus habis itu ada juga kayak Nabila Takia, itu kan lagi hits banget ya. Apalagi kalau Linda sama Olip sering produce hitlist playlist, pasti banyak yang
1: request itu kan. Iya, Nabila. Terus satunya Grace.
0: Oh iya, Selena Grace.
1: Iya, Selena Grace. Terus Mahlini, kayak Mahlini tuh kan sekarang lagi lumayan ya.
0: Iya juga, betul.
1: Liodra, Tiara, yang kayak gitu-gitulah deh. Pokoknya yang baru-baru, generasi terbaru di dunia musik Indonesia.
0: Betul banget. Tapi memang sekarang itu banyak banget lagu-lagu yang kalau kita lihat ya, itu tuh temanya lebih ke anak muda galau.
1: Iya.
0: Kayak betul. Gitu gak sih? Kalau kita denger-dengerin kayak selintas tuh denger kita kan.
1: Terus kayak lagunya Bernadia, itu kan kayak yang alunan lembut, itu cocoknya buat kalau mau tidur. Kalau mau beraktivitas tuh jadinya aktivitasnya nanti kayak gitu lah, jadi kayak jadi slow motion jadinya.
0: Oke. Tapi kalau berarti saat sampai saat ini kalian suka masih kayak ngedengerin lagu-lagu kayak kamu western, masih ngedengerin sampai sekarang atau ngikutin zaman sekarang?
1: Biasanya dibilang ngikutin zaman enggak banget, dibilang masih dengerin yang lalu-lalu. Kalau dari playlistku kebanyakan ya lagu lama sih, kayak
0: lagu lama.
1: Kamu
0: iya,
1: tahu enggak sih lagu Freed from Desire? Itu lagu 1996 rasanya.
0: Pernah dengar?
1: Freed from Desire. Pokoknya lagu itu tuh, itu lagu-lagu lama di playlist aku lebih nggak tahu kenapa ada kayak 50-50 deh lagu lama dengan lagu barunya.
0: 50-50. Oke, kalau Olip nih 100% K-popers
2: nggak? Nggak 100% sih. Aku campur-campur juga dengan lagu Indonesia, ada juga lagu Batak beberapa.
0: Nah, lagu Batak guys.
1: Lagu Batak.
0: Iya.
1: Tapi semenjak di Pro 2 aku jadi kayak beberapa di ruang siaran itu aku dengerin lagu Indonesia karena supaya aku juga tahu oh ini lagunya ini. Kalau ada pendengar yang request, oh ya aku
0: langsung
1: tahu.
0: Tahu.
1: Karena pendengar itu banyak yang request lagu pop Indonesia kan.
0: Betul betul. Memang sih kita harus update terus soal musik. Kalau misalnya ditanya kamu tahu nggak lagu ini?
1: Gak tahu.
0: Ya jawab ya, tapi kita nggak tahu gitu. Ih kamu kok ketinggalan jawaban?
1: Ya, penyiar kok. Padahal kok update.
2: Iya. Padahal harusnya penyiar ngasih tahu informasi kalau misalnya informasi yang lebih menarik gitu sama pendengar.
0: Iya, yang update
2: gitu.
0: Juga, apalagi kan. Oke deh teman Pro 2, kayaknya seru banget ya obrolan kita sore hari ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di waktu yang akan datang ya, Linda sama Olive.
1: Oke.
0: Thank you banget udah nemenin kurang lebih mau 50 menit ya kita bersama. Kayaknya bentar lagi kalian pulang ya.
1: Iya betul.
0: Aduh.
1: Dulu ya Jen.
0: Iya,
1: jadi di sini dulu sampai jam 8.
2: Selamat menjaga RRI.
0: Iya, terima kasih ya semangatnya ya teman-teman. Oke, ada teman Pro 2, itu dia obrolan kita pada sore hari ini. Kayaknya teman-teman Pro 2 juga udah mau persiapan pulang kantor ya atau pulang kuliah kalau misalnya ada kegiatan dan lain sebagainya. Kita mendoakan yang terbaik ya Linda sama Olip untuk teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Iya,
0: jaga kesehatan. Jangan lupa makan juga, jangan sampai telat ya. Apalagi kamu yang punya penyakit mah atau GERD ya. Itu bahaya banget teman Pro 2. Dan jangan lupa kenakan
1: masker
0: di luar ruangan ya, walaupun kamu di dalam kantor jangan sampai dilepas karena itu bisa nembus ya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di waktu yang akan mendatang. Dan nanti habis ini Jen bakal muterin lagu dari Blackpink, Shutdown, tapi setelah yang satu ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Sobat FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Jen menyapa kamu teman Pro 2 ya. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan, kayaknya udah pada siap-siap pulang ya teman Pro 2. Hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi denger ini di mobil ya, di radio kesayangan kalian, Jen menyapa teman Pro 2 yang lagi di mobil nih. Halo, gimana nih sore hari kamu nih teman Pro 2? Apakah berjalan lancar aja dari pagi hingga sore hari ini, atau misalnya ada tersendat-sendat ya? Tapi it's okay teman Pro 2, hal itu adalah hal yang wajar ya, karena memang hidup kita itu selalu berjalan dan pasti ada suatu hal seperti bumbu-bumbu kecil di dalamnya yang terjadi. Tapi jangan, mendoakan yang terbaik buat kamu teman Pro 2, semangat terus untuk menjalani hari ini sampai nanti bergantinya hari ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, seperti lagu Tulus, hati-hati di jalan. Dan yang pastinya Jen bakal nemenin kamu ya di sore ceria ini. Dan di pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol santai ya teman Pro 2 di program sore ceria yang pastinya tiap hari ya teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti kita bakal ngobrol ya seputar mungkin seputar apa yang terjadi untuk hari ini, atau misalnya nanti kita bakal ngobrolnya ngalir aja teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, habis ini Jen bakal muterin lagu dari Liodra dengan judul Pesan Terakhir. Tapi setelah yang satu ini,
1: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
2: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah, turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
2: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Teman berdua, selamat sore nih buat kamu. Kayaknya jam-jam segini mungkin kita nggak bisa melihat yang matahari itu udah sebenarnya udah turun atau belum ya, karena kan Palangkaraya ini lagi dilanda karhutla. Kita doakan yang terbaik ya buat Kalimantan Tengah dan sekitarnya yang pastinya ya, untuk supaya cepat diguyur hujan nih teman pro 2. Nemenin waktu kamu ya teman pro 2 di sore hari ini. Kayaknya Jen mau ngajakin ngobrolin satu hal yang penting banget nih lewat di pikiran kita mungkin ya. Kayak gimana sih caranya tetap survive dan terus maju di era digital yang serba cepat ini. Teman-teman, jujur deh, pernah gak sih kamu lagi asik nih scroll media sosial kayak TikTok, Instagram, dan lain-lain nih, tiba-tiba kayak ngerasa overwhelmed banget. Maksud hati itu cuma mau cari hiburan ya, malah ketemu pencapaian orang lain yang luar biasa banget. Kayak di umur 20 tahun itu ada yang udah punya bisnis sendiri, ada yang udah beasiswa pertukaran murid atau mahasiswa ke luar negeri, ada yang jadi konten kreator yang udah keren banget, dan banyak hal-hal lainnya yang mungkin tiba-tiba itu terpikir terlintas di dalam pikiran kita. Terus ujung-ujungnya kayak kita malah mikir kayak gini ya, aduh kok aku gini-gini aja ya, kayak tidak ada kemajuan sama sekali. Kalau teman pro 2 merasa kayak gitu ya, calm down ya teman pro 2, kamu gak sendirian ya. Karena ada fenomena yang lagi apa ya, kayak hits atau tren banget ya, kayak FOMO alias kayak fear of missing out, sama tekanan era digital yang memang nyata banget. Dunia sekarang itu bergeraknya cepat ya, karena ada algoritma ganti tiap hari, tren yang datang dan pergi begitu aja dalam hitungan detik. Kadang kayak bikin capek sendiri ya teman pro 2. Kayak kita tuh harus maksa ngikutin semuanya biar kita itu ya gak ketinggalan tren atau zaman gitu. Tapi gini ya teman pro 2, di era digital itu sebenarnya kayak pisau bermata dua. Tergantung gimana kayak cara kita untuk memegangnya. Kalau cuma dipakai buat ngelihat pencapaian orang lain ya kadang cuma bikin diri ini jadi minder. Tapi kalau dipakai buat kayak mengembangkan diri atau potensi ya, pintunya itu benar-benar terbuka lebar tanpa ada batas. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, kayak gimana sih caranya mengembangin potensi diri supaya jalan kita itu luas dan benar-benar terarah. Dan tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2, abis ini Jen bakal muterin lagu dari Pamungkas dengan judul I Love You But I'm Letting Go. Tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore, izin menyapa kamu semuanya ya teman berdua di sore hari ini. Gimana nih hari kamu ya teman berdua? Kayaknya pada baik-baik aja ya, walaupun kata baik-baik aja itu ada makna dibaliknya. Karena ngelihat situasi sekarang ya teman berdua, ada masih kabut asap yang menyelimuti kota cantik Palangkaraya sampai saat ini ya. Dan jangan sampai putus semangat untuk melakukan aktivitas kamu hari ini ya teman berdua, karena masih ada hari-hari yang menunggu kalian di waktu yang akan datang. Oke teman berdua, kita balik lagi sama obrolan kita ya. Dengan tadi kita ngobrolin tema yang kayak gimana sih caranya tetap survive ya kayak di era digital yang serba cepat ini. Kalau ngomongin sekarang ya teman berdua, akses belajar itu kayak di mana-mana itu udah ada yang gratis teman produa. Contohnya ya, kalau misalnya mau belajar desain atau public speaking sampai strategi-strategi apapun itu seperti pemasaran, penjualan, atau kamu mau belajar mengoperasikan komputer, itu sekarang zamannya tinggal klik-klik aja teman produa. Kayak kita cari di YouTube gimana caranya ini, gimana caranya kita membangun usaha dengan ini. Pokoknya banyak banget di era digital ini teman produa. Tapi kalau ngomongin soal gimana ya cara kita ngebedain konsistensi dan keberanian untuk memulai, karena menurut Jen sendiri kuncinya itu sederhana ya buat kita sebagai anak muda di era sekarang ya. Ada 3 poin yang bisa Jen kasih ke teman-teman pro 2. Dimana yang pertama itu, fokuslah sama apa sih kalau Papa Jen tuh bilang, fokus sama proses bukan cuma hasilnya gitu. Kayak kita harus fokus sama apa yang sudah kita lalui, dan ingatlah selalu proses itu teman produa. Jangan cuma kepingin hasil yang selalu instan aja. Karena orang yang sukses di medsos itu ya biasanya ngelewatin ratusan kegagalan yang enggak mereka publish. Benar sih. Ya pasti kita kalau ingin mencoba hal yang baru ya teman produa, gimana sih cara untuk membranding diri dan lain sebagainya, yaitu ada yang namanya kegagalan. Ya kegagalannya itu bisa ratusan, puluhan hingga ribuan kali, sehingga itu tidak diekspos, yaitu sebagai pembelajaran kita di waktu yang akan datang. Jadi teman pro 2 harus fokus sama proses, jangan cuma mau instan-instan aja. Karena anak zaman sekarang itu kadang kayak maunya instan-instan aja ya, kayak asal harus ada di depan mata itu ya jadi aja gitu. Tidak tahu bagaimana itu tuh berproses ya. Dan yang kedua, jadikanlah teknologi sekarang sebagai alat, bukan pengendali. Kayak teman produk itu pakai HP kamu buat nyiptain karya. Contohnya tadi kayak desain, atau misalnya kamu buka joki desain, joki nulis lah, mengetik dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya cara kamu untuk bisa membuat diri kamu itu ya produktif gitu. Sama sih, karena Jen sekarang juga mikirin ya kedepannya kayak gimana ya caranya supaya kita bisa menambah uang saku ya in this economy gitu. Kadang dianggap remeh nih sama orang-orang yang mungkin udah berumur ya, kayak mungkin ada sanak keluarga kita yang menganggap remeh ya, padahal itu adalah hasil jerih payah kita selama ini. Ya gitulah ya teman berdua. Dan yang ketiga itu, jalanin prinsip slow and steady ya teman berdua. Kayak enggak apa-apa kita itu melangkah pelan-pelan. Yang penting itu enggak berhenti di situ-situ aja, karena ya progres kecil setiap hari itu tetap yang namanya progres. Jangan semata-mata memandang sebelah mata namanya progres, karena disitulah fungsi progres itu membuat kita menjadi lebih baik lagi ya teman produa. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman pro 2 di segmen akhir, sebelum nanti kita beralih ke sajian informasi update lagi teman pro 2. Dan jangan kemana-mana ya teman pro 2, karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Koldiak dengan judul Kilau. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berada teman terbaik kamu masih sama Jen ya, nemenin kamu di sore ceria nih teman Pro 2. Gimana nih? Kayaknya teman Pro 2 selain udah sampai rumah, kayaknya udah persiapan beli makan ya temen. Pada beli makan nih, kayaknya persiapan makan malam juga ya. Atau kamu tim langsung di nyampe rumah udah rebahan, udah enggak melihat HP lagi ya, kayak udah langsung tidur aja saking capeknya hari ini mungkin ya teman Pro 2. Dan untuk kamu ya teman-teman Pro 2 yang lagi berjuang, yang lagi merintis ide, atau mungkin yang lagi merasa bingung mau mulai dari mana, jangan kamu langsung minder atau berkecil hati ya teman Pro 2. Karena di era digital ini adalah tempat main kita, panggungnya kita, dan yang pastinya tetap semangat ya buat kamu teman Pro 2. Temuin style kamu sendiri, ritme kamu sendiri, dan teruslah untuk melangkah maju. Dan biar kamu makin semangat menjalani sore hari ini, Jen bakal muterin satu lagu spesial nih yang siap nemenin energi positif kamu. Ada dari lagunya Via Valen dengan judul Kita Bisa ya. Dan enjoy the songs, but setelah yang satu ini.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Periode teman terbaik kamu, waktu sudah menunjukkan 17 menitnya yang ke-1 ya teman Pro2. Dan ada info yang update nih, yang terbaru ya pastinya teman Pro2. Siapa sih yang gak kenal Blackpink? Katanya Blackpink udah cetak rekor baru lewat MV-nya Bumbaya. Ini kayaknya udah lama banget ya teman Pro2. Kalau gak salah 2017, 2018 atau sekitaran tahun segitu ya teman Pro2. Katanya ya teman Pro2, views-nya Bumbayah milik Blackpink itu telah melampaui 1,9 miliar views di YouTube per Oktober tanggal 4 kemarin. Dan Bumbayah sendiri menjadi video musik debut grup K-pop pertama yang mencapai pencapaian 1,9 miliar views. Dan Blackpink kini menjadi artis K-pop pertama dengan 3 video musik yang mencapai angka 1,9 miliar views. Di antaranya ada lagunya Kill This Love dan Du Du Du Du ya. Itu kayaknya famous banget ya di zaman pas, kalau gak salah pas COVID itu udah ada yang bikin dance-nya sendiri versi terbaru, atau udah ada dari teman-teman yang lain itu udah bikin dance cover yang sendiri nih teman Pro2 ya. Dan kalau ngomongin soal Blackpink, Jen juga punya ya teman yang suka banget Blackpink. Dia tuh suka Jennie ya. Penggila Jennie teman Pro2 gitu ya. Bukan Jen ya teman Pro2 tapi Jennie. Gitu ya teman Pro2. Kalau ngomongin soal lagunya Bumbaya, rupanya salah ya teman Pro2. Itu dirilis 8 Agustus 2016. Itu pas Jen masuk SMP kelas 1. Kalau gak salah ya teman Pro2, itu dia ya. Karena rekor tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan grup kurang lebih 1 dekadenya Blackpink. Dan itu dia informasi update untuk hari ini ya teman Pro2. Abis ini juga Jen bakal kalian akan ditemani sama lagu-lagu religi pop Islam yang menemani kamu sebelum nanti kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Produk teman terbaik kamu. Jin lagi muterin lagu religi ya, yang akan menemani kamu sore hari ini sebelum kumandang azan maghrib.

Frodo, teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelumnya adalah pengajian ayat suci Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ya, mendengar, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Menurut teman terbaik kamu, Jen, selaku kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, teman terbaik kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di kota Palangkaraya atau sekitarnya ya teman Pro 2. Yang pastinya tetap dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semangat untuk melakukan aktivitasnya hari ini sampai jam 12 nanti. Kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 100.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi ya barengan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ada update situasi terkini ya dari Karhutla Basarnas Palangkaraya lewat semangat quick response, save lives and quick action. Satu jiwa, satu rasa, para petugas posko nasional Basarnas yang profesional, modern ya, dan teruji terus gerak cepat menjaga lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, kondisi fisik personel dipastikan selalu siap lewat pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin buat personel piket Karhutla, serta briefing dan cek alat sebelum bertugas. Tim juga langsung memadamkan api Karhutla di lokasi Jalan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Gak cuma di Palangkaraya aja ya teman Pro 2, tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat dan bagi tugas di Posar Sampit. Lalu lanjut padamkan api Karhutla di Jalan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya melakukan pemadaman langsung di Jalan Marang Bukit Batu Palangkaraya. Posar Sampit fokus pemadaman langsung di Baamang Hulu Kotim, serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat lewat briefing dan pengecekan peralatan untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Dan kesimpulannya ya teman Pro 2, aksi penanganan Karhutla dari Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis response: readiness, response, dan life safety. Posar Sampit telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile response serta pemadaman langsung pada wilayah rawan. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di 0811-520-9115 atau cek media sosial Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita akan terus update informasi Karhutla terkini dari Basarnas.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
0: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
0: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy. Oh,

0: Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang, solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Sebelah 4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore ya. Jen menyapa kamu lagi nih. Tidak bosan-bosannya Jen menyapa kamu ya, teman Pro 2 yang lagi di jalan atau kamu yang lagi dengerin Jen siaran ya di aplikasi RRI Digital nih, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jen sangat senang ya sejauh ini sudah menemani teman Pro 2 ya di sore ceria ya yang pastinya. Dan teman Pro 2 tadi juga udah mendengarkan esensi buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun karya Sabrina Araya. Dan semoga buku ini bisa tadi udah teman-teman Pro 2 dengarkan dan mungkin bisa berkaca kepada diri sendiri bagaimana caranya kita bisa lebih tenang di dalam kondisi apapun yang sedang melanda di kita ya. Apapun masalah kamu, semoga cepat terselesaikan ya teman Pro 2. Dan habis ini juga ya Jen ingatkan juga di pukul 18 waktu Indonesia Barat bakal Jen hadirkan ya informasi update lainnya ya. Dan di 18.15 Jen ingatkan lagi teman Pro 2 untuk ada nanti panggilan dari BMKG Kota Palangkaraya ya, info cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasang lagu Yura Yunita dengan judul Tutur Batin. Check it out.

0: itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Prodo teman terbaik kamu, waktu sudah menunjukkan pukul 18 menitnya yang kedua ya teman Prodo. Dan seperti biasa di pukul 18 ini Jen bakal hadirkan informasi update nih buat kamu ya. Teman Prodo, ada yang udah nonton belum nih filmnya Laut Bercerita? Atau misalnya kamu udah baca novelnya nih yang seneng baca ya. Dan untuk film Laut Bercerita ini menghadirkan kisah perjuangan mahasiswa dalam menghadapi tekanan dan kehilangan di tengah situasi politik di Indonesia. Sejumlah artis yang terkenal seperti Reza Rahadian, Dian Sastro, dan Yunita Siregar meramaikan kehadiran film tersebut. Laut Bercerita itu disutradarai oleh Yosep Angginoen yang sebelumnya sempat dianggap dalam bentuk film pendek. Sedangkan kisahnya diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dengan judul yang sama di tahun terbit 2017. Dan film Laut Bercerita akan tayang di 29 Oktober 2026. Mungkin udah ada yang nonton trailernya ya teman Pro 2 ya. Dan film itu juga akan menceritakan seorang aktivis bernama Biru Laut yang aktif dalam gerakan perjuangan bersama sejumlah sahabatnya. Aktivitas tersebut membawa Laut dan kawan-kawannya menghadapi berbagai risiko akibat sikap kritis terhadap keadaan politik. Di tengah perjuangannya tersebut, hubungan Laut dengan keluarga menjadi bagian penting memperlihatkan sisi personal kehidupannya. Dan sang penulis novel Leila S. Chudori mengatakan bahwa novel Laut Bercerita dibuat itu untuk membahas kejadian Mei 1998. Dan di sini dia mencoba mengajak Nezar Patria juga yang selamat saat peristiwa tersebut. Dan yang pastinya teman Pro 2 ya, Leila sendiri juga mengingatkan kepada generasi muda untuk menelusuri jejak sejarah yang pernah terjadi melalui kemudahan teknologi. Siapa nih yang udah baca novelnya ya? Kayaknya Jenny tuh pernah ke toko buku dan ngelihat ya karya Leila S. Chudori yang Laut Bercerita itu punya cover yang berbeda-beda gitu teman Pro 2. Apakah isinya itu sama aja tapi ada penambahan sedikit ya teman Pro 2? Kita enggak tahu. Karena jujur aku belinya yang covernya yang legend itu loh teman Pro 2, yang gambarnya laut yang biru terus latar backgroundnya itu bukunya tuh sampulnya warna putih. Itu yang legend sih. Karena pernah Jen pakai buat tugas kuliah pas masih kuliah kemarin ya teman Pro 2. Siapa nih yang akan kamu apakah kamu akan menantikan film ini teman Pro 2? Kayaknya bakal rame nanti di bioskop di tanggal 29 Oktober mendatang ya. Jadi itu dia informasi update buat yang Jen sampaikan di pukul 18 lewat keempat ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti habis ini juga Jen bakal hadirkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari ya. Dan yang pastinya Jen juga bakal akan memutar nih lagu dari Vanessa Z dan Roni Parulian dengan judul Takkan Terulang. Tapi setelah yang satu ini.
1: Budi, kamu dengar gak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
2: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
3: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
1: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
4: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin.
3: Info cuaca.
4: Produk teman terbaik kamu di 18 menit yang ke-15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari perakiran BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan pada sore hari ini Jen udah terhubung dengan perakiran Nadia. Selamat sore Kak Nadia.
5: Selamat sore.
4: Boleh Kak untuk informasi cuaca esok harinya?
5: Baik, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Nadia dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Kamis 4 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi saja dengan info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
4: Oke, terima kasih kepada Kak Nadia untuk informasi cuaca esok hari. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk bekal kamu esok hari. Dan tetap waspada untuk kebakaran hutan dan lahan. Dan dimanapun kamu berada, jika ingin beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu dari Agatha Priscilia dengan judul Esok Siapa Tahu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

Produk teman terbaik kamu masih sama Jen ya, yang akan nemenin kamu di beberapa waktu ke depan nih teman produk. Dan teman produk ada nih info dari dunia Korea Selatan lagi nih teman produk ya. Tidak habis-habisnya ya di dunia perkoreaan, K-pop dan lain sebagainya ya. Bahwasanya soloist Hwang Min-hyun kembali bermusik lewat single dengan judul Hour. Penyanyi dan aktor Hwang Min-hyun meluncurkan single digital terbaru berjudul Hour pada 7 Oktober atau hari ini ya, di pukul 18 waktu Korea Selatan di berbagai platform musik digital. Lagu Hour juga menampilkan aransemen minimalis yang didominasi dengan permainan gitar sebagai elemen musik utama. Rilis ini juga menandai kembalinya Hwang Min-hyun ke dunia musik setelah periode sebelumnya fokus pada pada dunia kayak karirnya yang adalah acting nih teman pro 2. Siapa nih yang udah ngikutin Hwang Min-hyun dari film-filmnya dan sekarang dia udah mau bermusik lagi lewat single terbarunya yang berjudul Hour. Dan yang teman pro 2, abis ini Jen bakal muterin juga lagu-lagu favorit kamu ya teman pro 2. Jen puterin dulu dari Rhyme Laude, Lesung Pipi. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro, teman terbaik kamu masih sama Jen ya, yang nemenin kamu di sore menuju malam hari ini. Dan teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau misalnya bakal ada nih teater musikal Upin dan Ipin di Jakarta. Keren banget ya. Udah dari Malaysia dia datang nih ke Indonesia untuk mengadakan teater musikal. Dan kalau ngomongin ini kegiatannya tuh kapan digelarnya ya, teman Pro 2, itu tuh di hari Sabtu di tanggal cantik 10.10 jam 10 pagi. Wah, keren banget nih teman Pro 2. Dan kalau pementasan bertajuk Teater Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa itu akan digelar di Pullman Jakarta Central Park pada 19 Desember pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tiket dibagi menjadi 5 kategori ya, dimulai dari gerai mutu yang termurah dijual Rp225.000 yang menjadi satu-satunya kategori standing, hingga VIP luar biasa yang dijual 1,5 juta teman Pro 2. Ada banyak juga ya harga tiket yang menarik banget untuk kayaknya di apa ya, untuk di bacain ya, kayak VIP luar biasa, sahabat selamanya, rumah opa, tadika mesra, dan gerai mutu. Ada 5 kategori nih teman Pro 2. Kayak kalian mau ikut gak sih ngelihat gimana nanti teater musikal Upin Ipin yang akan digelar di Jakarta di beberapa waktu mendatang nih. Dan yang pastinya itu teater musikalnya itu gak hanya diramaikan sama Upin Ipin ya teman Pro 2, ada juga nih kayak Susanti, Meimei, Mail, Jarjit, Esan, dan Vizi. Kayaknya bakal lucu banget ya dengan tiga lucu mereka, keseruan, dan momen-momen yang menghibur. Dan itu ya teman Pro 2 untuk infonya hari ini, sore hari ini. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasang lagu Hyvie dengan judul Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Dan ini dia lagunya, check it out.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Bro, teman terbaik kamu masih sama Jen ya. Dan untuk yang terakhir ya Jen, ada mendapatkan informasi terbaru nih dari Mark Marquez yang tiba di Lombok siap mengikuti Rider Parade di Mataram. Mark Marquez tiba di Lombok hari ini ya untuk menghadapi MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Kedatangannya melengkapi rombongan pembalap MotoGP yang lebih dulu tiba, termasuk Bagnaia, Martin, Rins, Miller, dan Bastianini. Dan Marquez sendiri akan dijadwalkan mengikuti Rider Parade di Kota Mataram bersama pembalap lainnya. Wah, jangan lihat juga ya fotonya ini kayak, oh ganteng banget ya. Sambil make shell casnya mereka dari Lombok ya, dengan ukiran-ukirannya warna merah menyala nih teman bro dua. Dan warga juga pada antusias ya karena menyambut kedatangan Marquez dengan langsung datang ke bandara. Dan Marquez sendiri terlihat menyapa penggemar sambil didampingi oleh petugas untuk melewati keramaian. Dan teman bro dua juga, dia akan menjalani rangkaian kualifikasi dan sprint race MotoGP pada Sabtu mendatang. Dan balapan utama MotoGP Indonesia 2026 berlangsung pada hari Minggunya 11 Oktober mendatang. Dan itu dia ya teman pro 2 untuk yang terakhir bisa Jen sampaikan di sore ceria malam hari ini. Dan teman pro 2 juga Jen sekaligus pamit undur diri ya teman pro 2, karena habis ini akan ada MLC seperti biasanya ya di pukul 19-20 waktu Indonesia Barat, dengan yang pastinya hostnya yang paling kece badai dan ganteng sejagat semesta ya, ada Kak Edit dan Kak Elan, dengan bintang tamunya ada Saki. Buat kamu nanti yang mau nonton keseruannya bisa langsung di live streamingnya YouTube mereka ya di RRI Jakarta teman Pro 2. Dan yang pastinya juga ini akan relay di Pro 2 seluruh Indonesia. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena di malam nanti juga kalian akan ditemani sama MD kita yang paling kece ya, ada Kak Dewa ya, yang akan menemani kamu di jaga malam hari ini dari pukul 8 hingga 12 malam ya teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian di Pro 2 FM RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jin pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, bye bye.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
1: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
1: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener nih, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya, biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya,
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya, dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah, bukan. Sakit.
1: Cuman di twist doang. Ini bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Produa nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sakit.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Tuh bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya benar.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi
0: bener. Bener.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gue ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener.
2: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakan.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih nggak sih? Masih ya minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini ini apa ya? Kayak sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada
2: secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu.

0: Gaji gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Oh iya, makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Maju Satu-Satu, keren banget nih Barudak ya. Keren loh, selalu keren.
0: Amin. Lihat, gue udah dipanggil ayah Ben, ayah
1: Gokil.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Bener.
2: Sedap.
0: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener. Itu salah satu apa sih, si positifnya.
2: Positif ya, bener. Jadi beda mengurus anabul, beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tuh beda-beda nyebut anabul.
2: Ya kan biar lu ada gambaran aja gitu. Cat person kan.
1: Cat person gue.
0: Aduh, jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Halo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu. Ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
3: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam.
1: Oh.
3: Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
2: Berarti kayak sekolah gitu ya.
3: Kayak sekolah, bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
2: lebih siap ya.
3: Iya, bener.
2: Oh gila, gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini. Kalau
3: lu siaran berapa lama dah?
2: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
3: Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk enggak antuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak jamin dibaca.
2: Itu udah 4 SKS tuh.
3: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh di validasi atau di afirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
3: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
3: Sedetail itu. Wah, sedetail gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
2: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
3: Dikasih tahu.
2: Lu harus sok kuat gitu.
3: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
1: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
2: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
3: salah.
2: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
3: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumis kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
2: Yang merah, yang hati.
3: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
1: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
3: Benar.
1: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
3: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
2: Tapi waktu itu gimana Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
3: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
1: Oh wow,
2: gila.
1: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
3: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
1: Oke.
3: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
1: Benar, gitu. Lebih was-was ya.
3: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang
1: bener,
3: harus
1: bener.
3: Lebih disiapkan
1: sih. Iya, benar.
3: Gila, gue tua banget ya.
2: Bijak.
1: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
2: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
3: gue masih kayak nongkrong ya.
2: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
1: Keren,
2: gitu, wise banget.
3: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot
1: banget. Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
2: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
1: Bener.
2: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
1: Alright.
2: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
3: Iya.
2: Tapi di balik itu ada lagi gak?
3: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
1: Oke.
2: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
3: Ya PR juga.
2: Iya kan. Seker juga kan.
3: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana, gue nggak mikir dulu dah. Yang penting lu sama gue, insya Allah aman gitu.
1: Oh, wow.
2: Laki-laki.
3: Jadi digitu-gituin, males banget.
2: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
3: Itu siapa lagi?
1: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
2: Yo, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
2: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
3: Ah,
2: oke. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
0: Yo,
2: iya kan, karena bener. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau
0: bener.
2: Sekarang lebih up tempo lah ya.
3: Yo,
0: benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
3: Upbeat. Mm.
0: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
3: Oh, Elis. Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gimana?
0: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
3: Oke.
0: Karena lebih bisa dimainin gitu.
3: Bener.
0: Lebih bisa joget-joget yang dimana gue orangnya aktif banget.
3: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
3: Tapi lu ingat enggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
2: Betul.
3: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
2: Benar, gak bohong berarti ya.
3: Gak bohong berarti.
0: Tepati janji.
2: Yes. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
3: nomor 2-nya omongan.
2: Nomor 1-nya
3: tangan.
2: Oh iya benar.
3: Lah iya dong. Iya dong.
0: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
3: Iya dong.
2: Bener gak salah.
3: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
2: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
0: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
3: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
0: Benar.
2: Betul.
3: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
0: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
2: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
3: Dari
2: Sakip kan.
3: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
0: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
3: Temanggung?
0: Bukan.
3: Temanggung.
0: Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
3: Di rumah?
0: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
3: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
0: Iya benar-benar belum.
3: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
0: Kas. Nih. Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
2: Nah, itu dia makanya.
0: Bener. Sinkronize tolong.
3: Colek dong pesta pora.
2: Aduh.
3: Udah kelar kemarin.
2: Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa tulan?
3: Ada Ilham KDI nih.
2: Aduh.
3: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
0: Indo-Indoan berarti ya.
3: Indo-Indoan dulu deh.
0: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
2: Wow. Tapi kan dia ini juga.
0: Apa tuh?
2: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
0: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
2: Masuk gitu kali ya.
0: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Takiyah.
3: Gitu. Nabila Takiyah. Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
2: Seru. Alright, tapi kalau
0: gua tanya lu, kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
2: Kalau cewek?
0: Iya.
3: Siapa dulu deh?
2: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
3: Oke sih.
0: Oke.
2: Bener.
3: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
0: Waduh. Jujur agak kaget. Tabila Takiyah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Gitu taruh langsung.
0: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
3: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
2: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
3: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
2: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
0: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
2: Sama Ziva gimana Ziva?
3: Oh bisa tuh. Oh,
0: masih masuk kayaknya.
2: Masih masuk ya. Masuk. Seru kan?
0: Seru kayaknya.
2: Bener. Boleh, lagunya juga gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa. Ziva. Oh, itu ya ilang
0: colek,
2: ya.
0: Colek terus.
3: Terus kita beralih ke WA Dirit.
2: Ya,
3: malam hari ini ada siapa nih?
2: Ada Lara.
3: Widih.
2: Waduh, panjang ya.
3: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
2: Ya, kita intinya aja ya.
3: Panjang sih lumayan. Kita pendekin aja.
2: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Mm-mm. Gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
3: Ush.
2: Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
0: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
2: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
2: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut itu ya.
2: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
3: Iya, yeah, benar.
2: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
3: Maksudnya,
2: berseni, berkarya.
3: Iya, benar.
2: Berkarya.
3: Harus nyeni gitu.
0: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu tapi gua enggak pengen begitu. Gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
2: Benar-benar. Yeah.
3: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gua lakukan untuk itu bisa konsisten ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
3: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
0: Insyaallah.
3: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa gitu? Ada yang mau nge-spill enggak?
0: Boleh banyak kali. Satu nanti ada yang duet.
3: Aduh, sorry aku blunder.
2: Alright, menarik.
3: Menarik.
2: Kira-kira sama siapa ya?
3: Nah, tadi kan
2: apakah ada nama-nama yang tadi disebut?
3: Hetikus Endang.
2: Bener.
3: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
2: Bener.
3: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
2: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu.
3: Iya.
0: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
3: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama-sama.
2: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kasih di MLC
1: Music Live dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya kok. Ah Sakib, Sakib.
1: Iya. Ah Sakib lu, Sakib gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Oh, aduh, iya. tapi gak tahu sih itu masih akan bertahan sampai
1: tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah. Enggak itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja Maju Satu-Satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan. Terima kasih,
0: bener. Seru bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
0: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian iya semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bulu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube-nya Trinity Optima. Yes. Guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren bro. Terakhir kesini buat catong kerongan.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus. Yes. Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya sama Sakib.
0: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakib ya.
0: Tetap sakit. Sakibnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru
1: dikeluarin lagi. Kenapa?
0: Dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakib.
1: Thank you, Kimi.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap, salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakib ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakib undur diri. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeah, back again ya teman Bro 2 ya. Selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian yang udah ada di rumah, ataupun tetap semangat ya buat teman Bro 2 yang masih di jalan, lembur tugas, atau nemenin malam Rabu kalian di Kota Palangkaraya dan sekitarnya nih ya. Jadi puji Tuhan kita juga bisa bertemu lagi ya di malam hari ini. Buat kalian yang malam-malam gini lagi mulai bosan sendirian, kepikiran hal-hal yang gak penting yang bikin hati mendadak galau ya, stop right there ya teman Bro 2 ya. Jadi Dewa bakal setia nih nemenin malam kalian di program yang paling pas nih buat penenang hati, yaitu Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, dari mulai pukul 20 malam ini sampai pukul 24 malam nanti nih teman Bro 2 ya. Jadi kita bakal lewatin 4 jam ke depan dengan deretan lagu hits ya, yang tentunya pilihan syahdu-syahdu ya, obrolan santai ya, tempat curhat paling aman juga, dan tentunya energi positif buat ngusir segala galau di kepala kalian. Oke, kita buka langsung aja nih kebersamaan kita malam hari ini dengan salah satu lagu dari Raisa featuring Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Check it out.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
2: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
3: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
2: Hah? Tempat apa tuh?
3: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
2: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
3: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa ya. Dan selamat malam tentunya. Selamat bergabung kembali bersama Dewa ya di Jam Kos, jam yang ngobrol santai ya. Jadi pokoknya pas nyantai-nyantai kayak gini ya, kita bahas random-random aja nih kayaknya ya teman Produa ya. Sejarah, budaya, gaya hidup atau apapun itulah ya teman Produa ya. Teman Produa, kalian tahu gak sih kalau cangkir kopi ya, cangkir kopi, terlebih tepatnya kopinya sih sebenarnya, yang kalian tiap hari minum kalau kerja, nugas atau nongkrong gitu ya bareng teman-teman, ternyata punya sejarah yang sangat panjang nih di Indonesia ya. Jadi mengutip rilis dari Kementerian Pertanian pada Rabu 7 Oktober 2026 hari ini, kopi itu bukan sekedar minuman penahan kantuk nih, melainkan bagian utuh dari identitas dan gaya hidup bangsa ya. Jadi kopi itu pertama kali masuk ke Nusantara saat dibawa bangsa Belanda nih, sekitar tahun 1646 ya. Terus memasuki era 1800-an, budidaya dan kebiasaan minum kopi makin meluas nih, dan menjadi bagian dari interaksi sosial di masyarakat di berbagai daerah gitu ya. Terus kopi di Indonesia telah bertransformasi dari sekedar komoditas nih, dan bagian tradisi sakral leluhur, menjadi simbol kehangatan interaksi sosial serta gaya hidup modern ya teman Produa ya. Jadi sejak zaman dulu, seduhan kopi itu selalu hadir mempertemukan warga, tradisi penyambutan tamu hingga ritual adat ya. Terus, seperti apa sih keunikan tradisi cangkir kopi khas dari berbagai daerah di Indonesia? Mungkin kita bahas di segmen selanjutnya, oke? Kita lanjut dulu ke lagu yang baru-baru ini viral banget ya. Ada Pamungkas dengan Adam, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Udah dua hari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Jam Kos. Jamnya ngobrol santai nih. Jadi mungkin kita bicara soal kekayaan kopi di Indonesia kali ya. Jadi iklim dan geografis di Indonesia tuh melahirkan dua varietas utama yang sangat populer nih. Ada Arabica yang karakternya tuh asam, segar, buah-buahan gitu, serta Robusta nih yang gurih, pekat, nati, ya, earthy gitu. Oke. Terus nih. Jadi enggak cuma jenis biji kopinya aja nih yang bermacam-macam ya, tapi tiap daerah di Indonesia juga punya cara tradisional yang sangat unik dalam menikmati kopi nih. Kayak contohnya ada kopi Rarobang dari Ambon dan Maluku nih. Jadi sajian kopi ramuan rempah ya, yang memadukan seduhan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, serta taburan kenari muda di atasnya nih. Jadi cita rasanya tuh sangat hangat dan aromatik gitu ya. Terus ada lagi kopi Golondong ya, dari Ciamis, Jawa Barat nih. Tradisi kopinya nih langka dan hanya bisa kamu temui di Dusun Banjarwaru, Ciamis nih. Jadi kopi Golondong ini disajikan secara khusus dalam tradisi ziarah makam leluhur yang digelar setiap bulan Muharram ya. Mungkin dari Maluku sampai Jawa Barat ya. Bukti nyata kalau cangkir kopi lokal itu selalu menyimpan nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang tinggi nih. Terus gimana sih tradisi minum kopi yang bertransisi nih menuju kedai kopi modern dan kopi-kopi artisan gitu ya. Mungkin pembahasannya kita lanjut di segmen selanjutnya ya. Kita lanjut ke Discord ya, dengan Badai Telah Berlalu.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di jam kos ya, teman Pro 2 ya. Dan kita melanjut bahasan kita tadi ya tentang kopi-kopian ini ya. Berkembangnya kedai-kedai kopi modern saat ini ya, ini membawa budaya minum kopi ke babak yang baru nih, teman Pro 2 ya. Jadi kedai kopi ini menjelma jadi ruang ketiga ya, tempat berdiskusi, bekerja hingga berjejaring gitu. Jadi fenomena ini juga mendorong lahirnya gelombang kopi artisanal di masyarakat yang makin apresiatif nih terhadap kualitas kopinya tentunya ya. Seperti ini nih, pengetahuan asal biji kopi ya atau single origin ya, penikmat kopi sekarang tuh makin peduli nih sama asal-usulnya kopi, ketinggian tanah tanamnya di mana, berapa ya, hingga proses pasca panennya, full wash, original. Ya, begitu ya, teman-teman berdua ya. Terus eksplorasi metode seduh juga bisa ya, kayak pengenalan karakter kopi dilakukan berbagai teknik seduh manual maupun olahan espresso modern ya, kayak misal kalau pakai espresso kan ada yang pakai Rockpresso, mesin kopi, V60, French press, pokoknya banyak banget lah teman Pro 2 ya. Dewa salah satunya. Dewa yang belum Dewa pelajari sih asal usul biji kopinya gimana sih ya teman Pro 2. Kalau metodenya udah dikit-dikit tau lah, ada cold brew juga gitu ya. Jadi meski kemasannya makin modern dan kekinian, tapi nilai esensial kopi tuh nggak pernah berubah nih teman Pro 2 ya. Kopi selalu berhasil menghubungkan tradisi ya, hubungan antar manusia, ekonomi lokal, dan tentunya gaya hidup tentunya ya. Jadi pesan buat jam kos malam ini, nikmati setiap tegukan kopimu hari ini, dan ingatlah ada jejak sejarah serta dedikasi para petani kopi lokal ya di balik cangkir kopi favoritmu nih. Jadi Dewa pamit dari jam kos malam ini ya, cintai produk lokal dan nikmati kopi-kopi Indonesia, dan sampai jumpa di program berikutnya, karena habis ini kita akan ada cerita cinta. Jadi yang mau cerita-cerita boleh banget, dan kalau mau request juga boleh banget. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Yovie Widianto, Andi Rianto, dan Roni Parulian dengan Salahi Aku.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama, semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

Perluar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Jadi buat kalian nih yang malam ini lagi bersantai di kamar ya, ngerjain tugas atau nikmati sadunya malam di Kota Palangkaraya, kita bakal kedatangan satu karya musik yang super duper keren ya. Dan tentunya artinya juga bagus, yang pasti wajib banget masuk ke playlist kalian ya. Jadi spesial malam ini kita mau kasih panggung khusus nih buat yang hadir dari program akselerasi musik kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf ini. Judulnya adalah Musamus ya, yang dibawakan dengan epic nih sama Air Mukim Squad ya. Jadi buat jadi buat teman perdua yang mungkin udah penasaran, lagu ini tuh nggak cuma enak didengar beatnya yang asik ya, tapi juga maknanya tuh dalam banget nih teman perdua ya, tentang kebudayaan dan kecintaan terhadap alam dari Papua Selatan, tepatnya di Merauke ya. Mengangkat filosofi dari Musamus atau sarang rayap raksasa khas Papua ya, yang dibangun dalam kesenyapan berkoloni dan bahu-membahu membangun struktur yang kokoh nih. Jadi lagu ini menyampaikan pesan mendalam ya, tentang kerja keras, semangat persatuan, gotong royong, serta ajakan untuk menjaga dan melestarikan hutan serta kekayaan alam tanpa merusaknya. Jadi benar-benar kayak karya lokal yang vibe-nya nasional banget gitu, yang membanggakan banget ya. Jadi buat kalian yang udah mulai penasaran, ini dia Musamus dari Air Mukim Squad.

0: Musa, Musa.
1: Bentar, Gan. Gantian dulu. Biarkan Mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Produa ya. Dan kita ada di Cerita Cinta nih. Selamat bergabung ya bareng Dewa ya di sini ya. Gimana kabar dan suasana hati kalian malam hari ini ya? Semoga diberi kehangatan dan kedamaian tentunya. Jadi malam ini kita mau bahas nih salah satu lagu ya yang berenergi penuh kehangatan dari band pop 90-an style ya. Sebenarnya band baru sih, tapi dia tuh ini banget gitu, kayak 90-an gitu. Jadi ini adalah band asal Semarang ya, Good Morning Everyone. Dan lagu yang mau kita bahas adalah Secepat Mungkin. Fun fact-nya adalah Good Morning Everyone ini dikatakan tuh hampir mirip kayak Silent Seven nih teman-teman dua ya. Jadi banyak yang ngatain itu ini adalah Cell on 7 masa kini gitu. Regenerasinya Cell on 7 ya. Jadi antara ada yang setuju kalau Good Morning Everyone ini adalah mirip dengan Cell on 7, ada juga yang setuju kalau Perunggu itu lebih mirip Cell on 7. Jadi ya begitulah ya teman-teman dua ya. Tapi dua-duanya memang enggak ada self proclaim untuk mereka itu mirip Cell on 7. Mereka ya berjalan dengan stylenya masing-masing aja gitu. Lanjut ke balik ke topik kita ya, tentang lagu Secepat Mungkin ya dari Good Morning Everyone. Jadi lagu ini menceritakan tentang apa ya, kayak kepekaan kali ya, kepekaan melihat duka di mata seseorang yang dia suka ya, bukan cuma sekedar iba, tapi ada janji dan komitmen kuat untuk hadir secepat mungkin nih, menjadi penopang, mendengar keluh kesah, dan memastikan orang tersayang gak melewati jalan yang terjal di kehidupannya sendirian. Jadi mungkin biar kita makin hangat dan energi positifnya makin dapat ya, kita sehat sejenak dan pasang earphone kalian ya. Mari kita dengarkan bersama karya dari Good Morning Everyone dengan Secepat Mungkin. Check it out.

You, itu dia secepat mungkin dari Good Morning Everyone ya. Jadi melodi yang cerah ya, dipadukan dengan lirik-lirik yang begitu berempati ya. Benar-benar sukses nih bikin hati kita yang jadi hangat nih teman-teman berdua ya. Jadi kalian pernah gak sih memperhatikan mata orang tersayang kalian ya, entah itu pasangan, sahabat, atau dan kalian tuh sadar gitu kalau ada luka dan beban berat yang lagi dia sembunyiin nih di balik senyumnya. Jadi lewat lagu ini, Good Morning Everyone tuh mengingatkan kita nih betapa berharganya tindakan nyata saat seseorang yang kita sayangi ya sedang dalam masa sulit ya. Kehadiran kita bagaikan angin segar nih yang bisa menepis rasa sepi dan menghapus perih yang dirasakan ya. Kayak kutipan liriknya, yang secepat mungkin bagai badai yang terbangkan perihmu, ku kan datang tepiskan sepimu gitu. Dan kau tak harus sendiri lewati jalan setapak yang terjal ini. Weh. Jadi lirik yang menyadarkan kita bahwa cinta yang tulus itu bukan cuma ada pas senang-senang aja nih, tapi hadir saat ada badai kehidupan yang menerpa ya. Mungkin sebelum kita bahas nih bagaimana lagu ini relate sama penting banget jadi support system dalam hubungan sehari-hari, mungkin kita dengerin dulu kali ya salah satu track dari Sheila on 7 nih dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Waji sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Jika udara mulai dipenuhi asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker saat harus keluar rumah dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena api dapat cepat meluas, terutama saat kondisi kering dan berangin.
1: Nah betul, teman Pro 2, jika melihat titik api atau menemukan kebakaran hutan dan juga lahan, jangan mendekat dan jangan mencoba memadamkan api seorang diri. Segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi resmi. Lindungi diri kamu dan keluarga dari paparan asap, keselamatan selalu menjadi yang utama.

Perduara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Cerita Cinta nih. Melanjutkan pembahasan lagu tentang secepat mungkin. Mungkin kalau kita tarik ke dunia nyata ya, karya dari Good Morning Everyone ini menyimpan pelajaran yang hubungannya tuh dalam banget ya. Yang pertama nih, peka terhadap isyarat duka. Jadi seringkali orang yang kita cintai memilih diam nih karena gak mau membebani kita. Jadi kepekaan untuk bertanya kamu itu kenapa atau sekedar menawarkan pelukan adalah langkah awal penawar luka nih teman berdua ya. Yang kedua adalah gimana sih menjadi tempat aman nih atau safe space ya. Seperti potongan liriknya, ku kan ada untukmu mendengar keluh kesahmu nih. Jadi terkadang pasangan kita tuh gak butuh solusi yang rumit ya. Mereka cuma butuh pendengar setia aja yang mau ngerti tanpa menghakimi gitu. Yang ketiga nih, adanya validasi kehadiran ya. Jadi menegaskan kalau kamu tuh gak harus sendirian lewatin ini gitu. Memberikan kekuatan mental yang luar biasa besar ya bagi pasangan kamu untuk melewati masa sulitnya gitu ya. Jadi pesan dari Cerita Cinta malam ini, jangan biarkan orang yang kamu sayang merasa kesepian di tengah perjuangannya. Jadi jika kamu tahu dia sedang gak baik-baik aja, coba deh ulurin tangan kamu dan hadirlah untuknya secepat mungkin tentunya. Jadi Dewa pamit dari Cerita Cinta malam ini ya. Jadi jaga orang-orang tersayang kamu, saling menguatkan, dan tentunya sampai jumpa di program selanjutnya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Mahal ini dengan Mati-Matian.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

924 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Malam makin larut nih, lampu kamar tuh udah diredupin ya, tapi pikiran kamu tuh justru makin ramai. Siapa nih yang setuju ya, teman Pro 2 ya? Jadi lagi reda rebahan ya, sambil menatap langit-langit kamar, terus tiba-tiba mikir masa depan nih. Menyesal di obrolan tadi siang yang kerasa kayaknya salah ngomong deh, atau sekedar kangen sama seseorang yang udah gak bisa disapa lagi. Kalau iya, tenang aja nih, kamu gak sendirian ya, teman Pro 2 ya. Jadi selamat datang di Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Di jam-jam rawan seperti sekarang ini ya, wajar banget nih kalau kamu semua tuh ada tumpukan rasa dan pertanyaan yang mampir tanpa permisi ya. Tapi malam ini kamu gak perlu memikul itu sendirian. Jadi lepasin sejenak beban-beban yang bikin dada kamu sesak seharian tadi ya. Tarik napas pelan-pelan, rebahkan badan kamu di posisi paling nyaman, dan biarkan cerita dan alunan musik pilihan kita malam ini jadi pelukan hangat buat pikiranmu yang lelah ya. Jadi punya ganjalan yang mau dicurhatin atau sekedar meluapkan pikiran yang berisik, boleh banget ya. Pintu obrolan kita terbuka lebar buat kamu. Tentunya bisa nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita Pro2RRI Palangkaraya. Oke. Jadi tetap relax ya. Satu jam ke depan kita bakal hanyut bareng di Pro2RRI Palangkaraya. Oke. Jadi tetap stay tune terus, karena selanjutnya nih ada lagu yang cukup bikin adem ya, dari Stephanie Putri dengan I Love You 3000. Check it out.

Pernahkah Anda mendengar suara kentongan di lingkungan tempat tinggal? Sejak dahulu, kentongan digunakan sebagai tanda atau sarana komunikasi bagi masyarakat, termasuk saat keadaan darurat ketika terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi. Penting bagi kita untuk mengetahui tanda peringatan, jalur evakuasi, serta tempat yang aman. Kesiapsiagaan juga berarti menyiapkan kebutuhan darurat dan memastikan keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Jika mendengar tanda peringatan, tetap tenang. Cari informasi dari sumber resmi, ikuti arahan petugas, dan segera menuju tempat aman. Kenali risikonya, siapkan diri, dan lindungi keluarga serta lingkungan sekitar. Karena kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan

dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perduaran Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Jadi kalian pernah gak sih lagi ngelamun sendirian jam segini ya, terus tiba-tiba tuh kalian mikirin hubungan kamu sama sahabat-sahabat kamu nih. Mungkin tentang salah paham kecil yang belum sempat dilurusin ya, atau rasa canggung yang makin hari makin menumpuk, atau bisa juga rasa kecewa yang karena mereka tuh gak selalu ada di saat kamu butuh gitu ya, tapi kamu ada di saat mereka butuh. Mungkin sampai akhir kamu bertanya-tanya ya, kenapa ya makin dewasa kok makin susah ya punya hubungan pertemanan yang sesuai ekspektasi gitu. Jadi seringkali kita lupa nih kalau dunia ini gak ada manusia yang sepenuhnya sempurna ya, termasuk diri kita sendiri dan mereka yang kita sebut sahabatnya. Di Sleep Call malam ini, mari kita belajar memeluk ketidaksempurnaan itu ya. Pasang earphone kamu, rebahan badan, dan sambil kita dengerin mini drama berikut ini ya, yang berjudul Teman Tidak Harus Sempurna. Jadi selamat mendengarkan teman berdua.
1: Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan mini drama tentang persahabatan yang berjudul Tidak

0: Dengan dinding kusam dan papan tulis tua, ruang kelas itu mungkin terlihat biasa. Tapi pagi ini sebuah cerita besar dimulai dari sini. Ini Adele, guru muda yang baru mengajar 3 bulan. Suaranya lembut, tapi hatinya sangat teguh. Ia sayang murid-muridnya, terutama murid yang paling sering terluka, baik di luar maupun di dalam.
1: Pagi semuanya, hari ini kita mulai pelajaran lebih santai ya.
0: Di barisan kiri ada Reza, si tukang bercanda tapi hatinya yang paling lembut.
2: Siap ibu, gak sabar banget nih otak aku yang encer buat belajar.
0: Di sampingnya, Gilang. Ia adalah siswa paling tegas, tidak suka ketidakadilan, ya karena dia adalah ketua kelas.
3: Reza, stop caper, bisa fokus gak?
0: Berikutnya ada Bayu, siswa paling kalem di kelas.
2: Bayu, kamu ngilangin botol minuman aku ya? Ibu, lihat Bayu nih.
4: Apa sih? Drama banget pagi-pagi. Paru juga ketemu. Gak bisa, jam istirahat aja dramanya.
0: Begitulah suasana kelas yang sangat heboh dan asyik. Mereka semua adalah anak sekolah SMA 3 Tunas Bangsa. Pakaian mereka semua bersih, rapi, dan terlihat sebagai anak yang terurus. Namun, tidak dengan salah satu siswa yang baru saja masuk kelas. Ia bernama Rafa, yang murung sejak pagi dan jadi perhatian Ibu Adele. Ia adalah siswa baru.
1: Semuanya harap diam. Hari ini sangat spesial karena kita telah kedatangan siswa baru.
0: Rafa, anak pendiam berwajah letih. Ia adalah siswa paling miskin di kelas itu. Bajunya paling kusam dan tasnya sering robek. Tapi matanya selalu berbinar saat belajar.
5: Eh Rafa, bajumu kok kayak lap meja sampai kuning begitu?
1: Okta, tidak boleh ya seperti itu, apalagi sama siswa baru.
6: Maaf Bu.
1: Kita bicara nanti, Okta. Okta.
0: Kelas itu juga punya Okta. Tukang bully, suaranya keras, kata-katanya tajam. Baru melihat Rafa di depan kelas, langsung kena lontaran pedasnya.
1: Rafa, silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman ya, Nak.
7: Hai semuanya, perkenalkan, aku Rafa. Salam kenal ya.
0: Adele bukan guru biasa. Ia peka. Ia tahu luka di wajah Rafa bukan hanya karena tertawa orang-orang, tapi karena hidup sudah terlalu keras padanya.
1: Rafa, tidak apa-apa. Kamu duduk dulu ya.
0: Tidak ada yang salah dengan Rafa. Ia hanyalah anak remaja yang ingin bersekolah, walau dilihat sekilas tampilannya sangat kotor.

0: Keesokan harinya, Okta kembali membuat gaduh tentang Rafa. Sepertinya ia ingin menjadikan Rafa anak baru sebagai bahan cemoohan yang baru.
1: Semuanya, ayo berkumpul. Ada momen seru nih.
2: Apalagi Okta?
1: Diumumkan bapak-bapak dan pagi, aku melihat ada siswa sekolah kita yang berjualan koran di lampu merah.
3: Alamak kau nih Okta, terus poin aja. Siapa sih?
1: Siapa lagi kalau bukan anak baru kita? Ternyata teman baru kita miskin.
4: Apa-apaan ini? Okta, kamu aku catat ya. Sudah menggunakan fasilitas sekolah dengan hal yang tidak benar.
3: Apa sih? Gak asik banget. Baru mau mulai gosip.
2: Ayo semuanya bubar. Dengerin apa kata ketua kelas.
4: Kalau mau gosip, jangan sekolah. Baru jadi siswa aja, udah belagu.
0: Keadaan kelas kembali kondusif usai ketua kelas datang.

0: siang itu, Rafa kena gangguan Okta lagi. Ia baru saja mengumpulkan uang dari hasil berjualan koran untuk makan siang. Namun sialnya, belum ia menikmati makanan yang ia pegang, Okta kembali mengganggunya.
1: Astaga, bajuku basah semua.
2: Eh, maaf, kena kamu airnya ya? Soalnya biar kamu mandi dan gak bau. Eh, tapi makanannya kena juga ya? Maaf deh dua kali, jangan lapor guru ya.
3: Astaga, Okta, kamu keterlaluan ya. Ibu dari kemarin-marin melihat kamu selalu mengganggu siswa baru kita.
1: Permisi Bu, saya izin pulang. Saya tidak bawa baju ganti.
3: Baik nak, hati-hati. Dan kamu Okta, kamu masuk ke ruangan BK.
0: Sudah hampir sebulan Rafa bersekolah di SMA 3 Tunas Bangsa. Dan Okta masih selalu merundungnya. Untung Adele adalah ibu guru yang tidak pernah lengah, seperti CCTV setiap anak di sekolah.

0: Tidak hanya satu bulan yang berlalu, tapi sudah satu semester berlalu. Waktu terus berjalan. Kali ini teman-teman merindukan Rafa, bukan karena dia selalu jadi pusat perhatian dan dibully.
1: Eh, kok Rafa jarang kelihatan ya?
2: Iya, semenjak dia disiram air di lapangan sama Okta, Rafa sudah hampir satu semester ya. Jarang-jarang masuk sekolah. Atau kalau masuk pun, dia murung aja di belakang kelas. Gak keluar main kayak kita di jam istirahat.
3: Ya mungkin malu, baju dia kan.
1: Okta, kita semua juga pernah susah. Jangan nambah lu ke orang.
4: Aku tadi lihat Rafa nangis di kamar mandi. Kayaknya dia lapar. Sarapan pun mungkin enggak.
2: Kalau aku ketemu Rafa, awas ya Okta, aku yang bakal marah banget sama kamu.
3: Apaan sih? So baik semua sekarang.
0: Disinilah Gilang, Bayu, dan Reza sadar mereka belum benar-benar jadi teman. Gilang mengajak teman-teman untuk ke rumah Rafa besok harinya.
5: Oke, mulai besok kita diam-diam ikuti dia pulang. Kita cari tahu rumahnya, kita bantu apa yang bisa.
1: Dan kalau Okta bully lagi, aku yang lawan.
2: Dengan otot apa? Jangankan lawan Okta, lawan nyamuk aja kalah.
0: Begitulah mereka, saling ejek, tapi saling jaga. Dan saat seseorang jatuh, mereka memilih berdiri di sampingnya.

0: Rafa berada jauh di pinggir kota, di sebuah gang sempit. Atapnya bocor, dindingnya kayu rapuh. Tetapi disinilah Rafa tinggal dengan ibunya, seorang penjahit rumahan yang sering sakit-sakitan. Empat sahabat dan ibu guru Adel mengikuti Rafa diam-diam. Mereka tidak ingin mempermalukannya, hanya ingin tahu.
1: Ini rumah dia. Kok bisa separah ini?
2: Rafa tidak pernah bilang. Dia selalu datang ke sekolah tanpa mengeluh sedikit pun.
0: Saat sampai di rumah Rafa karena mengikutinya diam-diam, mereka berempat terkejut melihat kondisi keadaan rumah Rafa yang hampir roboh. Lalu mereka mendengar suara batuk dari dalam rumah Rafa.
3: Bu guru, teman-teman, ngapain di sini?
2: Rafa, kami cuma ingin tahu kabarmu. Kami boleh masuk tidak?
3: Maaf, rumahku jelek. Bu, silahkan masuk semuanya.
2: Rumah tidak pernah menilai pemiliknya, Rafa. Yang penting hatimu. Kita semua ingin tahu keadaan kamu saja, nak.
0: Saat mereka masuk ke dalam rumah Rafa, dunia Rafa terbuka di depan mereka. Rumah yang sangat jauh dari kata layak. Mereka semua sedih melihat keadaan temannya. Tapi di sisi lain, Gilang dan ibu guru Adel bangga melihat Rafa yang masih semangat untuk bersekolah.

0: Rafa kemudian menceritakan semuanya kepada teman-teman dan ibu guru.
1: Ya, beginilah teman-teman rumahku. 2 tahun yang lalu, aku kena musibah besar. Rumahku kebakaran. Keluargaku habis meninggal semuanya. Hanya aku yang tersisa dan rumah ini sudah seperti keluargaku sendiri. Aku sempat kehilangan arah dan tujuan. Sampai aku bermimpi suatu hari akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Mimpinya terasa nyata, seperti sungguhan. Bangun-bangun, aku masih di rumah ini sendirian. Ajaibnya, waktu aku buka lemari, seluruh peralatan sekolahku masih ada, walau sangat kusam karena 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Tapi aku justru bersyukur, seperti keluargaku berpesan untukku, tetap tegar dan melanjutkan hidup.
2: Maaf ya Rafa, kami semua baru tahu. Walau kadang saat Okta mengejek kamu, kami juga kadang tertawa.
3: Iya Rafa, untung Ibu Adel ngajak kami ke rumah kamu. Kami dari kau pulang sudah mengikuti, makanya bisa sampai sini.
4: Rafa, izin. Aku sebenarnya dan teman-teman kesini juga ada maksud lain. Kami ingin menyerahkan ini.
0: Gilang sebagai ketua kelas menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah baru, baju putih bersih, sepatu hitam legam, buku 2 pak. Bahkan sepertinya cukup untuk sampai lulus sekolah dan uang tunai, juga sembako.
1: Ya Allah, terima kasih semuanya. Aku tidak menyangka kalian semua sebaik ini. Aku berpikir kalian sama seperti Okta. Tapi aku tidak pernah membenci. Setiap ingat kalian, aku mendoakan semoga kalian jadi orang baik dan berhasil.
5: Nah, mulia sekali hatimu. Maaf ya, teman kita yang bernama Okta. Dia sudah ibu nasihati. Ternyata dia kurang lebih sama seperti kamu, nak. Hanya saja, dia diadopsi dengan keluarga kaya dan baik hati. Kalian juga jangan langsung membenci orang lain ya. Kita tidak tahu gimana latar belakang seseorang. Lakukan saja yang menurutmu benar, nak.
0: Ibu Adel bukan pahlawan. 4 sahabat itu pun bukan malaikat. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hanya bisa melihat, mendengar, dan hadir.

0: Keesokan harinya, sesuatu berubah di kelas itu. Bukan dekorasinya, bukan pelajarannya, tapi hatinya.
1: Terima kasih kemarin semuanya.
2: Kita teman, Ra. Teman itu bantu, bukan menonton.
3: Dan mulai hari ini kamu duduk sama kami, gak boleh di belakang lagi.
4: Dan kalau Okta bully kamu, kita baris. Aku paling depan, walaupun aku kecil.
0: Ketika Okta masuk kelas, ia terdiam melihat formasi itu. Empat siswa berdiri di depan Rafa dan Adel di samping mereka.
5: Kita sekolah bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bangkit bersama.

menjadi teman tidak butuh kesempurnaan, hanya butuh keberanian untuk saling peduli. Dan di ruang kelas sederhana itulah, Adele dan keempat muridnya belajar satu hal penting, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk merendahkan, dan persahabatan bukan alasan untuk meninggalkan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
3: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini, Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
2: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Return me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku. Novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat, banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan, menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Teman-teman Perdua RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 7 Oktober tahun 2026. Saya Dewa Maulid Pratama mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita nyapa kamu lagi nih ya. Tapi kali ini dalam edisi siaran pagi bareng aku Risa Kosasi, dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi ya. Aku bakal nemenin kamu teman Pro 2. Hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Seperti biasa, pagi-pagi kita buka siaran dengan Indonesia Raya. Kemudian setiap Kamis tentu saja bakal kita hadirkan renungan untuk umat agama Hindu. Dan kali ini topiknya teman Pro 2 adalah cinta kasih terhadap sesama. Nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2 pukul 6 ada info Pro 2, peristiwa atau informasi apa yang sudah dihimpun di portal rri.co.id bakal aku bacain nanti. Dan juga jam 9 pagi bakal ada program ngopi, ngobrol pagi ya. Topiknya kalau gak salah ini adalah pemberantasan narkoba. Kalau kemarin kita ngomongin soal serial televisi Korea ya, yang mengedukasi lewat banyak kasus narkoba di seluruh dunia. Nah, kita mau ngobrolin apa lagi pada hari ini? Nanti dengerin aja jam 9 bareng aku dan juga Linda. Aku juga mau nyapa kamu nih teman Pro 2 di pagi hari ini yang udah bangun atau mau mempersiapkan diri ke kantor atau keluar kota, mau ke Palangkaraya atau menuju ke luar kota ya dari Palangkaraya. Hati-hati di jalan, persiapkan dengan matang, semoga gak ada yang tertinggal, periksa kelayakan kendaraan juga dan jaga kesehatan yang terpenting. Tadi sebelum sampai ke RRI Palangkaraya, aku sempat cek juga kualitas udara pada pagi hari ini masih di level berbahaya teman Pro 2 kalau pagi. Semoga menjadi pengingat ya buat teman Pro 2 buat jaga kesehatan, tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan kalau terpaksa banget pakai masker, kalau perlu 2 lapis karena asapnya sudah menembus bisa sampai rumah ya. Kalau rumahnya dilengkapi ventilasi, tentu ada ventilasi atau lubang udara. Nah, bisa ditutup tuh pakai kain basah. Ya, semoga kabut asap ini cepat berlalu, yang terutama cepat turun hujan karena kita udah masuk di bulan ber-ber-ber ya, biasanya musim hujan nih. Dan buah-buahan juga sebetulnya kalau dilihat-lihat bulan ini tuh harusnya lagi masa panen atau berbuah ya. Langsung ngelantur nih karena memang kalau udah masuk triwulan terakhir itu banyak aneka buah tuh yang udah mulai panen ya, seperti mungkin rambutan, mangga, duku, kelengkeng dan sebagainya ya. Nah, itu ya sekilas ya ngobrol kita pada pagi hari ini teman Pro 2. Langsung aja setelah lagu pop nasional tanah air, kita bakal dengarkan bersama renungan umat agama Hindu teman Pro 2. So stay tune terus, jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, atas limpahan waranugrahanya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta melimpahkan kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Terhadap Sesama. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dalam ajaran Hindu, cinta kasih dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, cinta kasih juga tercermin dalam ajaran Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Di zaman yang modern ini, kita sering melihat lunturnya rasa cinta kasih antar sesama. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mudah tersulut emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali menanamkan nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari.

bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sehingga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga kepada semua makhluk hidup. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.
1: Kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia olahraga dalam negeri. Segera tayang The Longest Wait, hadir kisah perjuangan timnas Indonesia melalui sebuah film. The Longest Wait hadir sebagai film dokumenter yang merekam perjalanan timnas Indonesia mengejar impian tampil di Piala Dunia. Film ini menampilkan kisah pemain dan staf melalui ruang ganti, pertandingan, keluarga, pengorbanan, serta kehidupan di luar lapangan. Dokumenter produksi Beach House Pictures dan Fremantle ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 28 Oktober 2026.
0: Info Pro 2.
1: Dari sepak bola Inggris, ada manajer Mikel Arteta yang resmi menyepakati perpanjangan masa kontrak kerjasama bersama Arsenal hingga batas waktu Juni 2030. Manajemen klub tersebut secara resmi mengumumkan kesepakatan pembaruan kerjasama pada Rabu 7 Oktober 2026 waktu setempat. Kesepakatan baru ini mewujudkan kepercayaan mutlak dewan direksi setelah sang pelatih mempersembahkan trofi Liga Inggris.
0: Info Pro 2.
1: Dari industri hiburan Korea Selatan, ada Blackpink yang mencetak rekor baru lewat musik video Bumbaya. Video musik Bumbaya milik Blackpink telah melampaui 1,9 miliar views di YouTube pada 4 Oktober lalu. Bumbaya menjadi video musik debut grup K-pop pertama yang mencapai pencapaian 1,9 miliar views tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Dan Blackpink kini menjadi artis K-pop pertama dengan 3 video musik yang mencapai angka 1,9 miliar views. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Okay, teman Pro 2, akhirnya kita balik lagi. Dan gimana pada pagi hari ini? Semangat dong ya, kita udah ditemenin. Dan kayaknya jiwa-jiwa nasionalisme kita tuh lagi bangkit-bangkitnya nih ya minggu-minggu ini, karena Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Ya, tadi kita putarkan teman Pro 2 lagu yang dibawakan Agus Hafi dengan judulnya Indonesia Pusaka. Oke, seperti biasa jam 6 pagi kita bakal bacain info cuaca terkini. Ada beberapa penyedia data laporan cuaca ya teman Pro 2, kita netral aja semuanya kita bacain, karena punya satelit yang berbeda-beda juga. Nah, yang pertama kita refresh dulu, karena pasti data ini akan selalu diperbarui ya tiap menitnya. Pertama ada konsentrasi partikulat Palangkaraya. Ini menandakan kualitas udara di Palangkaraya saat ini di level berapa. Nah, kalau di bmkg.go.id teman Pro 2, dari grafik tanggal 8 Oktober atau hari ini mulai jam 00 sampai jam 4 pagi. Nah, jam 4 sampai jam 5-nya masih dihimpun nih. Itu di level berbahaya, teman Pro 2. Data terakhir menunjukkan konsentrasi partikulat ini, molekul debu atau polusinya ini di kategori berbahaya dengan angka 408 mikrogram per meter kubik. Gimana dengan penyedia data lainnya teman Pro 2? Kalau di IQR, kualitas udara di Palangkaraya berada di level berbahaya dengan polutannya berkisar 643,2 mikrogram per meter kubik. Lalu kita geser ke weather.com, ini suka ada di HP kalian ya, udah nyangkut terinstall otomatis, ada di angka 552 di level hazardous atau berbahaya juga. Dan kalau cuaca teman Pro 2, yang kita lihat pada pagi hari ini itu berawan sampai jam 8. Kalau jam 8 cerah, kemudian sampai jam 10 cerah berawan, lalu jam 11 sampai jam 1 cerah. Nah, yang menarik ini di IQR adalah rata-rata suhu tertinggi akan dicapai pada pukul 13 di level 40 derajat Celsius teman Pro 2. Jadi kalau kalian mungkin keluar rumah jam 1, ini sinar matahari lagi panas-panasnya, dan bias sinar matahari itu mungkin akan terkena kabut asap yang mengubah udara itu atau pandangan kita menjadi ke jingga-jinggaan gitu ya. Karena memang cuaca ekstrim yang dipantulkan itu tidak sampai ke tanah, makanya jadinya bias cahayanya terlihat di pandangan kita. Nah, suhu tertinggi pada pukul 13 dan 14 teman Pro 2. Kemudian turun lagi, turun sampai malam ya ke pukul 21, dan tidak ada hujan pada hari ini kalau di perkiraan cuaca. Kemudian kalau kelembaban udara gimana? Dan mungkin teman Pro 2 ngerasain ya, udara sangat kering, kelembabannya rendah. Ya itu benar banget teman Pro 2. Jadi kalau lembabnya itu cuma ada di pagi hari, kemudian menipis sampai siang hari di pukul 13 sampai 14 itu kelembaban udaranya bahkan berkisar 23-22% aja. Jadi banyak-banyak minum air putih, buah-buahan yang mengandung air banyak ya, seperti semangka atau melon, anggur.
ya, kalau teman pro 2 suka buah, sepertinya harus makan buah deh, suka atau enggak ya. Atau pir. Kemudian selain minum air putih yang banyak, perbanyak juga asupan gizi lainnya, tambahan multivitamin, karena kita gak kena matahari langsung teman pro 2, jadi gak dapat sinar matahari gratis, vitamin D gratis. Mungkin tulang agak pegel-pegel, bener banget, karena tulang itu butuh asupan vitamin D ya. Jadi minum suplemen yang ada vitamin D-nya, vitamin B kompleksnya buat imunitas kamu.

Juga diperkirakan hal ini akan berlangsung, wah, sampai sore pukul 17. Tapi kita nanti lihat juga perkembangan berita yang ada, apakah ada keterangan resmi. Biasanya juga Bandara Cilikriwut sangat update, Instagram story-nya itu selalu update penerbangan apa yang ditunda, penerbangan apa yang dibatalkan atau reschedule, ya teman-teman Prodo. Nanti kita juga sambil kasih info. Oke, itu mengenai jarak pandang tadi udah, dan juga cuaca hari ini juga perkiraannya udah. Nah, semoga teman Pro 2 bisa mengambil keputusan hari ini mau ngapain. Apakah kegiatan aktivitas di luar ruangannya akan tetap dilaksanakan, atau punya antisipasi untuk menggunakan masker double, baju ganti yang berlapis misalnya. Atau buat kamu yang lagi ngekos, lagi mikir-mikir, ngelondri aja kali ya. Soalnya kalau jemur sendiri takut bau-bau smoky-smoky sate gitu ya. Oke, itu dia. Nanti kita balik lagi teman Prodo. Masih ada info menarik lainnya buat asupan kita di pagi hari ya. Sambil aku nyari-nyari info, kita dengerin dulu lagu dari Reality Club dengan You'll Find Lovers Like You and Me. Enjoy.

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi ya. Dan kali ini aku bakal bacain informasi masih seputar Karhutla Kalteng, teman Pro 2. Kita kutip dari laman rri.co.id ya. Operasi modifikasi cuaca atau OMC ini dinilai berperan dalam membantu meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Nah, apakah di tempatmu atau di daerah domisili kamu, teman Pro 2, udah hujan? Nah, Kepala BMKG Kalimantan Tengah, Bapak Sugiono ini mengatakan sebagian besar hujan yang terjadi di sejumlah titik ini merupakan hasil rekayasa modifikasi cuaca terhadap awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Dan menurut Sugiono, OMC ini dilakukan dengan menyemai awan yang memiliki potensi hujan, tapi sulit dihasilkan kalau intensitasnya itu gak cukup. Nah, penyemaian awan dilakukan agar proses pembentukan hujan ini bisa meningkat sehingga membantu pembasahan lahan, khususnya kawasan gambut yang rawan terbakar. Saat ini dikatakan Sugiono, daerah Kalimantan Tengah ini udah melakukan antisipasi karhutla sebetulnya sejak akhir Juni dengan melaksanakan OMC di sejumlah wilayah. Setelah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat, pemerintah daerah bersurat nih kepada BNPB yang kemudian berkoordinasi dengan BMKG untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca, kata Sugiono pada Selasa lalu. Dan ia mengatakan kondisi hasil OMC ini bisa berbeda di setiap wilayah karena sangat tergantung pada kondisi atmosfer. Sehingga upaya pencegahan dan penanganan karhutla harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kalau mungkin teman Pro 2 ngerasa hujannya di daerahmu cuma lewat gak sampai 5 menit atau bahkan ada yang deras-derasnya sekalian, itu berarti ada awan yang berada di wilayah kamu tuh awan potensi hujannya tinggi sehingga langsung responsif ketika disemai garam NHCl ketika operasi modifikasi cuaca itu. Gimana kalau nggak ada awan di atas wilayah tersebut? Ya berarti akan sulit menghasilkan hujan.

Nah, masih seputar cuaca teman Prodo, nanti kita bakal kulik lagi ada apa yang terbaru di Kalimantan Tengah. Tapi kita dengerin dulu lagu enak berikut ini.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

Well, teman Pro 2 gak terasa ya, bentar lagi jam 7 pagi. Saatnya aku bakal mengenalkan kamu pada sebuah karya menarik, hasil kolaborasi musisi lokal yang didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf dalam sebuah program inkubasi bernama Inkubasi Kreatif Musik Aktif ya. Dan musisi yang bakal kita hadirkan kali ini bernama Elpama Prison. Elpama Prison ini adalah grup musik rap yang beranggotakan para warga binaan atau narapidana dari lapas kelas 2B Merauke. Nah, apa saja sih dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif pada proyek inkubasi kreatif ini? Mereka didukung untuk pembuatan musik video atau video klip. Dan This Is Squad Elpama adalah judul lagu dari karya musik mereka yang telah memiliki video musik dan video lirik yang dirilis pada tahun 2024 lalu lewat label Musik Bagus Records. Nah, grup ini beranggotakan 10 orang, teman Pro 2, memanfaatkan kecintaan mereka terhadap musik hip-hop. Seperti biasa ya, kalau dengar hip-hop di Indonesia itu kita langsung berpikir pasti penyanyinya orang timur, dan benar aja ya. Dan untuk membuktikan bahwa jeruji besi bukan penghalang untuk terus berkarya, kita dengerin bareng-bareng lagu dengan judul This Is Squad Elpama ini yang dibawakan oleh Elpama Prison. Enjoy.